Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Eh Zahri, ha, kau tengok ni, hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
1: Eh Syafiq, ha, berhenti dulu. Itu antara taktik penipuan dalam talian.
0: Eh tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
1: Ya, penipu pandai menyamar Syafiq. Ha. Mereka guna tawaran lumayan, ha, ugut akaun disekat, okay, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
0: Eh kalau aku klik, apa yang boleh jadi?
1: Ha, maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, ha, dan identiti disalahguna.
0: Eh, nasib baiklah kau ingatkan aku.
1: Ha, ingat tiga perkara ni Syafiq. Ha. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, okay, dan sentiasa semak sumber rasmi.
0: Okey, kalau macam tu mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Ha. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
1: Betul. Bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready too.
15: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indo, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

0: 4 CH di Labuan FM.
1: Baiklah, 8.15 minit pagi, anda masih mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda di jam yang ketiga.
2: Ya, begitu patah sekali, masa yang berlalu, sesungguhnya yang berlalu itu tidak akan kembali. Jadi marilah kita bersama-sama menjaga kesihatan diri menerusi info sihat hari ini.
1: Ini mengenai dengan batu lah. Batu apa ni?
2: Aduh, macam cantik pun kan? Ada hiasan lukisan ini. Ya,
1: ya, ini batu empedu jawapannya. Kan? Ini
2: batu mungkin yang majis.
1: Iya. Yang ramai berada di dalam badan kita ini.
2: Ingat kan, sakit ulu hati ini selepas makan ala gastrik biasa apa itu. Tu.
1: Makan padas, orang.
2: Tetapi jika sakit itu datang berulang, terutama sekali di bahagian kanan atas perut, selepas makan makanan berlemak dan sakitnya, aduh, merebak sampai ke belakang ataupun bahu kanan, ia mungkin tanda batu hempedu.
1: Kan, batu hempedu ini sebenarnya terbentuk apabila kandungan hempedu tidak seimbang. Contohnya kan, terlalu banyak kolesterol ataupun bilirubin, yang mana yang boleh berada dalam pundi hempedu tanpa gejala, tetapi menjadi masalah apabila batu tersebut tersangkut. Lepas tersangkut, tersumbat lagi di laluan hempedu.
2: Aduh, kasihan. Sakitnya itu ngilu.
1: Sakit yang ngilu.
2: Gejala yang boleh berlaku, sakit kanan atas perut, sakit selepas makan berat ataupun berlemak. Aduh, tiba-tiba pandai loyah, muntah, bukan bunting.
1: Bukan.
2: Perut sebu. Tidak selesa lah. Aduh, meragam saja. Minta dulu pinjam minyak angin
1: kan?
2: Sakit merebak ke belakang ataupun bahu kanan.
1: Wah, itu antara gejala batu empedu. Kita kena cakna ni gejala dia ni. Kan? Dan ada beberapa golongan yang berisiko ni. Okay, antaranya mereka yang berat badannya berlebihan.
2: Terasa
1: juga, kan? Saya pun. Dan yang mana juga turun badan terlalu cepat pun mungkin berisiko juga ni. Dan juga diet tinggi lemak dan juga rendah serat. Mereka yang ada diabetes ataupun masalah metabolik, mempunyai sejarah keluarga batu hempedu ataupun wanita di usia yang meningkat.
2: Cara mencegahnya, kawal berat badan secara sihat. Elakkan turun berat badan terlalu mendadak. Terlampau mau kurus, betul kan? Jadi kalau tak kurus tiba-tiba, tanpa sengaja, mesti mau periksa itu. Ada sebab kan? Kurangkan makanan bergoreng dan juga tinggi lemak tepu. Lebihkan sayur, buah dan bijirin penuh. Makan ikut waktu, jangan terlalu kerap, skip meal, kekal aktif dan bersenam.
1: Wah, dan batu hempedu ni juga mungkin orang kata ia senyap-senyap saja, diam-diam saja tanpa kita tahu kan. Tapi bila ia sudah menyumbat, sakitnya boleh jadi sangat sakit.
2: Jadi sebelum ianya melarat, bolehlah jumpa doktor, dapatkan nasihat yang paling berkesan.
1: Betul. Jadi sekali lagi, jangan anggap semua sakit perut selepas makan itu gastrik ataupun dugal.
2: Alah, biasa sejak ini. Nanti hilang juga ini kalau sapu minyak angin. Tapi kalau berulang, mana boleh kesibian.
1: Betul. Dan ada juga tanda dia ni, demam, mata kuning ataupun sakit kuat berterusan. Dapatkan rawatan segera.
2: Mudah-mudahan kita semua jeda diberkati, dimudahkan segala urusan.
1: Iya. Baik, itu dia info sihat untuk edisi hari ini, 26 Jun 2026. Terima kasih kepada anda yang masih kekal setia di 103.7 ataupun 89.4 MHz.
2: Ya, cantik tarikh hari ini. Kan? 26. Wow, siapa birthday? Munculkan dirimu.
1: Ataupun hari ini ada yang mengangkat nikah kan?
2: Kenangan tu. Tarikh cantik bapa-bapaku nikah. Dia bilang anakmu 20 tahun akan datang.
1: Kan? Baik, baby. Kenapa?
2: Kita mau umum semula.
1: Topik hari ini. Kan? Siapa rajin di rumah anda? Siapa yang paling rajin?
2: Kalau di rumah si Kai, dia paling rajin.
1: Aku.
2: Baiklah, 8.30 minit pagi nanti. Tular sana sini.

dengarkan Lawan FM 89.4 MHz dan 103.7 MHz.

0: Radiwin FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Baik, apa yang tular di sana, apa yang tular di sini.
2: Nah, sana sini orang bilang jangan kau sembarang kau telefon. Ha?
1: Betul.
2: Terutama sekali yang baru-baru gatal tangan, tapak tangan ni kan gaji masuk. Takut nanti ada skema telefon tau.
1: Iya, bikin takut skema sekarang ni.
2: Lepas tu kau pun mudah terpedaya.
1: Iya. Nah. Ini cerita mengenai dia fikir itu panggilan tu skema, tapi ada satu rupanya panggilannya.
2: Seorang gadis tidak menyangka panggilan telefon daripada nombor yang tidak dikenali. Uh-huh. Dianggap skema rupanya. Rupanya adalah talian khusus Jabatan Latihan Khidmat Negara untuk program Latihan Khidmat Negara 3.0.
1: Wah, rupanya orang PLKN telefon dia.
2: Iya, abang.
1: Dan menerusi hantaran seorang pengguna thread, gadis itu menunjukkan tangkap layar nombor telefon tersebut yang bermula daripada 03, yang mana dia beliau menerima, tapi dia tidak jawab. Kan. Kemudian menerusi caption tersebut, dia cakap sini, hari itu ada orang pun muat naik hantaran thread pasal berkenaan lah nombor 03 tu menghubungi. Kali ini kena dekat diri sendiri katanya.
2: Kalau saya sendiri pun kan kain nampak nombor 03 tu, aku reject kok.
1: Kan betul?
2: Takut.
1: Dari mana abis ni?
2: Kan, mana dah kekasihku dulu dari sana. Boy. Kan. Perkongsian itu kemudian mendapat reaksi daripada akaun rasmi PLKN 3.0 yang memaklumkan nombor tersebut merupakan satu daripada talian khusus untuk program itu.
1: Kan, tiba-tiba kan dia cakap kita bukan scammer lah. Awak saya start balik katanya. Assalamualaikum dari PLKN. PLKN, nama awak tersenarai untuk menyertai PLKN. Kan? Dah buat saya makan ke belum dalam sistem? Rupanya dia menerusi threads ni, page ataupun itulah PLKN sendiri yang reply melalui hantaran dia di threads ni.
2: Wow, lagi-lagi. Atau awak pernah daftar sebagai sukarela sebelum ni? Nanti kalau nombor ini panggil lagi angkat, okey, kita sambung borak.
1: Dan dari situ kemudian membalas komen daripada pihak PLKN katanya 3-4 tahun saya merayu nak masuk katanya. Alhamdulillah.
2: Syukur. Dalam masa yang sama PLKN 3.0 turut berkongsi nombor bahagian unit pelatih untuk semakan orang ramai. Bagi program PLKN 3.0, taliannya 03-4013-3611. Nah, boleh cubuk telefon kamu sekarang. Cuba dial. Mana tahu pernah nombor ini menghubungi anda. Lagi 03-4013-3612. Banyaknya kan.
1: Banyak kan, itulah. Kan. Jadi kalau ni boleh rujuk menerusi orang kata laman sosial PLKN. Ada tu di sana. Banyak nombor telefon dia. Dan perkongsian tersebut mendapat pelbagai respon, termasuk seorang pengguna threads yang juga kaki tangan JLKN ni lah. Katanya baru perasan nombor ni jabatan kami, bukan scammer lah.
2: Kelakarnya bila PLKN sendiri mengaku tu nombor dia, jadi persoalannya awak panggil balik tak lepas dah tahu nama tersenarai itu.
1: Kadang-kadang kita macam ragu-ragu mau angkat, rupa-rupanya panggilan yang kata penting juga. Kan, ini semua sebab scammer lah ni.
2: Nah, kerana kamu lah ini bikin kami jadi takut.
1: Itulah itu, awas kamu scammer elastik lah dengan kamu.
2: Jadilah pengguna yang bijak. Ada cara saja untuk kita periksakan sama ada nombor itu scammer ataupun
1: betul?
2: Bukan.
1: Jadi sama-sama kita cakna atas keselamatan dalam kata dalam talian, okey?
2: Baik. Ya, itu dia tulah Resana Sini edisi 26 Jun 2026.
1: Terus dengarkan salam padi.
2: Menceriakan pagi anda.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan Berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Pilihan yang terbaik. Terus layan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ya, betul. Salam padan menceriakan pagi anda.
1: Ya, terus semangat, bestie. Apa jua yang anda usahakan untuk hari ini?
0: Betul. Baik, hari ini mungkin anda merasa diri anda rajin atau tidak. Okay, mengenai dengan semangat pagi kita, siapa paling rajin di rumah anda?
1: Nah, mesti ada. Kalau tidak, kamah tu rumah hari-hari.
0: Kan?
1: Jadi, siapa yang paling awal bangun, rajin mengemas, memasak atau sentiasa ringan tulang membantu keluarga.
0: Baik, kita bacakan satu persatu antara respon daripada kawan-kawan kita di Facebook ini, baby. Kan, daripada Liz Nori. Siapa lagi kalau bukan Liz Nori lah. Oh, dia tag namanya diri sendiri.
1: Wah, itu dia. Wih, semangat,
0: Mat. Betul.
1: Kan, memang betul lah itu dia paling rajin.
0: Dia lah paling rajin, kan. Siapa lagi mau puji, kan, Liz Nori?
1: Itu dia. Lagi daripada Mami Wakif Kiss, laki ko. Nah. Sebab laki ko ni jenis OCD.
0: Oh, OCD ni macam more perfect tu, kan?
1: Ya, betul. Pantang yang nampak ada habuk sedikit. Mesti mau dilap ni. Dia kan suka berdaki-daki tu.
0: Kalau barang indah tersusun kemas dan lurus, barang itu kan diluruskannya. Macam mana itulah, lebih kurang, kan?
1: Memang ada kalinya kita rasa macam, alamak, terlampau perfectionist dia ni. Tapi ada juga baiknya tau.
0: Betul.
1: Sebab dia sentiasa bersemangat.
0: Betul. Dan pembersih. Ada juga yang balik-balik basuh tangan. Lama dia cuci tangan.
1: Nah, kan? Betul. Lagi?
0: Daripada Faizah Ibrahim. Katanya macam mana dah akan detect nyamuk. Ya, macam dah orang. Artinya dah yang rajin tu ni.
1: Tapi aku tahu ya yang antara paling rajin dalam
0: rumahnya. Aku rasa lah.
1: Sebab malar sejak aku lihat banyak di postnya.
0: Betul.
1: Selain yang membaking, ada juga ya apa tu, meniup-niup bilon, mengemas rumah. Semangat orangnya ni.
0: Dia mau cakap dirinya tapi dia malu.
1: Ya, benar. Jadi kami seru namamu Faizah Ibrahim. Tergigit lidah ya.
0: Baik, seterusnya daripada siapa ni? Kan. Daripada Rosita Rizal. Baby, katanya sini, my husband, man. Until my mom call her son-in-law, ni si pemanyap.
1: Oh. Gitu, ya.
0: Rajin betul ni.
1: Bagus, oh. Suami yang rajin, oh.
0: Kan.
1: Luar biasa, gitu. Lagi si Bing Bing, saya paling rajin, min. Oh, ini bagus. Dia
0: ini
1: yakin.
0: Mengaku. Daripada Rosiana Z, katanya ada yang akan di tag, man. Tag nama sendiri saja lain. Nampaknya ramai yang tag diri sendiri, eh.
1: Ya, orang lain nak mau tag dia, orang yang rajin ini, kan? Ya. Kenapa, kah? Sebab takut dikatakan, alah pemalas jua ya ni.
0: Ya, jadi kita tag lah ni nama kita.
1: Jadi terima kasih untuk pengirim respon ini. Tapi masih lagi terbuka hingga ke pukul 10 pagi nanti.
0: Betul.
1: Siapa yang paling rajin di rumah anda?
0: Baik, kami akan bacakan satu per satu. Okey, baik. 9 pagi nanti kita singgah ke Nasional FM untuk mendengarkan berita utama 9 pagi dan kami akan kembali di jam yang terakhir.
1: Nah, cepat betul masa berlalu. Sekejap lagi mau tutup kedai sudah kan.
0: Ini dia Salam Padan
1: menceriakan pagi anda.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayang diri, sayang keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan

0: FM. La Buana FM, suara pesisir anda.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Hey, apa ini?
3: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
2: Astaga, Anti. Kau punya kedai bukan nih? Makin maju.
3: Begini, Laini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana, La Buana FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
2: Alah, ngam. Bah, nih tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana, La Buana FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
2: Mbah, ngamli tuh, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan diharap dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia Pengilang, Datuk Sri Dr. Azman Yusof berkata, manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan, seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak bolehlah. Apabila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada consumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik yang kita perlu menyokong.
0: Datuk Sri Dr. Azman Yusof. Dalam beritu, golongan pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi tepat pada masanya.
2: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami. Dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sabar kerana kos pengangkutan sudah turun.
3: Saya sebagai pengguna enjin diesel berasa lega dan saya harap harga-harga barang ikut sama turun mulai Julai ini.
4: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu kurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Yang penting, kerajaan kini terus komited untuk membantu rakyat melalui langkah-langkah yang mampan dan juga memberi kesan jangka masa yang panjang.
0: Di Yan Kedah, pengguna menyifatkan langkah diambil kerajaan itu sebagai tepat dan amat membantu dalam meringankan beban kos harian mereka.
5: Bersyukur banyak sebelum ni dengan harga yang tinggi tu, banyakkan kita parking dululah kereta, kita banyak gunakan kereta petrol untuk membeli barang. Tapi bila kerajaan umum tu, alhamdulillah syukurlah kerana banyak memudahkan baliklah kita untuk yang pengguna kenderaan diesel ni.
6: Sebelum ni kita catu jugalah pergerakan kan, memandangkan dengan harga minyak yang tinggi ni. Apabila kerajaan turunkan RM2.10 ni, jadi kita boleh bergerak dengan selesa. Saya memang banyak menggunakan kereta 4x4 ni lah untuk keperluan apa tugasan pekerjaan saya ni.
0: Sementara itu, kurang 1% penerima manfaat Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan, bagi diesel pula lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan. Ini berdasarkan data statistik Jabatan Perangkaan mengenai penggunaan sebenar bagi tempoh Oktober 2025 hingga Mei 2026.
7: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelaikan tambahan Budi Madani Diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya beberapa kluster ekonomi utama berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi dalam sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
8: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Faktor kecuaian antara yang diteliti dalam siasatan insiden letupan yang mengorbankan 2 anggota tentera semasa latihan membaling grenad di Camp Hobart Gurun Kedah 16 Jun lalu. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, punca sebenar kejadian hanya dapat dipastikan selepas siasatan menyeluruh selesai dalam tempoh terdekat. Siasatan masih dijalankan pasukan khas terdiri daripada pakar peluru dan bahan letupan tentera.
9: Once kita dapat, kita akan dia kena tahu teknik. Kamu saya belajar juga teknik dengan bow tu. Dia walaupun dicabut pin, tapi kalau you tak lepaskan relawan, dia tak itu. Okey, so mungkin kadang-kadang ya, ini bukannya laporan tu, kadang-kadang dia cabut, lepas tu tangan dia tak kuat pegang tu, dia terlepas yang

0: antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita duit kita, tuntutan kita.
1: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Belanda mendalui Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan sahur minit ketiga menerusi Elias Shekri. Manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ketujuh. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker pada minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanja pada minit ke-62. Saingan kumpulan D pula bakal menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles pukul 10 malam ini. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela. Ia bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal susulan dua gempa bumi kuat melanda negara itu. Komander Selatan Tentera Amerika dalam satu hantaran di platform X memaklumkan aset ketenteraan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Dalam perkara itu, suasana pilu menyelubungi Hospital Domingo Luciani, Caracas apabila waris mangsa mencari ahli keluarga masing-masing pada senarai panjang yang dipamerkan di dinding hospital. Senarai itu termasuk 22 kanak-kanak dan remaja berusia antara 4 hingga 19 tahun. Menurut petugas perubatan, ramai pesakit kanak-kanak tiba tanpa ditemani keluarga. Keadaan di hospital dilaporkan sesak. Tiga maut seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mei Fautun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa kononnya serangan itu menyasarkan lima anggota Hezbollah di Zautar Al-Sharqiyah dan seorang anggota bersenjata di kawasan strategik yang dituduh mengancam Zionis. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Khatib, 30 tahun, ditembak di kawasan Salfid. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Waalaikumsalam. Demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Laban FM, suara pesisir anda.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Anak-anak adalah anugerah terindah. Kita bangga melihat setiap detik perkembangan mereka. Dan kini, dengan satu klik, kita berkongsi segalanya ke seluruh dunia. Tetapi, adakah kita sedar bahawa setiap perkongsian itu meninggalkan jejak digital yang kekal? Fenomena ini dipanggil sharenting, gabungan share dan parenting. Tanpa disedari, kita mungkin mendedahkan wajah, lokasi atau rutin anak kepada dunia, termasuk mereka yang berniat jahat. Malah, gambar dan video yang kita anggap comel hari ini boleh jadi memalukan buat mereka suatu hari nanti. Sebagai ibu bapa yang prihatin, kita harus fikir sebelum klik hormati privasi anak. Tanya diri kita, adakah ini sesuatu yang mereka mahu dilihat oleh orang lain bila mereka dewasa nanti? Anak anda berhak kepada privasi. Berkongsilah dengan bijak. Hormati, lindungi dan sayangi mereka di dunia nyata dan juga maya. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ceriakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, Salam Padian, menceriakan pagi anda. Khairul Ong dan juga Baby Amoy, yeah, masih lagi.
2: Betul, kami ada di sini lebih kurang 41 minit sahaja lagi. Sebab pukul 10 pagi kami buka laluan kepada kedai bicara Hidayah.
1: Iya, kan. Kita sudah pun berada di jam yang terakhir ini. Jadi untuk pembuka jam yang terakhir ini, kita ada satu hebahan. Ada yang mau kena tutup.
2: Lala, antara aing ataupun elektrik, mana satu pilihan kamu?
1: Kan, saya mulakan. Dua-dua nama, yang penting semua mula-mula boleh on saja. Baik, saya mulakan dengan kawasan yang terlibat penutupan bekalan elektrik pada hari ini 26 Jun 2026, yang mana sebahagian kawasan kampung Lubuk Temiang, Jalan Lubuk Temiang dan sekitarnya bermula pada pukul 2 petang hingga 4.30 minit petang. Anggaran tempoh penutupan adalah pada 2 jam 30 minit atas tujuan melakukan kerja-kerja penyambungan baharu di kawasan kampung Lubuk Temiang dan juga jalan Lubuk Temiang.
2: Itu kisah patang nanti. Sekarang ni bermula pukul 9 pagi hingga 10.30 minit pagi nanti.
1: Betul-betul sebenarnya.
2: Anggaran tempoh 1 jam 30 minit. Tujuannya melakukan kerja-kerja penyambungan baharu di sebahagian kawasan kampung Bebuluh Darat, jalan Bebuluh dan sekitarnya.
1: Jadi sana tu tutup sebenarnya ni kan, anggaran kan pukul 9. Kan? Oh, tapi sekejap saja, sejam lebih.
2: Pukul 10 setengah nanti mudah-mudahan ada tiakarannya kan. Jadi bekalan elektrik ini akan ditutup sementara pada masa yang telah pun ditetapkan. Siapa yang rasa panas ataupun bosan tu, bolehlah lepak dulu di luar.
1: Kan ambil angin kan.
2: Benar. Kalau belum lagi mati karannya, sampat lagi ni.
1: Sampat lagi.
2: Charge telefon siap-siap.
1: Kan, charge telefon mau tengok bola, sekejap lagi ada lagi game.
2: Wow, simpan makanan baik-baik.
1: Betul.
2: Dan cabut plug peralatan elektrik untuk keselamatan.
1: Baik. Jadi sama-sama kita cakna dengan persekitaran kita dan terus setia bersama-sama kami. Mereka sedang memandu. Ada yang sedang memandu ni. Akan ke mana tu? Ada yang mau mengambil anaknya balik daripada mengaji katanya di sini tadi.
2: Terima kasih tu yang rancak menemani kami. Dayang Linda ada di TikTok.
1: Betul.
2: Wafi Zainal John, Awang Alai. Ui, tap-tap screen. Yang rancak di mana-mana.
1: Mac Clate pun ada ni. Azira, terima kasih. Jadi selepas ini banyak lagi pengkongsian dan juga hiburan kami akan sajikan kepada anda. Terus dengarkan kami. Salam Padian.
2: Menceriakan pagi anda.

0: Rizari,
1: ha,
0: kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
1: Syafiq, ha, semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Ha, mereka pun sedang menunggu giliran.
0: Tapi aku nak cepat.
1: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
0: Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
1: Betul. Bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
0: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
1: Ha, itulah nilai masyarakat beradab.
2: Satu 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Labuan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube

0: pilihan yang terbaik. Terus layan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, 9.37 minit pagi mencerikan pagi anda.
2: Betul.
1: Ini.
2: Ya, segmen Salam Padian menemani anda sampai pukul 10 pagi. Sekejap je lagi ni. Ya, terima kasih yang singgah di TikTok Labuan FM anda.
1: Betul.
2: Dia bilang sudah berar.
1: Nah, Randy Ricky pun ada masuk, guys.
2: Lagi Jimmy Rus, Norina Osman. Wih, ramai.
1: Ini orang Melaka ni, Norina Osman ni.
2: Wow. Ada masa datang lah Labuan.
1: Ayo.
2: Nanti Randy bawa jalan-jalan.
1: Baik, ini mengenai dengan ada tetamu lah besok, baby.
2: Ya, comelnya untuk rancangan Cilik Ceria. Tahniah dua Johan pertandingan Gentas Suara Generasi Madani 2026 kategori solo lelaki dan perempuan sekolah rendah berkongsi pengalaman serta mempersembahkan bakat nyanyian mereka.
1: Dan adik-adik ini adalah Nur Syahira binti Muhammad Nazri dari Sekolah Kebangsaan Pantai dan Christian Lee Faidin dari Sekolah Kebangsaan Tanjung Aru.
2: Jangan lupa ikuti siarannya pada pukul 10.05 pagi esok menerusi Labuan FM, RTM Klik, Facebook dan TikTok Live.
1: Ya, ini bakat-bakat muda kita ni kan.
2: Banar.
1: Anak-anak Labuan baik ni.
2: Adakah mungkin juga mereka akan menyertai uji bakat bintang kecil? Kita sibuk ni tau.
1: Sibuk ni bulan ni, jaga kamu.
2: Sebab ada uji bakat bintang kecil akan diadakan bila?
1: Nantikan. Okay, coming soon ya orang putih.
2: Ya, yang penting tengoklah Labuan FM, platform rasmi kami akan kabarkan.
1: Betul.
2: Tarikh untuk uji bakat itu.
1: Jadi follow rapat-rapat kami di Facebook, di TikTok. Hari-hari kami akan live di sana. Juga anda boleh ikut kami di Instagram, Laman X dan juga YouTube Labuan FM. Kami akan update dari masa ke masa di sana.
2: Ya, terima kasih yang masih lagi memantau frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz.
1: Teruskan bersama-sama kami di Salam Padian.
2: Menjadikan pagi anda.

Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Seperti biasa, jom kita belajar peribahasa. Peribahasa hari ini, mulut satu lidah bertopang. Peribahasa mulut satu lidah bertopang membawa maksud seseorang yang berkata-kata tidak selaras dengan isi hatinya, iaitu lain yang diucapkan, lain pula yang difikirkan atau dirasakan. Peribahasa ini menggambarkan sikap tidak jujur atau bermuka-muka di mana seseorang mungkin berkata manis atau bersetuju di hadapan orang lain tetapi sebenarnya menyimpan perasaan, niat atau pandangan yang berbeza. Sikap sebegini boleh menjejaskan kepercayaan dan hubungan sesama manusia kerana keikhlasan dalam pertuturan amat penting dalam membina hubungan yang kukuh dan harmoni. Dengarkan contoh ayat penggunaan peribahasa mulut satu lidah bertopang. Dia kelihatan menyokong cadangan itu, namun tindakannya menunjukkan dia mulut satu lidah bertopang. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minta Hebat.

0: baru je melayan lagu tu kan. Ai kan? Habis sudah.
1: Benda sudah you pa lagu dia.
0: Benar galau sekacap. Baiklah, pukul 10 pagi nanti ikuti Bicara Hidayah edisi 26 Jun 2026 pukul 10 5 minit pagilah lepas Dunia 10. Tajuk hari ini hiburan tapi tidak melalaikan. Bersama-sama Al-Fadil Ustaz Anwar Muhammad Saad, penolong pegawai Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan.
1: Baik, dan pada pukul 12:30 nanti jangan lupa untuk ikuti secara langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat yang dibawakan daripada Masjid Jamik Wilayah Persekutuan Labuan. Dan pada pukul 3 petang nanti tentunya kita ada rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab. Pada pukul 4 Anda Tanya Ustaz Jawab, kalau nak tahu tanyalah dulu, yang bertajuk Hijrah dari Kelalaian Menuju Ketaatan, yang mana hari ini kita akan bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Omar bin Nasrullah Haji, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Labuan.
0: Ya, kami pun ingin mengundurkan diri daripada segmen Salam Padian. Selamat berhujung minggu untuk esok dan lusa.
1: Betul.
0: Gunakan masa untuk rehat, lepak dengan keluarga dan buat apa saja yang boleh tenangkan fikiran.
1: Dan pastikan keselamatan kita menjadi keutamaan, kesihatan dijaga dan pantau pergerakan anak-anak kita. Dan kiralah pergerakan secara fizikal ataupun apa yang mereka buat melalui apa? Telefon bimbit.
0: Ya.
1: Telefon pintar.
0: Macam
1: kan?
0: Macam kuai je anakku ni. Tenang rasanya.
1: Betul.
0: Rupanya dalam telefon pintar itu tersembunyi 1001 rahsia yang kita tidak tahu.
1: Betul. Kena pantau lah kan? Kan? Dengan siapa mereka berkomunikasi dalam talian dan sebagainya.
0: Ya. Memang bagus ada telefon pintar.
1: Betul.
0: Tetapi kita perlu kawal penggunaan telefon itu. Takut nanti alalah pandai terkoner corner lah.
1: Kan? Kan? Jadi sampai sini saja kita berkat udara. Dan lepas ini sama-sama dengan DJ yang lain.
0: Ya, kita jumpa lagi. Chai Chen, Baby Nalin Kim Pilit mengundurkan diri. Ponsiko.
1: Salam sayang daripada saya, Khairul Ong. Rindu boleh. Kembali jangan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Eh, Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Atip SOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita, supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu, untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
2: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
3: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Proton saga kalamu.
1: Apa ini?
2: Woi, si Angkol Bay ini. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai bulan ini. Makin maju.
2: Begini, Laini. Sikit-sikit saja, Bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
2: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertemuan kita menerusi program Bicara Hidayah bersiaran setiap hari Jumaat pukul 10 pagi. Dan terima kasih kami ucapkan kepada para pendengar semua yang terus mengikuti siaran Labuan FM, tak kira menerusi frekuensi pilihan kami 103.7 dan juga 89.4 MHz suara pesisir anda. Kami juga bersiaran secara langsung di live Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Jomlah sertai kami di sana. Kita dapat berinteraksi secara langsung bersama-sama dengan tetamu yang akan menemani saya hari ini. Kita tampilkan, kita jemput Al-Fadil Ustaz Anwar Mat Saad ataupun lebih mesra kita panggil, kita lagau Pak Long. Assalamualaikum Pak Long.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kita jumpa lagi bulan ini.
1: Alhamdulillah dapat sekali lagi bersuara.
0: Ya, itulah pasal saya suka perubahan Pak Long bila setiap kali kita bertemu.
1: Allah.
0: Ada je perubahan positif yang Pak Long bawakan, kan? Saya cemburu sebenarnya. Tapi cemburu dalam positif, ya?
1: Ya, betul-betul.
0: Baik, Pak Long, terima kasih sudi hadir ke Konti lagi hari ini.
1: Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi setiap bulan. Dan ini kali yang seterusnya kita jumpa di pagi yang penuh barakah ni di Jarab.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Dan sudah pastinya tak ada tangan kosong yang Pak Long bawakan. Setiap kali saja hadir ke Konti ini, sudah pasti ada saja buah tangan yang berisi, berintikan, kan, manfaat untuk

0: semuanya, insyaAllah ya.
1: InsyaAllah, insyaAllah.
0: Dan manusia ni kita tahu ya, Pak Long, suka mencari hiburan.
1: Betul.
0: Tak payah cakap orang lain, saya sendiri juga ya.
1: Bahkan Pak Long juga.
0: Again, buka saja telefon kan, kita mencari hiburan kita sendiri. Betul. Kan. TikTok ada sekarang ni kan, medsos lah, media sosial, YouTube, yeah. TikTok, X, mungkin juga apa, permainan dalam talian.
1: Betul.
0: Kan, game-game semua.
1: Sekarang ni ada baru thread.
0: Thread pula.
1: Ya, thread pula.
0: Masya Allah. Lepas tu kita nak tengok drama, kan, nak tengok movie, semua ada.
1: Semua di hujung
0: semua jari. Semua ada, nak tengok nyanyian dan sebagainya. Kalau kita nak dengar ceramah pun ada, semua ada. Ya. Semuanya hanya di hujung jari. Betul. Tapi persoalannya bukan boleh atau tak boleh berhibur.
1: Betul.
0: Kan? Persoalannya bagaimana nak berhibur tanpa sampai lalai. Jadi, ia berkaitan dengan topik yang kita bawakan minggu ini. Hiburan tapi tidak melalaikan.
1: InsyaAllah, jawapannya mudahnya di jiraf. Islam tidak melarang kita berhibur, tetapi Islam mengajar kita adab dan sempadan dalam berhibur. Dan seperti mana yang DJ sebut tadi, persoalannya bagaimana nak berhibur tapi sampai tak lalai.
0: Aha,
1: kan?
0: Yeah.
1: Tapi jangan sekarang, kita akan kupas sebentar lagi.
0: Betul.
1: InsyaAllah.
0: Jangan dulu kan.
1: Jangan
0: nak bagi panas-panas dulu kan. Okey, baik, apapun kepada anda semua, pastikan anda terus kekal bersama-sama dengan kami berdua, sudah pastinya dalam program
1: Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.

0: Baik, alhamdulillah, kembali lagi kita bersiaran menerusi program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda. Anda bersama-sama dengan saya Raf
1: dan saya Pak Long.
0: Baik, jangan lupa untuk terus ikuti kami menerusi live Facebook, live TikTok. Terima kasih untuk follower kami di TikTok. Jangan lupa untuk terus tap-tap screen ya. Dan hari ini kita membicarakan topik hiburan tapi tidak melalaikan, Pak Long.
1: Betul.
0: Jadi pada saya sangat-sangat baiklah topik ini kita bawakan sebab semua orang suka berhibur kan, Pak Long?
1: Ya. Dan tidak ada seorang pun yang terkecuali.
0: Ya, terutamanya sasaran audiens kita ni, remaja dan juga masyarakat umum.
1: Betul.
0: Sebab ia dekat dengan kehidupan harian kita. Semua orang suka berhibur. Cuma apa orang kata ni, tak semua sedarlah ya.
1: Batasnya. Ada batas-batas tu.
0: Ya, betul. Kadang-kadang ada yang terlebih pula kan. Dah lupa dunia, Pak Long. Itu yang bahayanya tu. Itu bukan tidak melalaikan tu kan. Baik, Pak Long, bila sebut tentang hiburan ini, adakah ada yang kata ada juga yang rasa ianya punca kelalaian.
1: Yeah.
0: Jadi apa pandangan Pak Long?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'di jiraf dan para pendengar yang Pak Long kasihi. Pada yang mendengar sekarang, mungkin ada dalam kereta, mungkin di rumah sambil-sambil memasak sediakan makanan, ataupun mungkin yang ada di Ujana umpamanya, yang sedang berjalan-jalan menikmati keindahan yang berada di Ujana Kuangan. Pak Long doakan mudah-mudahan semuanya diberkati insyaAllah. Di jiraf, perkara pertama yang kita perlu faham adalah Islam ialah agama yang tidak menolak fitrah manusia.
0: Yeah.
1: Islam memahami bahawa manusia ni dia ada jasad yang penat, dia ada minda yang letih, dan dia ada hati yang kadang-kadang dia perlu kepada kerehatan. Sebab itulah dalam Islam ni hiburan itu sendiri tidak diharamkan secara mutlak. Yang kita sering salah fahami, yang kita sering disalah fahami bila mana? Apabila ada yang merasakan menjadi baik itu bermaksud hidup ni kena sentiasa serius, keras, ketat. Kena sentiasa tegang saja, seolah-olah ketawa pun salah. Sedangkan Nabi SAW sendiri pernah bergurau dengan para sahabat. Bahkan baginda sendiri membenarkan hiburan yang tidak melampaui batas. Jadi persoalannya macam mana dijarah sebutkan di awal tadi, bukan tentang boleh atau tidak berhibur tu. Kerana jawapannya jelas, dah tentu boleh. Tetapi persoalan yang lebih penting adalah adakah hiburan itu membantu merehatkan jiwa ataupun sebenarnya sedang melalaikan hati kita. Dan disitulah dijaraf dan para kawan-kawan pendengar sekalian, disitulah letaknya garis sempadan yang perlu kita fahami dijaraf.
0: Jadi itulah bila Pak Long sebut tadi, bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bergurau bersama dengan sahabat-sahabat. Betul. Baginda ya. Jadi maksudnya hiburan itu sebenarnya dibolehkan dalam Islam. Cuma kita nak tahu macam mana hiburan itu dah mula melalaikan.
1: Allah, cantik. Sebab apa yang dijarah cuba bangkitkan, kadang Pak Long sendiri pun bila sekali-sekala duduk termenung memikirkan sejauh mana sesuatu itu di kita dikatakan melalaikan. Contoh, kalau kita berjoging umpamanya, jogging ni hiburan. Ya, jogging adalah hiburan. Kita bermain, bermain adalah hiburan. Bahkan kita menggunakan telefon kita ataupun media sosial kita juga adalah bentuk hiburan. Cuma kadang sejauh mana benda tu dikira lalai ataupun tak lalai. Pada saya lah kan, dijaraf, ada beberapa tanda mudah lah kan. Tanda mudah yang sangat mudah untuk kita nilai. Kita jangan letak pada orang, kita letak pada diri kita sendiri. Pertama, dijaraf, bila mana hiburan ini dia mula mengambil masa kita secara berlebihan. Yang ni yang kebanyakan daripada kita susah nak buat. Bila mana satu-satu hiburan tu dia mula mengambil masa kita secara berlebihan. Hari ni hiburan dia sangat dekat dengan kita. Dulu orang nak dapatkan hiburan ni dijaraf kan, kalau kita tengok tahun 90-an, tahun 80-an, bahkan tahun 2000 sekalipun, di awal-awal nak dapatkan hiburan ni manusia kena keluar. Kita kena keluar untuk dapatkan hiburan.
0: Betul.
1: Tapi sekarang ni kita tak perlu keluar.
0: Tak payah dah. Duduk rumah pun boleh
1: duduk
0: dah.
1: Duduk di rumah atas sofa tu sambil kita kodek-kodek kaki tu.
0: Bahkan kalau orang kata ada konsert sana sini, ada artis datang pun, kita tak perlu nak pergi pun.
1: Betul. Kerana apa? Kita boleh dapatkan hiburan tu cukup dengan kita punya telefon saja.
0: Betul.
1: Contoh umpamanya TikTok sekarang ni kan. kita tak boleh nak tolak TikTok dan kita tak boleh juga nak kata TikTok tu ada masalah sebab apa. Mm-mm. Dia macam kita kata macam pisau lah. Mm-mm. Pisau ni kalau kita bagi pada chef, mm-mm, dia akan jadilah, dia akan potong
0: masakan yang sempurna,
1: yang baik,
0: hebat, yang sedap, ya.
1: Betul, tapi kalau bagi kepada yang salah guna, yang nak membunuh, maka pisau tu jadi salah. Umpamanya TikTok, kadang-kadang kalau kita contohlah kan, kadang kita nak tengok satu video je pun, kita tertarik dalam mana-mana video yang kita tengok tu, kita nak tengok satu video je, tapi tanpa sedar kita punya scroll mula-mula satu jam.
0: Kita kata nak tengok sekejap saja.
1: Nak sekejap. Sebab apa? Sekejap tu terlalu subjektif.
0: Betul.
1: Ada orang kadang sampai 8 jam, rupanya tu sekejap bagi dia.
0: Masya Allah.
1: Dan malah masa tu dia jadi lebih hilang, lebih lama. Bahkan masa hilang tanpa kita sedang. Itu yang pertama. Tanda kedua di jiraf, bila mana hiburan dia mula mengganggu tanggungjawab kita.
0: Mm-hmm, ha. Betul.
1: Contohnya kan, bila kita berhibur sampai kerja kita tertangguh. Kalau kita sebagai pelajar umpamanya, kita sebagai orang yang masih bersekolah, pelajaran kita sampai diabaikan. Dan kalau kata kita ada keluarga, sampai masa untuk kita bersama keluarga kita dah mula kurang, mm-hmm, umpamanya.
0: Mm-hmm.
1: Dan yang lebih membimbangkan lagi, ha, kalau kita sebagai Muslim lah kan, ha, ni sama-sama saling ingat mengingati, bila mana solat kita pun dah mula dilewat-lewatkan hanya gara-gara kita punya hiburan. Ini yang penting dijarah. Dan yang paling penting yang saya nampak, satu lagi yang saya boleh kongsikan dijarah, adalah kesan pada hati kita. Tanda ketiga, pesan pada hati kita. Cuba kita tanya diri kita kan, bila mana kita berhibur. Tak kira lah, ada orang berhibur dengan telefon. Sekarang ni banyak berhibur dengan telefon sajalah, dengan media sosial. Cuba ambil satu masa, kita tanya hati kita dalam-dalam. Apa yang kita nak tanya kepada hati kita dalam-dalam? Adakah hati kita menjadi lebih tenang, kan, ataupun lebih kosong ketika mana kita menikmati hiburan dalam bentuk media sosial umpamanya? Cuba tanya hati, adakah kita masih ringan untuk kita ingat Tuhan, masih ada kesempatan untuk baca Quran, masih ada kesempatan untuk beribadah, ataupun hati kita menjadi lebih berat bila mana setelah kita suka dengan hiburan tu? Kenapa dijarah? Karena kadang-kadang sesuatu hiburan itu dia tak kelihatan kesan dia, konsekuensi dia kita tak nampak, impact dia tu kita tak nampak pada zahir dia, kan, tapi dia perlahan-lahan, dia secara senyap dia merosakkan kita, dalaman kita dijerah.
0: Itulah maknanya di sini, Pak Long. Ia, hiburan ini ada pro dan kon.
1: Pro and con. Seperti betul. Mana pisau yang kita sebut tadi.
0: Ya, betul. Jadi maksudnya salah kalau kita menolak hiburan secara total.
1: Ya, betul.
0: Tapi salah juga kalau kita berhibur sampai melalaikan.
1: Cakap salah.
0: Tak cakap pun salah.
1: Tak cakap pun salah.
0: Betul.
1: Dijerah mana? Kita jangan kita memusuhi hiburan. Seringkali ada orang tersalah dalam melihat hiburan ni. Tetapi jangan juga kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada hiburan macam yang Jiraf sebut tadi. Saya suka nak bagi satu analogi mudah lah kepada kita semua untuk kita sama-sama renung, kita sama-sama ambil iktibar. Dia hiburan ni, dia kalau lah boleh nak diumpamakan, umpama garam lah dijeraf. Garam dalam masakan dijeraf. Dijeraf selalu ke apa nama, ke dapur. Kenapa dijeraf? Tak, majoriti orang pun ke dapur juga. Tapi sinonimnya, orang kata perempuan ni banyaklah ke dapur untuk masak sediakan makanan. Kita belajar daripada garam. Garam ni apa yang kita boleh belajar daripada dia dijeraf? Garam ni bila dia sedikit ataupun dia padan ataupun dia bersesuaian, dia akan menjadi apa, mengenakkan makanan kita tu.
0: Betul.
1: Dan dia akan seimbang. Tapi kalau garam ni dia berlebihan, seluruh rasa akan rosak.
0: Betul.
1: Bukan sekat garam, gula dan sebagainya. Begitulah juga hidup kita ni jiraf. Kita boleh ketawa ha ha ha ha, ha. Macam mana lagu Amy Masura tu, apa jenah, ketawa bersama ha ha ha tu kan. Kita boleh bergembira, kita boleh berehat, dan kita boleh mencari hiburan yang pelbagai. Itu semua sebahagian daripada fitrah kita. Namun janganlah sampai hiburan mengambil sesuatu yang jauh lebih mahal daripada masa, iaitu pada hati kita. Akhirnya ukuran hiburan dengan satu neraca mudah. Kita boleh letak satu neraca, satu kayu ukur. Macam mana nak menentukan hiburan ni? Kalaulah hiburan ni mendekatkan ataupun sekurang-kurangnya tidak menjauhkan kita daripada Allah, maka hiburan tu masih dalam batas yang baik. Ukuran dia mudah. Kalaulah hiburan tu dapat mendekatkan kita ataupun sekurang-kurangnya tidak menjauhkan kita daripada Allah, maka itu masih dalam batas yang baik. Tetapi kalau hiburan tu dia menjauhkan kita daripada Allah, maka di situlah kita perlu berhenti dan kita perlu muhasabah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita kebijaksanaan lah. Sebab apa, nak bercakap ni mudah tapi nak buat tu susah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebijaksanaan kepada kita untuk menikmati nikmat dunia tanpa kehilangan akhirat, insya-Allah.
0: Amin, insya-Allah. Itulah umpamanya apa analogi yang dibawakan tadi. Saya suka bila bersama dengan Pak Long ni, dia sentiasa akan membawakan satu analogi yang
1: Allah
0: yang di, sangat-sangat mudah untuk kita fahami. Contohnya macam garam tadi lah, betul, betul yang kata ustaz, yang kata Pak Long, garam ni bila kita gunakan sebaiknya dia akan menyedapkan masakan.
1: Betul.
0: Tetapi sebab kita tahu garam itu sendiri adalah ubat kepada penyakit sebenarnya.
1: Ya, betul. Diperlukan.
0: Betul, diperlukan ya. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri sebelum makan menjamah, dia akan jamah garam dulu menggunakan jari manis, dan juga itu petua supaya kita dia dapat menetralisasikan. Sebenarnya garam itu tetapi apabila disalahgunakan berlebihan secara berlebihan, dia juga yang akan menyebabkan penyakit ya.
1: Bila dijarah sebut tu, Pak Long teringat ada satu quotation, satu kata-kata yang menarik, sebab Pak Long pun kaki scroll Facebook jugalah. Pak Long biasa dengar, kalau tak silap Pak Long tak ingat siapa yang sebut, tapi dia sebut macam ni. Dia buat persoalan dalam satu caption, dia kata, what is poison? Apa itu racun? Lepas tu dia jawab, sesuatu yang lebih itu adalah racun.
0: Masya-Allah.
1: Maksudnya macam dia dah sebut tadi kan, gula kalau lebih jadi racun.
0: Ya, betul.
1: Garam kalau
0: apa sahaja sebenarnya, pendek kata, apa sahaja yang kita amalkan,
1: betul,
0: sebenarnya kalau kita amalkan dengan berpada-pada, dengan secara berhemah sedikit kan, bersederhana, maka ia akan baik.
1: Sebab
0: tetapi
1: tu,
0: apabila berlebihan, itu yang akan menjadi racun pada kita.
1: Ya, sebab itulah selalu kita sebut wa khairul umur awsatuha. Maksud dia apa? Sebaik-baik perkara ni di pertengahan.
0: Betul, sederhana.
1: Sederhana.
0: Kita nak berhibur bersederhana,
1: betul,
0: nak ketawa sederhana,
1: betul,
0: nak menangis pun sederhana.
1: Betul. Jangan lebih-lebih.
0: Betul kan? Semua dalam keadaan yang sederhana.
1: Betul.
0: Bak kata lagu apa, Iwan? Yang sedang-sedang
1: yang sedang-sedang saja.
0: Masya Allah. Jadi kita nak rehat seketika. Selepas ini sebab kita ada perkongsian kisah dan teladan menerusi segmen Iktibar. Apa kisah yang dibawakan hari ini?
1: Insya Allah, dijarah dan para pendengar kawan-kawan yang Pak Long kasihi, pagi ini Pak Long akan bawa kisah Iktibar dengan bertajuk Harga Sebelum Buah Kelalaian. Dan dengarkan bersama-sama kami dalam rancangan Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.

0: pengajaran terbaik untuk Muslimin dan Muslimat. Segmen Iktibar.
1: Harga sebuah kelalaian. Dalam ruangan Iktibar hari ini, ada seorang ayah yang sangat sibuk bekerja, setiap hari pulang dalam keadaan penat. Untuk melepaskan tekanan, setiap malam dia akan duduk di sofa sambil melihat telefon, melihat video demi video, hiburan demi hiburan. Anaknya yang masih kecil sering datang menghampiri si ayah. "Ayah, ayah, jomlah main dengan adik." Tetapi hampir setiap kali jawapan si ayah adalah sama. "Sekejap ya nak, sekejap ya dek, ayah sibuk ni, ayah sibuk ni." Hakikatnya, dia bukan bekerja ketika itu. Si ayah bukanlah bekerja ketika itu. Dia sibuk dengan hiburannya. Hari berganti hari, minggu berganti bulan. Sehinggalah pada satu malam, anaknya tidak lagi mengajaknya bermain. Ayah itu mula keheranan. "Kenapa adik tak ajak ayah main macam selalu ah?" Anaknya hanya tersenyum kecil lalu berkata, "Tak apalah ya. Tak apalah ya. Adik dah biasa main sorang-sorang ya." Ayat itu pendek tetapi menikam hati seorang ayah. Saat itu barulah dia sedar, selama ini yang dirampas oleh hiburan bukan sekadar masanya, tetapi momen yang tidak akan kembali. Anak kecil tidak menunggu selama-lamanya. Masa membesar tidak boleh diputar semula. Lalu air mata ayahnya jatuh berderai. Dia memandang telefonnya dan dia bermonolog bercakap sendirian. "Berapa banyak ketawa di skrin yang aku kejar, sampai aku terlepas senyuman insan yang Allah amanahkan di depan mata aku." Apa yang Iktibar, kisah yang dapat kita ambil daripada kisah ini? Kadang-kadang, hiburan tidak merosakkan kita secara mendadak. Ia merampas sedikit demi sedikit perkara berharga, sedikit demi sedikit masa, sedikit demi sedikit perhatian, hubungan dan akhirnya hati kita. Dan yang paling menyedihkan bukanlah bila mana kita kehilangan hiburan, tetapi bila kita kehilangan insan yang tersayang kerana kita terlalu asyik dan leka dengan hiburan.
0: Segmen Iktibar.

0: siaran setiap Jumaat pukul 10.05 minit pagi, temui kami dalam program Bicara Hidayah bersama panel jemputan setiap minggu membincangkan topik-topik yang dekat dengan kehidupan seharian. Disampaikan secara santai, mudah difahami tapi mesejnya sampai ke hati. Program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
1: Baik, kembali lagi bersama-sama dengan kami berdua. Saya Raf di sini.
2: Dan saya Pak Long in the house.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada anda semua yang terus mengikuti kami di mana jua anda berada. Kami perlukan sokongan anda supaya kita dapat meneruskan lagi legasi Bicara Hidayah ini untuk orang kata biar berterusan lah ya.
2: Betul.
1: Sebab kami akan terus membawakan topik-topik yang menarik. Bersama-sama segar dengan tetamu. Ya, segar kan, ringan dan mudah untuk kita fahami, insyaAllah.
2: Tentulah jangan lupa untuk share, kongsi kita punya di live Facebook kita, di TikTok kita Labuan FM. Dan tuan-tuan boleh juga berinteraksi kita dengan komen. Kita perlukan komen-komen.
1: Betul. Dan kita balik kepada topik yang dibawakan hari ini, Pak Long, ya. Iaitu hiburan tapi betul, tidak melalaikan. Yeah. Dan banyak dah dikongsikan oleh Pak Long tadi, kan.
2: Betul.
1: Sangat-sangat menarik dengan analogi yang dibawakan daripada garam itu sendiri, kan. Sangat-sangat menarik pada saya. Dan saya tertarik juga bila Pak Long ada sebut ukuran hiburan dengan satu neraca mudah.
2: Betul.
1: Jika ia mendekatkan atau sekurang-kurangnya tidak menjauhkan kita daripada Allah, maka ia masih dalam batas yang baik.
2: Betul.
1: Tetapi jika ia menjauhkan kita daripada Allah, maka di situlah kita perlu berhenti dan muhasabah.
2: Betul. Yeah.
1: Dan kalau begitu, bagaimana caranya supaya kita masih boleh berhibur tetapi kita tak sampai hanyut, tidak melalaikan, Pak Long?
2: Dijaraf dan para pendengar yang Pak Long kasihi, kalau kita nak senaraikanlah satu persatu banyak, jadi kita kena ada satu formula. Formulanya apa? Kalau dia tak mendekatkan kita, kalau dia tak mendekatkan kita pada Allah, ataupun at least sekurang-kurangnya dia tidak menjauhkan kita kepada Allah, maka hiburan itu masih, orang kata, kita kata haruslah kita kata, dan dia masih lagi kita boleh boleh jalani hiburan tu. Dan mana-mana yang lebih pada itu, maka itu semuanya dah mula salah, dah mula berlebih. Banyak cara kalau kita nak kongsikan, kan. Banyak cara. Pada saya solusinya macam inilah. Dia bermula dengan kesedaran dan kawalan dirilah. Apapun, kita mulakan dengan diri kita. Orang lain, persekitaran ataupun institusi ataupun apa saja di luar sana, sesuatu yang kita di luar kawalan kita. Tetapi kita boleh mula daripada diri kita. Kita yang boleh kawal diri kita. Dijarah pertama, kita kata macam inilah. Kita perlu belajar meletakkan had masa dalam berhibur ni. Kalau kita sedar media sosial ataupun hiburan tertentu, dia mudah membuat kita leka, umpamanya TikTok lah, umpamanya dia baik dalam masa sama dia juga boleh jadi tak baik sekiranya melebih. Makanya kita letakkan satu tempoh masa, had masa, contohnya 1 jam saja ataupun setelah selesai kita punya tanggungjawab harian, umpamanya. Kedua, apa pun berlaku, kita kena utamakan yang utama. Kita dalam kehidupan kita, kita ada tanggungjawab, kita ada kewajipan, kita ada kerja, kita ada sesuatu yang diamanahkan yang perlu diselesaikan. Makanya dahulukan kewajipan kita sebelum kita laksanakan atau sebelum kita berhibur. Selesaikan dahulu perkara yang Allah amanahkan kepada kita. Kalau kita dengan Tuhan, umpamanya, selesaikan dulu kita punya solat. Selesai kalau kita dengan manusia, dengan majikan, selesaikan dulu kita punya kerja. Kalau kita dengan keluarga, selesaikan kita punya tanggungjawab dulu sebagai suami, sebagai isteri, sebagai anak-anak, atau sebagai mak ayah. Jangan kita songsangkan keutamaan tu. Dan ketiga, di jiraf, pilihlah hiburan yang membina. Hiburan ni banyak. Tetapi hiburan yang patut kita dahulukan atau kita pilih adalah hiburan yang membina. Dia bukanlah sekadar hiburan yang melalaikan. Tidak semua hiburan ni buruk, dijerah dan para pendengar, kan. Jangan ada yang salah faham. Tidak semua hiburan adalah buruk. Ada hiburan yang merehatkan sambil mendidik, kan. Contohnya kita dengar muzik yang memberi nasihat, kata-kata yang baik. Contohnya macam dalam TikTok tadi, dia minta apa? Minta lagu apa? Selimut putih.
1: Memang insaf terus.
2: Insaf.
1: Kan, terus insaf.
2: Ya, dia hiburan tapi hiburannya ada kesedaran.
1: Betul.
2: Kan, hiburan tapi hiburannya ada kesedaran. Ya. Yang mana ada hiburan yang merehatkan sambil mendidik dan ada hiburan yang mengeratkan hubungan kekeluargaan. Contohnya kalau dalam bentuk fizikal kita boleh ajak anak-anak berhibur ke botanical garden untuk kita brisk walk sama-sama umpamanya.
1: Betul.
2: Itu kalau dalam bentuk fizikal. Ada juga yang kita boleh sihatkan tubuh badan kita yang mana dijaraf. Tentukanlah pilihan kita, ukurannya apa. Kalau dekat dengan Tuhan, paling tidak tidak jauh daripada Tuhan, maka itu adalah boleh.
1: MasyaAllah, itulah dia kan. Yang paling penting adalah sentiasa kita latih diri kita lah ya Pak Long ya.
2: Betul.
1: Tanya pada hati, apa yang aku sedang buat ni, adakah aku, apa yang membuatkan aku lebih dekat ataupun jauh kepada Allah ya, macam Pak Long katakan tadi. Dan itulah bila kita bagai, macam mana Pak Long katakan tadi, solusi antara solusinya adalah ia berbalik kepada diri kita tu.
2: Betul.
1: Kan, ia terpulang pada kawalan diri kita sendiri. Sebab bak kata orang, kita tak boleh nak ubah seseorang melainkan diri dia sendiri yang nak berubah.
2: Betul.
1: Kan, jadi ia contohnya mungkin 80% tu pada diri kita, 20% itu adalah pengaruh sekeliling.
2: Pak Long sangat bersetuju
1: kan,
2: dengan
1: macam mana kadang-kadang jangankan kita kata, sebab ada komen kata di sini yang kata kena pandai tapi dan kawal anak-anak terutamanya. Sebab anak-anak kita kena didik dari kecil lah. Betul lah kata Jimmy Rose, terima kasih pandangannya. Tetapi bila kita letakkan pada diri kita sendiri, kita boleh kawal anak-anak, tapi siapa nak kawal kita?
2: Yeah.
1: Kalau anak-anak kita boleh kontrol, contoh kita boleh kawal. Okey, kita bagi main permainan game ni 1 jam.
2: Yeah.
1: Tengok masa.
2: Betul.
1: Tapi bolehkah kita ikut sama peraturan
2: anak
1: itu?
2: Anak kita yang kawal, kita siapa yang kawal?
1: Kita siapa yang kawal. Jadi maksudnya apabila, kalau boleh lah kan, kita sama-sama buat.
2: Betul.
1: Orang kata bila kita sama-sama pegang telefon 1 jam, 1 jam sahajalah.
2: Sebab itulah topik-topik begini perlu diangkat, perlu diwacanakan, supaya apa? Inilah yang akan membantu kita, mengawal kita. Kalau tadi kan, anak kita yang kawal, kita siapa yang kawal? Kita adalah pengetahuan yang dibawa, contohnya dalam kita punya bicara hidayah ni, sesuatu yang mengawal kita betul-betul macam inilah.
1: Iyalah kan, itulah betul. Memberikan kesedaran, oh
2: betul,
1: selama ni betul juga ya.
2: Aha.
1: Kita asyik kawal anak aja ya, kan
2: betul.
1: Tetapi siapa kawal kita kan? Adakah disebabkan kuasa ibu bapa itu yang membuatkan kita kan?
2: Betul.
1: Kita kontrol segala-galanya ya.
2: Dan yang peliknya, kita boleh kontrol anak kita, kita tak boleh kontrol.
1: Iya.
2: Jadi itu yang paling menyedihkan.
1: Betul. Lah. Mungkin belum terlambat lagi untuk
2: betul,
1: kita
2: betul.
1: Semua para ibu bapa terutamanya ya. Kan. Bila kita nak anak kita, sebab contoh terdekat adalah ibu bapa, ya. Jadi biar kita yang buat sama-sama kan. Biar kita buat dulu. Kalau
2: betul,
1: kita satu
2: kata,
1: jam,
2: macam dijerah pendidikan melalui teladan.
1: Iya, kan. Mudah-mudahanlah dengan perkongsian yang sebegini akan sedikit sebanyak memberikan kesedaran kan.
2: Simple
1: tetapi impaknya ya, insyaAllah akan lebih besar lagi
2: betul.
1: Selepas ini. Baik.
2: Betul.
1: Terima kasih Pak Long atas perkongsian yang dibawakan hari ini. Sangat-sangat menarik. Dan kita ada perkongsian secebis kalam hari ini. Iaitu,
2: jangan lupa.
1: Iaitu sepotong ayat.
2: Ya.
1: Apakah ayat yang akan dikongsikan hari?
2: InsyaAllah Adi Jarah dan para pendengar yang Pak Long kasihi, kita akan semak satu ayat daripada surah Luqman. Kita rehat sebentar. Kembali selepas ini dalam Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda.
1: Jangan ke mana-mana.
0: Ikuti secebis kalam, perkongsian sepotong ayat daripada Al-Quran dengan pengertian dan pengajaran ringkas sebagai peringatan, pedoman dan cahaya untuk membimbing hati dan kehidupan agar lebih dekat kepada Allah SWT.

Secebis kalam, Surah Luqman, Surah yang ke-31, ayat yang ke-6. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhizaha huzwa ulaika lahum azabun muhin. Sadaqallahul azim. Dan di antara manusia ada orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan, yang mana berakibatkan menyesatkan dirinya dan ramai orang daripada agama Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Dan ada pula orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekan. Merekalah orang-orang yang akan beroleh azab yang menghinakan. Apa pengajaran daripada ayat yang kita bacakan sebentar tadi? Yang pertama, percakapan yang sia-sia, yakni lahwal hadis, adalah segala bentuk hiburan atau percakapan yang melalaikan hati dan membuang masa tanpa manfaat. Kedua, bahaya terbesar hiburan bukanlah pada hiburan itu sendiri, tetapi bila mana ia menjauhkan manusia itu daripada jalan Allah. Ketiga, ada manusia yang sanggup korbankan wang, sanggup korbankan masa, sanggup korbankan hidup demi perkara yang sia-sia, lalu mengajak orang lain untuk turut sama hanyut. Dan yang keempat, bila mana dibacakan ayat-ayat Allah, mereka berpaling dengan sombong, seolah-olah hati dan telinga mereka tertutup. Secebis

0: segmen
1: 2 minit dapat pahala.
2: Baik, Masya Allah, kita dah ke segmen 2 minit dapat pahala. Masya Allah, Pak Long, tak terasa ya. Dan yang saya paling suka sangat dan teruja adalah apabila kita capai target kita hari ni, kita dah capai 105K. Taping, terima kasih untuk follower-follower kita di TikTok Lavon FM. Terima kasih support kami. Terima kasih support Pak Long untuk minggu ini. Baik, 2 minit dapat pahala. Apa yang kita boleh simpulkan di sini, Pak Long?
3: Dijaraf dan para pendengar, kita tak payah susah-susah. Pak Long nak kongsi macam ni lah. Yeah. Untuk 2 minit dapat pahala. Mari sama-sama kita angkat tangan. Tiru-tiru-tiru ikut Pak Long. Lepas tu kita sebut apa? Ya Allah.
2: Ya Allah.
3: Berkatilah rezeki saya, Ya Allah.
2: Berkatilah rezeki saya, Ya Allah.
3: Berkatilah rezeki kawan-kawan saya, Ya Allah.
2: Berkatilah rezeki kawan-kawan saya,
3: berkatilah
2: Ya Allah.
3: Berkatilah kami semua, Ya Allah.
2: Berkatilah rezeki kami semua, Ya Allah.
3: Amin, Ya Allah.
2: Amin.
3: 2 minit tak sampai.
2: Masya Allah. Amin. Kan? Mudah-mudahan ya. Yang menonton kami di TikTok, yang menonton kami di Facebook, yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 49.4 dan juga yang mengikuti menerusi RTM. Klik di mana jua anda berada.
3: Betul.
2: Semoga kita semua diberkati dengan rezeki yang berkat. Amin ya rabbal alamin.
3: Dan sebagai kesimpulan ringkaslah yang
2: kita
3: pun boleh kongsikan, kita pun dah nak habis masa.
2: Betul.
3: Dah. Masa terlalu mencemburui kita.
2: Sangat.
3: Tuan-tuan, berhiburlah kerana hati juga perlukan rehat. Tetapi tuan-tuan, janganlah sampai terlalu leka hingga yang dekat di depan mata terabai dan yang wajib kepada Allah tertinggal. Rehatkanlah fikiran dengan hiburan, tetapi jangan lalaikan hati daripada Tuhan.
2: Masya Allah, itulah dia kan. Mudah-mudahan dia ringkas sahaja tetapi cukup untuk kita faham ya. Dan mudah-mudahan kita semua dapatlah kan memanfaatkan ya, membahagikan masa, mengawal diri kita supaya kita tidak terlalai dengan duniawi ini.
3: Betul.
2: Insya Allah. Berhibur tak salah.
3: Betul.
2: Tapi biar ada batasnya.
3: Betul.
2: Terima kasih Pak Long untuk kesimpulan yang sangat-sangat ringkas dan orang kata biar santai tapi sampai.
3: Ya, insyaAllah.
2: Okey, kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih untuk anda semua terus bersama-sama dengan kami. 60 Saat Hidayah selepas ini.
0: Jom ikuti segmen 60 Saat Hidayah penuh dengan info Islamik untuk pedoman hati dan jiwa, membentuk akhlak mulia dan menguatkan iman. Sedikit ilmu, banyak manfaatnya. 60 Saat Hidayah. Tahukah anda, solat duha walaupun ringan dilakukan 2 hingga 12 rakaat di waktu pagi mampu membuka pintu rezeki dan mendatangkan keberkatan dalam setiap langkah kita. Selain itu, membaca Al-Quran walaupun sepotong ayat setiap hari bukan sahaja menenangkan hati, malah menjadi panduan dan pelindung dalam menghadapi cabaran hidup. Ingatlah, amalan kecil yang konsisten jauh lebih baik daripada amalan besar yang jarang dilakukan. Jadikan ilmu dan pedoman hidup Muslim sebagai panduan dan hati sebagai pemacu untuk bertindak. Sedikit ilmu, banyak manfaatnya. 60 Saat Hidayah. Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Lavon FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Lavon FM.
2: Baik, alhamdulillah, sedar tak sedar Pak Long dah sampai ke penghujung ruangan kita. Dah nak tutup kedai ni Pak Long.
3: Sedihlah saya.
2: Kan, tapi apa pun saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Pak Long aka Ustaz Anwar Mat Sa'an. Tapi kita lebih mesra panggil dia Pak Long.
3: Dan saya lagi suka orang kenal saya dengan Pak Long.
2: Alhamdulillah kan. InsyaAllah memang dah jadi stage name dah ni kan.
3: Yeah.
2: Dah chop dah memang Pak Long. Dan terima kasih Pak Long sudi hadir dan berkongsi sesuatu yang sangat-sangat menarik kepada para pendengar di Labuan FM ini. Terima kasih.
3: Saya pun nak ucap terima kasih juga terutamanya kepada DJ Raf, Puan Rafiq Haji Ibrahim selaku penerbit. Dan saya tak lupa juga kepada sahabat kita Ustaz Rizwan Nawawi dan seterusnya tanpa pendengar setia, siapalah kita yang kekal bersama-sama hingga ke saat ini.
2: Masya Allah. Terima kasih juga kami nak ucapkan kepada orang belakang tabir kami.
3: Ya, jangan lupa teknikal kita.
2: Puan Faridah Sapon. Sudi selalu Allah menjayakan live TikTok, live Facebook kita. Kalau tak ada mereka bantu ni, jadi sotong juga saya. Betul. Ni kat dalam konti ni, Pak Long.
3: Tangan macam tu ya.
2: Itu yang dah tentu tak tentu tekannya kan. Terima kasih juga sekali lagi kami nak ucapkan kepada pendengar semua, follower yang menonton kami, yang menyokong kami. Terima kasih atas sokongan anda semua. Kalau boleh setiap minggu nantikanlah ya. Ya, dan betul, kalau boleh kita nak support yang macam ni selalu.
3: Kan? Insya-Allah.
2: Tak kira lah siapa juga penyampainya, siapa tetamunya kan. Sama-sama kita support ya. Dan sebagai penutup, sebelum mengakhiri untuk segmen hari ini, pesanan hikmahnya apa Pak Long?
3: Tuan-tuan, jika semua kebaikan harus dibuktikan, jika semua kebaikan harus dibuktikan, lantas bagaimana caranya untuk kita yakinkan orang buta bahawa warna itu ada? Tuan-tuan, ingat, hidup kalau malas berfikir, umpama tubuh tidak bernyawa.
2: Masya Allah, orang kata kata-kata penutup yang sangat-sangat cantik. Ya, itulah. Terima kasih sekali lagi Pak Long. Mudah-mudahan ada rezeki, ada ruang untuk kita bersama-sama lagi.
3: Insya Allah.
2: Insya Allah. Dan sudah pasti kita akan bersiar menerusi program
3: Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.
2: Terus bersama-sama dengan kami minggu hadapan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.

Terima kasih kepada anda terus menyokong program Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda, terbitan Rafiah Haji Ibrahim. Temui kami lagi minggu hadapan, hari Jumaat, pukul 10.05 pagi, hanya di Laban FM, Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.

0: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda. Variasi muzik terbaik. Lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli, eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas, pedofilia.

Baik, itu dia Madah Berhelah daripada Ziana Zain membuka tirai bagi segmen variasi edisi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Jumaat untuk anda semua yang masih lagi setia mendengarkan siaran kami di Labuan FM. Alhamdulillah, hari ini bersua kita kembali. Saya akan menjalankan tugasan sekali lagi menemani anda tentunya di dua frekuensi utama kita, 103.7 dan 89.4 MHz. Juga pastinya anda boleh dengarkan kami di aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma sahaja, kan? Hari ini kita dah masuk 26 Jun 2026, dah hampir ke penghujung untuk bulan Jun. Jadi diharapkan semuanya masih lagi tetap semangat, orang kata teruskan kehidupan walau apapun yang terjadi, kan? Menjadi seorang yang lebih kuat lagi dengan apa sahaja ujian ataupun kesedihan yang anda hadapi pada bulan ini. Semoga bulan-bulan akan datang lebih baik dari bulan ni, dan saya doakan juga insyaAllah semoga panjang umur semuanya, diberi kesihatan yang baik insyaAllah, amin. Okey, macam biasa hari ini segmen variasi akan menemani anda sehingga pukul 2 petang. Anda akan terus bersama-sama saya Reha sehingga pukul 2 petang, dan pastinya macam biasa menerusi segmen ni saya nak kongsikan dengan anda macam-macam perkongsian dan info yang menarik. Jadi terus setia dengan dua frekuensi kami. Saya akan kembali menemani anda selepas ini, tentunya dalam segmen variasi, lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Syafiq! Syafiq! Bangun! Dah pukul 7:30 dah!
1: Ha? Baru separuh masa ni?
0: Aduh, separuh masa apa? Ni dah waktu pergi kerja lah.
1: Apa? Alamak, aku terlewat.
0: Itulah, semalam bukan main lagi. Siap kata satu perlawanan je aku tengok.
1: Yalah, tapi lepas habis satu perlawanan tu, sambung pula perlawanan yang satu lagi. Tak sedar dah pukul 4 pagi.
0: Bola punya pasal, jam lonceng 5 kali berbunyi pun kau ingat sorakan stadium.
1: Aku mimpi pengadil tiup pusil. Rupanya alam telefon.
0: Syafiq, nasib baik aku kejutkan. Kalau tak, bos kau pula yang jadi pengadil. Terus bagi kad merah.
1: Lepas ni aku kena pandailah urus masa. Nak tengok Piala Dunia boleh, tapi kerja jangan diabaikan.
0: Betul tu Syafiq, demam bola memang seronok. Tapi rehat pun penting tau. Baru esoknya badan segar dan kerja pun lancar.
1: Tu aku setuju. Sokong pasukan kegemaran dengan penuh semangat.
0: Betul.
1: Tapi jangan sampai tanggungjawab kita pula masuk masa tambahan.
0: jom cepat. Kalau lambat lagi, bukan saja kad merah, mungkin terus kena whistle penamat oleh bos kau.
2: Teruskan bersama Variasi.
3: Perkongsian siapa dia hari ini.
4: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda, 11.30 minit pagi. Kembali lagi kita dalam ruangan Siapa Dia. Macam biasa, hari ini kita ada perkongsian Siapa Dia. Jadi apa perkongsian untuk hari ini? Ini dia. Sentiasa percaya pada rezeki, penyanyi Farhan Makrob tidak pernah putus asa, tidak pernah putus semangat untuk terus berkongsi karya baharu bersama peminatnya. Walaupun sedar namanya tu masih belum menyelah, selepas 8 tahun bergelar anak seni, beliau menganggap ia satu perjalanan biasa yang perlu ditempuhi sebelum mencapai kejayaan. Baginya, pengalaman yang dilalui sebelum ni menjadi satu dorongan supaya lagu-lagunya mendapat perhatian pendengar. Katanya, dalam industri hiburan ni, apa yang kita buat hari ni belum tentu boleh terus jadi. Perjalanannya agak sukar dan memerlukan usaha yang lebih. Apapun, semuanya bergantung kepada rezeki juga kan. Apa yang penting, kita kena ikhlas berkarya. Katanya lagi, Farhan tampil dengan sebuah lagu berjudul Sunyi yang merupakan ciptaannya sendiri berdasarkan pengalaman peribadi. Berkongsi lanjut, lagu tu dihasilkan sekitar 4 tahun lalu sebagai luahan perasaannya ketika melalui fasa putus tunang. Katanya lagi, menyampaikan lagu ciptaan sendiri ni memberi aura dan rasa yang berbeza. Dia lebih faham jalan cerita lagu sebabnya berdasarkan pengalaman sendiri. Farhan juga pernah terlibat dalam dunia lakonan, berharap lagu Sunyi mendapat sambutan yang baik daripada semua peminat sekaligus mengukuhkan namanya dalam industri seni. Baik, itu dia perkongsian dalam ruangan Siapa Dia untuk edisi hari ini. Apapun, kita sama-sama doakan semoga Farhan Makrob terus berkarya, terus semangat berkarya, dan insyaAllah kita doakan semakin mendapat perhatian ramai daripada semualah peminatnya kan, berkat kesungguhannya juga. Tak pernah putus asa, tak pernah putus semangat kan. Baik, terima kasih DJ Harry Doni selaku penerbit untuk perkongsian hari ini. Selepas ni macam biasa kita ada perkongsian cakna bahasa yang dibawakan oleh penerbit kita DJ Fias. Jadi sebelum tu, jom kita nak layan lagu daripada Farhan dengan judulnya Moga.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 2026. Teruskan bersama Variasi
1: Jakna Bahasa. Yeah. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Seperti biasa, jom kita belajar peribahasa. Peribahasa hari ini, mulut satu lidah bertopang. Peribahasa mulut satu lidah bertopang membawa maksud seseorang yang berkata-kata tidak selaras dengan isi hatinya, iaitu lain yang diucapkan, lain pula yang dipikirkan atau dirasakan. Peribahasa ini menggambarkan sikap tidak jujur atau bermuka-muka di mana seseorang mungkin berkata manis atau bersetuju di hadapan orang lain tetapi sebenarnya menyimpan perasaan, niat atau pandangan yang berbeza. Sikap sebegini boleh menjejaskan kepercayaan dan hubungan sesama manusia kerana keikhlasan dalam pertuturan amat penting dalam membina hubungan yang kukuh dan harmoni. Dengarkan contoh ayat penggunaan peribahasa mulut satu lidah bertopang. Dia kelihatan menyokong cadangan itu, namun tindakannya menunjukkan dia mulut satu lidah bertopang. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat Minta Hebat.
0: Baik, itu dia perkongsian Cakna Bahasa untuk edisi hari ini, terbitan DJ Fias. Jadi Reha kembali menemani anda. Sekarang sudah pun pukul 11.48 minit pagi, membawa kita ke penghujung untuk jam yang pertama ini. Jadi mungkin ketika ni ramai ya yang dah bergerak keluar nak pergi ambil anak sekolah, anak balik awal hari ni kan, hari Jumaat. Dan mungkin juga ada yang tengah cari makan tengah hari. Hari ni 11.30 dah boleh keluar rehat kan. Juga semestinya untuk para muslimin, ada yang tengah siap-siap sedang dalam perjalanan untuk ke masjid bagi menunaikan solat Jumaat, hati-hati di jalan raya untuk anda semua. Apapun, di mana pun anda berada, semoga segala urusan anda dipermudahkan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar seperti mana yang dirancang. Amin. Okey, ada satu hebahan saya nak kongsikan. Ini berkenaan dengan pemakluman gangguan sementara jalan sempena night run 10 km Labuan Sihat Sejahtera, yang mana akan dilaksanakan pada 27 Jun esok, hari Sabtu, pada pukul 7 malam sehingga pukul 11 malam. Laluan yang akan digunakan adalah di Jalan Hospital, Jalan Sawangan Cina dan juga Jalan Pesisir Pantai ke Tanjung Aru. Jadi untuk pengguna-pengguna jalan raya, sila ambil maklum, rancang perjalanan anda lebih awal kalau anda nak guna ataupun nak lalu di sekitar laluan yang saya sebutkan tadi. Dan kalau ada laluan alternatif, guna laluan alternatif. Okey, sila bagi kerjasama untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini daripada berlaku lah. Okey, baiklah, macam biasa tepat pukul 12.30 hari nanti kita nak ikuti dulu warta ringkas dari Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM bersama-sama rakan penyampai kita yang akan berkongsi berita dan info semasa untuk edisi hari ini. Jadi terus setia di frekuensi yang sama. Kembali selepas ini dalam Variasi.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Laban FM. Lebih banyak hiburan untuk...

0: bakal menjuarai Piala Dunia kali ini? Ataupun pasukan yang disokong lah. Okay.
1: Germany.
2: Brazil.
0: Akak.
1: Brazil ko. Portugal.
3: Kalau saya lah mungkin adalah pada Jerman ataupun Spanyol lah.
0: Pasukan mana bang?
4: Portugal.
0: Portugal. Jadi kita harapkan pasukan yang dipilih ini akan menjuari Piala Dunia untuk edisi kali ini. Okay.

semua ya. Okey. Baik, sekarang sudah pun pukul 12:13 minit tengah hari. Saya nak kongsikan dengan anda semua untuk panduan bersama. Maksudnya waktu solat fardu zuhur adalah pada pukul 12:24 minit tengah hari, dan macam biasa Labuan FM akan bawakan pendengaran anda ke Masjid Jami Anur, wilayah Persekutuan Labuan, untuk sama-sama kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat bagi edisi hari ini 26 Jun 2026 bersama-sama dengan rakan pengulas kita kejap lagi, saudara Alif Suhairi. Jadi terus setia di frekuensi yang sama. Kita kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Adab orang yang ditimpa musibah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, janganlah salah seorang dari kamu mengharapkan kematian kerana musibah yang menimpanya. Kalau memang hal itu harus, hendaknya ia mengatakan, Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, setiap Muslim diperintahkan agar bersabar dan redha apabila ditimpa musibah. Setiap musibah yang menimpa seorang Muslim bertujuan untuk menghapuskan dosa dan meningkatkan derajat seseorang. Bagi orang yang ditimpa musibah, tidak boleh meminta dan mengharap supaya dipercepatkan kematian. Diharuskan berdoa dengan lafaz ini, Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Baiklah saudara, seperti yang saya wawarkan sebentar tadi, kami akan bawakan pendengaran saudara ke Masjid Jami' An-Nur, wilayah Persekutuan Labuan untuk sama-sama kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat bersama-sama dengan rakan pengulas kita di sana, saudara Alif Suhairi, dan dibantu oleh penolong jurutera bertugas, saudara Jiruh Sabalah. Silakan.
1: Baiklah, terima kasih rakan setugas di Konti Labuan FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uhdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayyam. Salam Malaysia Madani. Dan Alhamdulillah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita masih diberi peluang untuk bertemu sekali lagi pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini. Saya Alif Suhairi bin Asri bersama anda secara langsung dari Masjid Jami' An-Nur, wilayah Persekutuan Labuan, dalam siaran lintas langsung solat Jumaat edisi 26 Jun 2026 bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada semua pendengar setia yang terus bersama kami menerusi frekuensi Labuan FM dan juga RTM Klik. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah Jumaat pada hari ini mengangkat tajuk Sihat Jasmani Sejahtera Rohani. Tajuk yang cukup dekat dengan kehidupan kita semua. Mungkin apabila kita mendengar perkataan sihat, perkara pertama yang terlintas di fikiran ialah tubuh yang cergas, bebas daripada penyakit ataupun mampu melakukan pelbagai aktiviti harian tanpa sebarang halangan. Namun, Islam melihat kesihatan dalam skop yang lebih luas. Kesihatan bukan hanya berkaitan tubuh badan, tetapi juga melibatkan hati, jiwa, dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kita bahawa tubuh badan ini bukan milik mutlak kita. Ia adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala yang dipinjamkan kepada kita sepanjang hayat. Justeru, setiap nikmat kesehatan yang dikurniakan perlulah dijaga, dipelihara dan digunakan untuk perkara-perkara yang membawa manfaat serta keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dihormati sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl yang menjadi asas kepada khutbah hari ini mengingatkan kita supaya memakan rezeki yang halal yang lagi baik. Perkataan baik ataupun tayyib itu membawa maksud sesuatu yang bersih, berkualiti, berkhasiat serta tidak memudaratkan tubuh badan. Hari ini kita melihat semakin ramai masyarakat mula memberikan perhatian terhadap aspek kesihatan. Ada yang mengamalkan pemakanan seimbang, mengurangkan pengambilan gula dan makanan segera, memperbanyakkan minum air kosong, melakukan senaman secara berkala, berjalan kaki, berbasikal atau menjalani pemeriksaan kesihatan dari semasa ke semasa. Semua ini sebenarnya sangat bertepatan dengan tuntutan Islam. Menjaga kesihatan bukan sekadar menuntut kehendak dunia, tetapi juga satu bentuk kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan kepada kita. Pendengar yang dikasihi sekalian, namun demikian, dalam usaha kita menjaga tubuh badan, jangan sampai kita terlupa bahawa hati juga memerlukan penjagaan. Jika badan memerlukan makanan yang berkhasiat, hati pula memerlukan santapan berupa zikir, doa, bacaan Al-Quran, solat yang khusyuk dan hubungan yang sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya seseorang kelihatan begitu cergas dari fizikal, tetapi hidupnya sentiasa dibelenggu keresahan, tekanan dan kegelisahan. Sebaliknya, ada juga insan yang diuji dengan penyakit namun tetap tenang menghadapi kehidupan kerana hatinya sentiasa bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan dengan keseimbangan antara jasmani dan rohani. Apabila kedua-duanya dipelihara, insya-Allah insan yang benar-benar sihat menurut pandangan Islam. Baiklah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita bahawa terdapat dua nikmat yang sering manusia lalai menghargainya. Yang pertama iaitu nikmat kesihatan, yang kedua pula adalah nikmat masa lapang. Hakikatnya, ketika kita sihat, kita mampu berdiri untuk solat, berjalan ke masjid, bekerja, mencari rezeki yang halal. Baiklah saudara yang dihormati sekalian, marilah kita sama-sama mendengarkan azan kedua yang bakal dilaungkan oleh Bilal ataupun Muazzim yang bertugas pada hari ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Jurin.

0: tajuk khutbah Jumaat pada hari
1: Assalamualaikum ini, warahmatullahi,
0: yaitu sihat jasmani sejahtera rohani. Baiklah saudara sekalian, marilah kita sama-sama mendengarkan laungan azan kedua yang akan dilaungkan oleh Bilal yang bertugas, yaitu Al-Fadil Ustaz Zurin.
2: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: Allahumma rabbi da'adat damati surat.
1: Untuk kita bersama-sama mendengarkan khutbah Jumat yang bertajuk Sehat Rohani Sejahtera Rohani, dan insyaAllah khutbah ini akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Abbas bin Haji Kasim.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. Sidang jemaah yang dimuliakan, khatib ingin berpesan kepada sidang jemaah sekalian untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dipandu oleh iman, dihiasi amal saleh, dan berakhir dengan husnul khatimah. Islam adalah agama yang sangat menitikberatkan kesejahteraan hidup manusia secara menyeluruh. Justru menjaga kesehatan bukan sekadar keperluan dunia, bahkan sebagian daripada amanah Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri dan dipelihara. Maka mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Sihat Jasmani Sejahtera Rohani. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, surah An-Nahl ayat 114 yang dibaca di awal khutbah tadi bermaksud, maka makanlah daripada rezeki yang telah dikurniakan Allah kepadamu, yang halal lagi baik, dan bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar kamu hanya menyembahnya. Intipati ayat ini mengajar kita bahwa pentingnya memilih makanan yang halal, baik, bersih, bermanfaat, dan tidak memudaratkan tubuh badan. Inilah konsep halalan thayyibah yang menjadi asas gaya hidup sihat menurut panduan wahyu. Hari ini ramai dalam kalangan kita semakin sadar tentang kepentingan menjaga kesehatan. Ada yang mula menjaga pemakanan, mengurangkan pengambilan gula, banyak mengambil air kosong, bersenam, berjalan kaki, berbasikal, melakukan pemeriksaan kesehatan, dan mengamalkan tidur yang lebih teratur. Semua usaha ini adalah baik dan wajar dipuji selagi dilakukan secara sederhana serta tidak melanggar batas syara. Malah alangkah indahnya apabila masjid dan surau terus menjadi pusat pembinaan masyarakat sihat. Ada masjid yang menganjurkan program berjalan santai selepas subuh, pemeriksaan kesehatan, ceramah pemakanan seimbang, gotong royong, sukan community, dan aktiviti riadah keluarga. Inilah antara contoh yang baik, karena masjid bukan saja berfungsi sebagai tempat ibadah, bahkan menjadi pusat membina umat yang sihat tubuhnya, jernih pikirannya, dan kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, kesehatan ialah nikmat besar yang sering hanya dihargai setelah ia hilang. Ketika tubuh sehat, kita mudah berdiri, rukuk, sujud, berjalan ke masjid, bekerja mencari nafkah, berkhidmat kepada ibu bapa, menjaga keluarga, dan membantu masyarakat. Namun apabila sakit datang, barulah kita sadar bahwa nikmat berdiri dalam salat pun sangat mahal nilainya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun wa minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang ramai manusia terpedaya padanya, yaitu nikmat kesehatan dan masa lapang. Oleh itu, janganlah kita mensia-siakan nikmat kesehatan dengan cara hidup yang merosakkan diri. Makan secara berlebihan, malas bersenam, tidur tidak tertentu, merokok, mengambil bahan memudaratkan dan mengabaikan rawatan apabila sakit. Karena semuanya ini boleh menjejaskan amanah tubuh yang Allah pinjamkan pada kita. Allah Subhanahu wa taala turut mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka wasinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini mengingatkan kita supaya tidak mengambil mudah perkara yang boleh membawa mudarat kepada diri sendiri. Menjaga kesehatan bukan tanda terlalu sayang ke dunia. Sebaliknya, ia boleh menjadi ibadah apabila diniatkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Sidang Jumat yang berbahagia. Namun, dalam kesungguhan menjaga aspek jasmani, jangan sesekali kita melupakan yang rohani. Apalah guna tubuh kelihatan sehat, tetapi hati jauh daripada Allah, sedangkan kesehatan fisikal dan kesehatan rohani perlu berjalan seiring. Hakikatnya, tubuh kita memerlukan makanan yang baik, manakala hati memerlukan iman, zikir, salat, Al-Quran, dan berhubungan yang hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Badan yang lemah akan menyukarkan ibadah, manakala rohani yang lemah pula pastinya membuatkan hidup hilang arah, jiwa kacau, resah gelisah, dan hilang kebahagiaan dan ketenangan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28,

0: taubat. Ketahuilah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Justru gaya hidup sihat dalam Islam bukan sekadar menjaga makanan dan bersenam, tetapi turut merangkumi hubungan yang baik dengan Allah. Hubungan yang harmoni dengan keluarga dan kehidupan yang jauh daripada perkara yang merosakkan jiwa. Hal ini senada dengan sabdanya Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallahi minal mu'minil da'if." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Sidang jemaah yang dimuliakan, dalam membina gaya hidup sihat, maka setiap anggota keluarga mempunyai peranan. Para suami dan ayah hendaklah menjadi contoh kepada ahli keluarga dan menjaga pemakanan, mengajak kepada aktivitas sihat, mengurus tekanan dengan baik, serta memastikan rumah tangga berada dalam suasana ibadah dan kasih sayang. Didiklah anak-anak supaya tidak hanya mengambil makanan yang sedap, tetapi perlu juga pengambilan makanan yang sihat. Biasakan mereka dengan gaya hidup yang aktif, tidur yang teratur, menjaga kebersihan, dan mengurangkan perkara yang melalaikan. Dalam masa yang sama, memelihara sholat, membaca Al-Quran, menghormati ibu bapa, dan memelihara akhlak perlu terus diberi penekanan. Begitu juga ketika melakukan aktiviti kesehatan di tempat awam, jagalah adab. Kita sebagai muslim, aktiviti seperti berjalan kaki, berjoging, berbasikal, dan bersukan amat digalakkan. Namun, biarlah disertai dengan penjagaan aurat, menjaga batas pergaulan, tutur kata dan perbuatan. Kesehatan jasmani tidak sepatutnya mengorbankan marwah dan ketakwaan. Marilah kita menjadikan kesehatan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan tubuh yang sehat untuk salat berjamaah, berpuasa, bekerja, mencari rezeki halal, menunaikan haji dan umrah, berbakti kepada ibu bapa, menyantuni pasangan dan anak-anak, serta berkhidmat kepada masyarakat. Alangkah besarnya nikmat apabila seseorang yang dahulu sukar bergerak karena masalah kesehatan, kemudian berusaha memperbaiki gaya hidupnya sehingga mampu kembali berdiri, rukuk dan sujud dengan lebih sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesehatan yang membawa kepada ketaatan, inilah jasmani yang menyuburkan rohani. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagai penutup, marilah kita mengambil 3 pengajaran daripada khutbah hari ini. Pertama, jagalah kesehatan tubuh sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala dengan memilih makanan yang halal lagi baik, mengamalkan kesederhanaan dan menjauhi perkara yang memudaratkan. Kedua, seimbangkan penjagaan jasmani dengan penjagaan rohani melalui salat, zikir, Al-Quran, doa dan akhlak yang mulia. Ketiga, jadikan nikmat kesehatan sebagai kekuatan untuk memperbanyakkan ibadah, membina keluarga bahagia dan menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.

0: وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام في صحة وعافية وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummin amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Sidang jamaah yang dimuliakan, mimbar hari ini mahu mengajak semua jemaah menyokong apa saja inisiatif dan usaha bagi menegakkan syiar Islam di bumi Malaysia, amnya dan wilayah persekutuan khususnya. Antaranya termasuklah melalui pembinaan masjid mahupun surau, surau baharu bagi mempermudah umat Islam mengimarahkan salat fardu secara berjamaah. Wa'alamu annallaha amarakum bisolati wa taslim ala nabihil karim, faqala Allahu ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yawmiddin. Allahumma afir li muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ilahya'i minhum wal amwat. Allahumma ayyid bidawami taufiq wal hidayati sihati wassalamah malikana kebahaduli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim, wa kadaika kebahaduli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sufya. Allahumma aslih a'immatana wa wulatu umurina waj'al wilayatana fiman khafaka wattaqaka wa taba'a ridaka. Allahumma ja'al balana Malaysia aminan mutmainna sakhaan rakhaa dar allin wa iman wa amni wa aman wa ya dal fadli wal ihsan. Allahumma dfa' anna al bala wal waba wal ghala wal riba wal mihan wa sayyal asqam wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an sa'ir bilal muslimin amma ya rabbal alamin. Allahumma a'iz al islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal-mustad'afin fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman wa ahfazhum min kaidi zalimin wa ahlik al-yahud al-mujrimin al-mu'tadin ya khairan nasirin. Ya Allah, perbaikilah keadaan umat Islam khususnya di Asia Barat dengan kedamaian, serta hancurkanlah segala rantaian kezaliman yang membelenggu mereka. Kembalikanlah keamanan di bumi mereka sebagaimana janjimu buat orang-orang yang sabar. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal, peliharalah tanah air kami daripada kesempitan, dan permudahkanlah segala urusan rakyat Malaysia dengan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah berjemaah, mendirikan sholat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerja sama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, taukan hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan menghulur sumbangan. Suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pungutan zakat Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم

الله أكبر.

0: kepada mereka. Ya Allah, hancurkanlah kezaliman, gagalkanlah segala rancangan orang zalim, tegakkanlah keadilan-Mu, satukan umat Islam ini di atas kebenaran, dan kurniakan kemenangan serta keamanan yang Engkau ridai. Ya Allah, tetapkanlah hati kami atas agama-Mu, jadikanlah akhir hayat kami sebagai husnul khatimah, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
1: Baiklah, alhamdulillah selesai sudah solat Jumaat hari ini dalam siaran lintas langsung solat Jumaat edisi 26 Jun 2026 bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijrah yang dibawakan secara langsung dari Masjid Jamik An-Nur, wilayah Persekutuan Labuan menerusi siaran Labuan FM. Sebelum berpisah, jangan lupa temu janji kita dalam segmen Anda Tanya Ustaz Jawab pada pukul 4 petang nanti. Sekian lintas langsung kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali pada minggu hadapan. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada penolong jurutera yang bertugas pada hari ini, iaitu Encik Jiro Sabala. Dan sekian daripada saya, DJ Alif. Kembali kepada rakan setugas di Konti Labuan FM. Silakan.
2: Baik, alhamdulillah telah pun selesai solat Jumaat untuk edisi hari ini 26 Jun 2026 yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Jami' An-Nur, wilayah Persekutuan Labuan. Terima kasih untuk rakan setugas saudara Alif Suhairi dan dibantu juga oleh penolong jurutera bertugas saudara Jiruh Sabala. Teruskan bersiaran bersama-sama Labuan FM menerusi ruangan hiburan tanpa henti dengan lagu-lagu kerohanian.

0: sedang mendengar hiburan tanpa henti.
1: Hari ni jangan ada siapa ganggu aku ya. Perlawanan Piala Dunia ni aku dah tunggu 4 tahun.
2: Amboi, aku pun nak tengok jugalah. Cuma kita ni sokong pasukan yang berbeza.
1: Itulah masalahnya. Kalau pasukan aku jaring gol, jangan pula kau nak buat muka masam ya.
2: Pula, kalau pasukan aku menang nanti, jangan sampai kau tidur di sofa pula.
1: Zari, apa? Walaupun seronok juga kan. Satu rumah, dua pasukan tapi tetap duduk depan TV sama-sama.
2: Betul tu. Bola sepak ni bukan sekadar pasal menang atau kalah. Yang penting kita sama-sama nikmati aksi terbaik dunia.
1: Tu aku setuju. Bila whistle mula ditiup, semua bersorak. Tak kira lah bangsa, umur atau negara yang disokong, semangat bola tu yang satukan kita.
2: Cuma satu syarat.
1: Apa dia Zari?
2: Kalau pasukan aku menang, kau belanja teh tarik. Macam mana?
1: Boleh. Tapi kalau pasukan aku menang, kau pula belanja roti canai.
2: Setuju.
1: Berbeza pilihan tak semestinya bermusuh.
2: Betul tu. Sebab bola sepak mengajar kita menghormati lawan, meraihkan persahabatan dan juga menikmati setiap detik perlawanan.
1: Betul. Satu jiwa, sejuta sorakan. Gol!

Baiklah, Abang Nafian, suara pesisir anda pejam celik. Sedar tak sedar, kita dah pun sampai ke penghujung untuk segmen variasi edisi 26 Jun 2026. Jadi terima kasih untuk anda semua yang dah bersama-sama saya Reha hari ini. Selama 3 jam kita bersama-sama dalam segmen variasi. Apapun, insyaAllah doakan semoga panjang umur, murah rezeki, ada kesempatan ruang dan masa, kita akan kembali bertemu esok dalam segmen yang sama, segmen variasi. Jadi terima kasih sekali lagi untuk anda semua. Jangan tukar dulu frekuensi anda sebab lepas ni ada rakan penyampai yang akan menemani anda dalam segmen bahasa tempatan, segmen EDD Siuk Banar. Jadi insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Gol cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk bis kita yang mendengarkan siaran Lamborghini FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Macam biasa, berdengarkan awang salat dalam segmen EDD Siok Benar Betul Tak Berkurapak Tani dalam bahasa tempatan. Okay, menerusi siaran Lamborghini FM. Terima kasih dengan ku tadi bersama-sama dengan DJ Reha menerusi segmen variasi. Kali ini siang salat lagi menangani bis kita. Okay? Jadi macam biasa pukul 2.20 malam hari sekarang ada perkongsian. Perkongsian apa? Macam biasa kita ada perkongsian Abar Sereni. Apa ceritanya? Karang, nantikan. Okay, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Kediaku. Indah kira di mana jauh bis kita berada. Terus bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Dengarkan kami terus menerusi, okay, dua frekuensi macam yang aku tadi, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okay, dan jangan lupa boleh dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Click, muat turunannya secara percuma di telefon pintar bis kita. Okay, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Aku akan mendangani bis kita sampai tah pukul 4 malam hari karang. Okay? Jangan ke mana-mana, terus kakal bersama-sama dengan Labuan FM. Berbalik selepas ini. Ini di Siok Benar.

0: Bahapa tu dang tijah? Apa kian diangkut aku?
1: Kau Japar, nina sampah kan dibuang. Sini kali bisa aku menaruh.
0: Dang tijah, mengapa tak pulang mengapaikan di rumah dangan? Indah jo bisa dilihat tu.
1: Tak apa-apa kali ya. Disiring juangannya. Bukannya kumbankan ke dalam rumahnya.
0: Jangan miat tu berperangai dang tijah. Indah baik miat tu. Kita ni ani hidup berjiran. Ani mesti tak saling hormat menghormati.
1: Indah jua masuk kawasannya deh. Kakal jua di luar kunaruh ani. Jangan tak kau ingat Bajapar. Bukan jo peradianmu kali ya.
0: Nang tijah. Bila kita ini kan hormat arah orang ani, bukannya peradian saja kan dihormati. Orang lain pun mesti jua miatu. Apatah lagi jiran tetangga.
1: Doi, mun kalau nganya jiranku ani, yang janis indah betagur sapa,
0: ade.
1: Malas tak kuingau. Nah, ngam tak tu kutaruh sampah ni arah pagarnya nah.
0: Nah, iya tah kadi kau belum tahu.
1: Kenapa kan?
0: Kita ni ani hidup berjiran ani bukan jua sekadar betagur sapa, baramah masra, tapi menjaga hak sesama jiran jua. Asipun jua yang nagurkan kau, tapi nada jua yang menyakiti dangan. Bukankah budi bahasa tu budaya kita ni?
1: Aude, salah tak kedi aku tu. Nanti tah aku menagurkan ke dia. Mudahan jua lambut hatinya kan bercampur arah jiran ani.
0: Benar.
1: Tahu jua kali kau Japar. Aku ani memang jenis suka kan berkawan sama-sama semua.
0: Alhamdulillah.
2: Bani. Ada kau melihat game di malam kah? Manang basar timku jamu, membantai defend lawan, nabab pusing. Kalau main mata macam mana tarus ah? Confirm julang piala dunia kami tahun ini, Bani.
3: Jangan dulu kau terlampau yakin, Cito Man. Baru itu menang sekali dua. Kalau sudah masuk fase kalah mati, sekarang pandai juga itu bergegar. Aku punya tim ini belum lagi tunjuk taring. Sekali counter attack, nah, menangis kau nanti dibucuk katil.
2: Timku ini kan main pakai jiwa, mun kau kan tahu. Bukan main pakai teknik robot atu. Sekali strikernya berpusing, nah, gul itu jamu.

0: Timu atu bah, masih lagi mengharapkan keeper saja buat kerjakan dia apa?
1: Ah, kau ni, dah apa batu. Mudah-mudahan je striker mu tu dah tumpul nanti masa pusingan penting.
2: Hehehe, sadang tak kamu aduan ni.
0: Apakah?
2: Indah pandai habis cerita bola kamu ni. Padahal dua-dua pasukan pun alum tentu lagi masuk final.
0: Yeh, Supri, kau apa tahu mu kan? Kau lihat saja tim pilihan mu atu bah yang kalah minggu lepas satu.
2: Apa?
0: Lihat.
2: Apa?
0: Nah, mulai kampung awal genya.
1: Itulah bah. Juga. Tinggal dorang menengok TV lagi di rumah sama netizen.
0: Kan?
2: Biar tiada orang atu muli awal. Janji aku ni dah sakit jantung tiap minggu macam kamu atu. Aku sokong tim mana yang menang saja nanti.
0: Bah, jadi apa tataran kita malam ni? Ha, kalau tim mu kena singkir pusingan ania, benar ni. Aku belanja kau nasi berani 2 bungkus. Seorang sebungkus. Macam mana? Ada berani?
1: Bah, on. Tapi kalau tim mu kalah macam mana? Ha, kau belanja aku sama si Supri sate 50 cucuk, Kak. Jangan pula kau lari.
2: Nah, tu yang bisa itu. Siapapun menang atau kalah, aku yang kajang ni. Bah, kasih gol saja malam ni.
0: Tak.
3: Dengarkan ini di CU Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
4: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
3: Dan banyak lagi. Bah, jalan lai liau, dengarkan tah ini di CU Bandar di Labuan FM.

Okey, terima kasih untuk bis kita semua masih lagi kekal bersama-sama dengan kiri aku dalam segmen Idi Siok Banal bertutak beberapa petani dalam bahasa tempatan. Aki yang baru saja mendengarkan bis kita semua berdengarkan kiri aku orang salat insyaAllah mendengarkan bis kita sampai tah pukul 4 malam hari karang. Macam biasa, sekarang ada perkongsian rampaian kita ni lebih kurang pukul 2.45 minit malam hari. Jadi kalau akan tahu apa ceritanya, sekarang kukongsikan lebih kurang 2.45 minit malam hari sekarang. Okay? Jadi terus santai bersama-sama dengan kiri aku. Indah kira di mana jauh bis kita berada. Macam biasa boleh dengarkan jauh menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turunannya secara percuma di telefon pintar bis kita. Jadi lebih mudah untuk bis kita semua mendengarkan siaran kami. Apanya orang kalau sekiranya ada gangguan menerusi dua frekuensi kami, okay? Jadi jangan ke mana-mana, kita ni dengarkan dahulu lagu Joget Labuan. Selepas satu ada lagu Tamu Bungawan. Jangan ke mana-mana, aku akan terus mendengar bis kita dalam segmen EDD Siok Banar berbalik selepas ini.

0: pa sarjua big muatu dangalon. Kan belayar kah?
1: Yau kamet kan belayar ku dulu. Indah jo batah deh. Ada jo dalam 4-5 hari.
0: 4-5 harinya monda batah.
1: Au ba.
0: Sadang jua tu dangalon.
1: Eh, mengapa ya kian?
0: Indah jua pulang apa-apa deh.
1: Ah,
0: nanya kan bertanya. Sudah diperiksa semua nendah dalam rumah hatu. Tabuk pintu apa? Sudah dikunci. Karan-karanan apa? Sudah di off.
1: Iya, uka amite. Sudah dalam keadaan selamat tu.
0: Abah, mencematu syukur tah. Bukan apa dengan lon.
1: Ah.
0: Kalau belayar, hati pun senang.
1: Benar tu.
0: Kita ni selamat. Rumah pun selamat.
1: Nah, lurus. Terima kasih, ha, Kamet.
0: Tahu deh dengan lon.
1: Atas peringatan itu.
0: Sama-sama kasih.
2: Ini di Siuk Manar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Manar.

0: resepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian kita ni.
1: Okey, terima kasih sekali lagi untuk bisnes kita semua kerana masih lagi kekal bersama-sama dengan kedai aku dalam segmen ini di Siok Bandar. Jadi macam biasa kita ni ada perkongsian sekarang ni, rampaian kita ni. Okey, aku akan berkongsi petua mengurangkan sakit kepala. Sakit kepala ni umumnya disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sihat. Kadang-kadang boleh jadi stres, boleh disebabkan kurang tidur, dehidrasi, lepas satu lambat makan lagi, disebabkan kafein ataupun keadaan keadaan kesihatan tubuh badan kita ni disebabkan selisma, sinus, lepas satu otot yang menegang. Jadi kadang-kadang sakit kepala ni bukannya disebabkan penyakit lain, itulah antara penyebab-penyebabnya. Sakit kepala ni kebiasaannya kalau sekiranya kita ni berpanas, kan, antaranya stres dan tekanan itu yang paling anu lah, beban kerja dan tekanan hidup yang mencetuskan sakit kepala yang tegang. Kalau macam kerja aku selalunya di kawasan Tundun gitu, itu memang selalu akan tegang jadinya. Jadi akan rasa sakit lah. Lepas itu kadang-kadang penggunaan gadget. Kalau kita ni melihat komputer ataupun telefon pintar itu terlalu lama, terlalu batah, boleh menyebabkan ketegangan otot leher juga. Itu antara penyebabnya. Jadi antara petua untuk mengurangkan sakit kepala ataupun migrain ini, digunakan secara alami. Okey, yang mana daun pandan ini boleh membantu meredakan denyutan sakit kepala. Okey, kata kuncinya daun pandan. Itu saja. Boleh meredakan denyutan sakit kepala itu sebab ia ada kesan penenang ataupun sedatif secara alami. Okey, caranya ambilkan sehelai daun pandan yang panjang, lepas itu bersihkan. Ikat kemas di bahagian dahi seperti ikat kepala, seperti bandana. Selain itu, bis kita juga boleh melinyekkan daun pandana ni dan tampalkan pada bahagian pelipis kiri dan juga kanan selama 15 minit untuk mengurangkan rasa paning. Jadi kata kuncinya daun pandan. Senang saja, daun pandana ni orang mudah didapati kalau ada yang bertanam. Jadi atau antaranya lah, selainnya digunakan untuk masakan, ia juga sebenarnya boleh digunakan untuk mengurangkan sakit kepala dan juga migrain. Jadi selepas 5 kali bolehlah dicuba. Saya tahu ia berkesan, kan. Jadi atau antara petuanya lah untuk mengurangkan sakit kepala. Kalau sekiranya habis kita yang menggali inam mau makan ubat, kan, ubat macam paracetamol itu, bolehlah orang gunakan cara yang secara alami, menggunakan alam semula jadinya dengan macam tu. Okey, itu sedikit perkongsian menerusi rampaian kita ni. Jangan ke mana-mana, aku akan berbalik lagi selepas ini terus menangani bis kita. Kejap lagi kita masuk di jam yang kedua dalam EDD Siok Bandar. Kita lain dulu lagu daripada Hadi Yaakob, lagu bertajuk Labuan. Berbalik selepas ini EDD Siok Bandar.

0: Kenapa-napa dia berubah stesen dari dua ni? Dua orang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia berbalik laman FM. Nah, anik, ulah tak undangan ID deh. Siok banar.
1: Labuan FM tetap di hati.
2: Eh, awal pagi Jokolon. Kan ke mana tu?
3: Ani tak kak men, kan mengeluarkan paluh dulu. Kan jogging baju geng.
2: Awak.
3: Bersenaman, baru sihat badan.
2: Bisa je tu benar, Luna. Ina ngalih ke tu, Lon?
3: Ngalih apa tak pulang, pelahan-lahan saja. Jangan pulang dikejuti.
2: Oh,
3: siok ni nyamos nama nani kak men. Badan pun cargas.
2: Nah, selain dari bersenaman sendiri Atulon, ada ke lagi cara lain? Kan mengeluarkan paluhan ni bah?
3: Apa saja aktiviti boleh kita ni buat kak men.
2: Mm-hmm.
3: Walaupun ganya setakat membersihkan halaman rumah.
2: Nah.
3: Dapat juga tu membakar kalori. Daripada punduk-punduk, nak apa kan dibuat?
2: Oh, benar je, Luna.
3: Nah.
2: Daripada pedah tu punduk-punduk katu.
3: Iya, tak.
2: Benar je, matu, Lon.
3: Lagipun, sekarang ini, Kak Men, kan banyak pusat-pusat kecergasan ditubuhkan. Dapat juga kita ni ikut, tu. Lagi tak siok senama ramai-ramai.
2: Oh, benar je, matu, Luna. Namanya juga kita ni kan bersenaman. Senaman.

0: Eh, Supri, Supri. Eh, malam ni akan ku bagi tahu kau. Jangan kau kacau aku. Nah, sebabnya final Piala Dunia. Nah, dari malam ini tadi sudah aku siapkan makanan. JC sudah aku tarikah.
1: Semangat banar kau ni, man. Eh. Dari minggu lepas ku lihat, cerita bula saja kena jamu sama si Bania tu.
0: Eh, tentu tu. Mana indah, Supri. Semangat ku ni. Pasukan ku tu, bah. Masuk final, Supri. Eh, mun kalah, ha. Ku tutup ni telepon TV. Seminggu nak ku melihat benar. Nak ku megang ni
1: telepon. Jangan kau cuma tu. Jangan. Bula ni hiburan saja ni. Manang kalah perkara biasa.
0: Eh, tapi kan Supri, ya, sanggup baku berjaga sampai subuh ni. Mun esok raja, esok saja tadi pikirkan. Janji aku dapat melihat pasukanku menang di final ni.
1: Nah, itu yang ku ingatkan tu. Minggu lepas ah, kau lambat masuk kerja pun pasal melihat bola.
0: Sekali-sekala bah Supri. Apa jua kan 4 tahun sekali nganya World Cup ni. Bukan jua aku seorang nganya yang mempalak mata, apakah ramai kali yang turut melihat.
1: Sekali-sekala tu boleh pulang, tak ada masalah. Tapi jangan sampai kesihatan dan tanggungjawab kerajaan terabai. Bola tu penting, tapi kerja sama keluarga pun lagi penting.
0: Ya, ada jua bandarnya cakap muat. Cumanya aku ni kekal bujang bahnya dengan gini. Jadi indah ingau bini marah.
1: Eh, lagi satu ah. Jangan tak sampaikan berkelahi ah pasal pasukan siapa yang kuat. Kulihat tadi media sosial tu, ramai orang berkelahi berbalah tu ah.
0: Ya kan?
1: Ada yang sampai tak menghina lagi bab pasal bula ni. Apa jokan yang bisa orang pikirkan tu?
0: Atu nda berakal tu amun sampai memaki hamun atu.
1: Nyangku.
0: Jangan kadang-kadang ada yang terlalu fanatik bah. Atu tak mudah tu mengamuk. Lagi-lagi mun pasukannya kalah. Talur-taluran benar.
1: Itu benar ah. Bula ni sepatutnya menyatukan kita ni semua.
0: Benar.
1: Bukannya memecah belahkan persahabatan.
0: Lus.
1: Kalau pasukanku kalah, aku kekal jauh kawanmu.
0: Benar.
1: Kalau pasukanmu kalah, jangan pulang kau merajuk seminggu.
0: Supri, indah pulang ku merajuk ni. Lagipun yakin ku ni tim ku ni menang. Supri, babah mai teh melihat.
1: Babah sudah tu rasa.
2: See you, banana.

Okey, terima kasih untuk bis kita semua. Masih lagi kekal bersama-sama dengan kiri aku dalam segmen IDD Siok Banar, berdua tak berkurapak tadi dalam bahasa tempatan. Okey, RTM Astro teruskan kerjasama penyiaran. Rakyat Malaysia akan terus dapat menikmati saluran utama Jabatan Penyiaran Malaysia RTM menerusi platform Astro Enjoy dan Suka selepas kedua-dua pihak bersetuju meneruskan kerjasama penyiaran. Dalam satu kenyataan yang mana RTM dan Astro maklumkan saluran TV1, TV2 dan TV OK akan kekal tersedia kepada pengguna seperti biasa. Okay, menurut kenyataan itu, peluasan kandungan RTM termasuk berita RTM, Sukan Plus serta rangkaian saluran radio RTM jua dijangka mula ditawarkan kepada pelanggan Astro dalam masa terdekat. Ujarnya lagi, perkembangan itu selaras dengan perubahan landscape media masa yang karangan ini memerlukan pendekatan lebih progresif, inklusif dan berpandangan jauh seiring perkembangan teknologi serta corak penggunaan media yang semakin berubah. RTM dan Astro yakin kerjasama ini diperkukuh akan memberikan manfaat kepada kedua-dua organisasi sekaligus mampu memperkukuh industri media tempatan dan memperluaskan akses rakyat kepada kandungan berkualiti dipercayai serta relevan. Okay, jadi selepas ini untuk pelanggan Astro boleh menikmati siaran saluran TV RTM, ada TV1, TV2, TV OK, itu akan kekal macam biasalah. Dan juga insyaAllah akan diperluaskan lagi menerusi radio RTM, berita RTM dan juga Sukan Plus. Satu info untuk kita ni semua. Okey, dan apapun sebagai panduan kita di bersama, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.50 minit malam hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kedai aku, akan berbalik selepas ini. Terus dengarkan IDD Siok Banar, berbalik selepas ini.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh

0: Manang basar tim ku jamu membantai defense lawan. Nah, bab pusing. Kalau main mata macam ni taruh sah. Eh, confirm julang Piala Dunia kami tahun ini, Bani.
1: Jangan dulu kau terlampau yakin, Cito Man. Baru itu menang sekali dua. Kalau sudah masuk fasa kalah mati, sekarang pandai juga itu bergegar. Aku punya tim ni belum lagi tunjuk taring. Sekali counter attack, nah, menangis kau nanti dibucuk katil.
0: Tim ku ni kan main pakai jiwa, mun kau tahu. Ah, bukan main pakai teknik robot. Buat itu sekali strikernya berpusing nak gol itu jamu. Timu itu bah masih lagi mengharapkan kiper saja buat kerjakan dia apa.
1: Kau ni ndak apa batu. Mudah-mudahan aja strikermu tu ndak tumpul nanti masa pusingan penting.
2: Sadang tak kamu dua ni. Indah pandai habis cerita bola kamu ni. Padahal dua-dua pasukan pun alum tentu lagi masuk final.
0: Yeh, Supri, kau apa tahu mu kan? Kau lihat saja tim pilihan mu itu bah yang kalah minggu lepas satu.
2: Apa,
0: lihat.
2: Apa?
0: Nah, mulai kampung awal gengnya.
1: Itulah, Pak. Juga. Tinggal dorang menengok TV lagi di rumah sama netizen.
2: Kan? Nah. Biar tiada orang itu mulai awal. Janji aku, Ani, dah sakit jantung tiap minggu macam kamu itu. Aku sokong tim mana yang menang saja nanti.
0: Bah, jadi apa tataran kita malam ini? Ha, kalau timmu kena singkir pusingan ani ya, benar ni. Aku belanja kau nasi berani 2 bungkus. Seorang sebungkus. Macam mana? Ada berani?
1: Bang, on. Tapi kalau timmu kalah macam mana? Ha, kau belanja aku sama si Supri sate 50 cucuk, Kak. Jangan pula kau lari.
2: Nah, tu yang bisa itu. Siapapun menang atau kalah, aku yang kanjang ni. Bah, kasih gol saja malam ni.
0: Ah, tak.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

0: dengarkan di Labuan FM.
1: Okey, terima kasih. Kakak lagi berdengarkan Siang Salat dalam segmen ini di Siobana. Terima kasih sekali lagi kerana masih lagi kakak bersama-sama dengan Kediaku. Okey, memandangkan masih lagi orang hangat Piala Dunia sekarang ini. Okey, ada beberapa info akan kukongsikan berkenaan dengan Piala Dunia. Okey, jadi ada beberapa negara yang sudah pun orang berjaya lolos ke pusingan ke-32. Okey, yang mana kejohanan Piala Dunia 2026 sekarang ini semakin menghampiri ke babak yang seterusnya apabila lebih 10 negara sudah pun layak ke pusingan 32 ataupun kalah mati. Okey, sebaik saja peringkat kumpulan terakhir, tumpuan akan segera beralih ke pusingan 32 yang merupakan format baharu dalam edisi kejohanan kali ini. Okey, ke pusingan ini akan bermula pada Ahad depan 28 Jun, Ahad inilah 28 Jun sampai 3 Julai. Seterusnya pasukan yang layak akan masuk ke pusingan 16. Mengkali ada yang belum sempat lagi mengikuti keputusan semasa perlawanan yang berlangsung. Jadi ada beberapa negara yang akan kukongsikanlah. Okey, yang layak antaranya Mexico yang merupakan tuan rumah bersama-sama dengan Amerika Syarikat. Mexico menjadi pasukan pertama yang marah ke peringkat ini dan pasukan ini berjaya mendahului kumpulan A selepas menewaskan Afrika Selatan dan Korea Selatan. Okey, dan seterusnya Amerika Syarikat yang mana pasukan yang dikendalikan oleh Mauricio Pochettino ini marah dengan kejayaan selesa menentang Paraguay dan Australia dalam kumpulan D. Kemenangan Paraguay ke atas Turki pada hari yang sama mengesahkan pasukan ini sebagai juara kumpulan. Seterusnya Jerman yang mana walaupun tewas 1-2 kepada Ecuador dalam perlawanan terakhir kumpulan E, Jerman sudah menjamin tempat diorang dalam fasa kalah mati. Dan pasukan ini telah mencapai kemenangan ke atas Curaçao dan juga Ivory Coast sekaligus berjaya menjadi juara kumpulan. Selain itu, Argentina marah dengan bergaya hanya melalui dua perlawanan hasil kemenangan 3-0 ke atas Algeria dan 2-0 menentang Austria. Kekalahan Jordan kepada Algeria pada hari yang sama bermakna juara bertahan ini disahkan sebagai juara kumpulan J dan sekarang ini akan bertemu naib juara kumpulan H dalam pusingan 32 di Miami pada 3 Julai. Okey, Perancis. Ini tentunya pasukan yang kusokong. Pemenang 2018 dan finalis 2022 ini menempah tiket habis diorang keluar dari kumpulan I dengan baki satu perlawanan hasil jaringan Kylian Mbappe dan penyerang Profilik ini menjaringkan 2 gol dalam setiap kemenangan ke atas Senegal dan Iraq. Okey, ada lagi beberapa negara yang lain seperti Norway, Colombia, Switzerland, Canada, Brazil dan juga Maghribi. Jadi itu antara beberapa negara yang sudah pun diorang berjaya menempah tiket ke pusingan 32. Jadi pasukan mana lagi yang akan marah ke pusingan 16? Sama-sama kita ni nantikan. Okay? Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Kediaku dalam segmen IDD Siok Banar. Kita ni layan dulu lagu bersama-sama dengan Dang Banun dan Anis Osimina. Berbalik selepas ini, IDD Siok Banar.

0: aing sejuk-sejuk bau-bau ambun-ambunnya ya. Panas gua, panas.
1: Ini, Mumbai bilang hati juga kakaknya. Napa jokan kita nih kan?
0: Nah, bukannya panas apa nah? Nih, hati gua nih nah, badidih-didih. Botak-botak asanya. Nah, aku tontai ke kadai.
1: Oke. Okay.
0: Mulih deh kadai. Kejumpahan ku pa anu panak anu pemudahan bamutusikal dua buah bagimba-gimba. Ngam-ngam tia timbang Lampung Tapik sebelum masjid atuh bah. Dari Lampung Miah batuka ke hijau sampai tia berbalik Miah. Ndak tia berjalan dalai tia pulang bas bersubuk-subukan handphone. Ya pendekukan mah.
1: Indah kita hon jua sebab siatu berjalan.
0: Nah iya tah kuhon nyuh basia tu berjalan. Sekalinya aku tiap pulang basia mamahi. Basia ucapi indah penyabalah. Basia haik-haiki lagi bah. Macam tah jalan atu kunun aku terpulang umpun uja basia. Apa indah ku panas hati ku ni mauap-uap.
1: Astagfirullah. Munkan diturutkan undang-undang ah. Kaulahan basia tu tah yang salah tu benarnya. Aniah boleh dikira kes buli jalan raya sudah tukar. Munkianya ketani yakin yang ketani nada buat kesalahan jalan raya, boleh tu kita ni report ke balai polis tu. Indah bolehkan dibiarkan ni. Di mana-mana sejanya, di peringkat sekolah kah, universiti kah, di tempat kerja kah, di jalan raya atau mana-mana saja ada ni berlaku amalan buli-membuli ni. Perlu benar-benar diambil perhatiannya.
0: Indah cukup tu mun ngenya setakat ambil perhatian.
1: Ya tak?
0: Si pembuli atau palu diambil tindakan yang tagas.
1: Lurus tu.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: bakal menjuarai Piala Dunia kali ini? Ataupun pasukan yang disokong lah. Okay.
1: Germany. Brazil.
0: Brazil. Akak.
2: Brazil. Portugal.
3: Kalau saya lah mungkin adalah bagas Jerman ataupun Spanyol lah.
0: Pasukan mana bang?
4: Portugal.
0: Portugal. Jadi kita harapkan pasukan yang dipilih ini akan menjuari Piala Dunia untuk edisi kali ini, okey?
5: Suara penyokong.

Okey, 3.41 minit malam hari sudah. Terima kasih untuk bis kita semua yang masih kekal bersama-sama dengan Kriaku mendengarkan siaran Dabra FM. Selepas ini kita akan mendengarkan siaran Azan. Sekali lagi sebagai panduan kita ini bersama, maksudnya waktu selepas itu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan adalah pada pukul 3.50 minit malam hari. Sama-sama kita dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi siaran ini 26 Jun 2026 bertajuk Adab Orang Yang Ditimpa Musibah. Dan insyaAllah selepas siaran Azan sekarang, sama-sama kita dengarkan lagi perkongsian menerusi si Al-Huda Al-Qalbi yang bertajuk Jiran dan Sahabat Yang Baik. Okey, daripada si Yang Salat, sampai di sini saja tugasanku mendengar ibis kita. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaran Bon FM. Selepas ini jangan ke mana-mana, ada lagi dengan penyampai seterusnya akan mendengar ibis kita dalam segmen Destinasi sampai tak pukul 7 malam. Okey, jadi terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Macam biasa, terus kekal bersama-sama kami sampai tak ke penghujung siaran. Di mana derindu, di sana tak kita dibetamu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Siara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Adab orang yang ditimpa musibah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, janganlah salah seorang dari kamu mengharapkan kematian kerana musibah yang menimpanya. Kalau memang hal itu harus, hendaknya ia mengatakan, Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, setiap Muslim diperintahkan agar bersabar dan redha apabila ditimpa musibah. Setiap musibah yang menimpa seorang Muslim bertujuan untuk menghapuskan dosa dan meningkatkan derajat seseorang. Bagi orang yang ditimpa musibah, tidak boleh meminta dan mengharap supaya dipercepatkan kematian. Diharuskan berdoa dengan lafaz ini, Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, jadilah sahabat dan jiran yang baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibi wa khairul jirani indallah khairuhum li jari. Maksudnya, sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik jiran di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik terhadap jirannya. Sidang pendengar sekalian, sebagai orang Islam, kita sentiasa mengharapkan kehidupan yang baik dan juga bahagia. Maka antara tanda kebahagiaan seseorang itu apabila memiliki sahabat dan jiran yang baik. Sidang pendengar sekalian, sebaik-baik sahabat di sisi Allah SWT adalah yang paling baik terhadap sahabatnya. Sahabat yang baik membantunya ketika susah, juga menasihati dengan hikmah dan menjaga maruahnya. Menurut Ibn Rajab Al-Hambali, seorang sahabat yang baik ialah yang membawa seseorang itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjauhkannya daripada agama. Dan sebaik-baik jiran si Allah taala adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Tidak menyakiti jirannya, menghormati haknya, membantu ketika diperlukan, menjaga keselamatannya serta berkongsi kegembiraan dan juga kesusahan. Sidang pendengar sekalian, dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, jadikanlah diri kita sebagai sahabat dan jiran yang paling baik. Negara yang makmur dan sejahtera adalah hasil daripada kehidupan anggota masyarakat yang saling bertolong bantu dan juga bekerjasama. Hadis yang dibacakan tadi mengajarkan kepada kita bahawa ukuran kemuliaan seseorang si Allah SWT bukan terletak pada kedudukan dan kekayaan, tetapi sejauh mana ia berbuat baik kepada sahabat dan juga jirannya. Persahabatan yang ikhlas dan hubungan kejiranan yang harmoni merupakan antara tanda kesempurnaan akhlak seorang mukmin. Mudah-mudahan kita semua beroleh keberkatan dan menjadi jiran dan sahabat yang baik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah mereka kerana doa-doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Setiap Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda tanya, Ustaz jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: Bila timbul persoalan, jangan simpan kekeliruan. Anda tanya, Ustaz jawab. Pencerahan untuk kehidupan.
1: Baiklah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar Labuan FM. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana kita masih lagi diberikan peluang untuk bernafas, untuk menikmati nikmat kesihatan dan dipertemukan sekali lagi dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab. Dan bersama saya, DJ Alif yang akan menemani anda sepanjang rancangan ini. Dan untuk edisi kali ini, iaitu edisi 26 Jun 2026, kita akan bersama dengan seorang tetamu yang cukup-cukup istimewa, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Omar bin Sulah Haji. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar?
2: Waalaikumsalam, Alhamdulillah.
1: Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih ya Ustaz sebab sudah sudi untuk bersama kami di Konti Labuan FM pada hari ini.
2: Yes.
1: Okay Ustaz, dan sebenarnya kan pendengar Labuan FM, apabila tibanya tahun baru hijrah, kita sering mendengar ungkapan jom hijrah ataupun marilah kita berubah ataupun marilah kita menjadi insan yang lebih baik. Kan? Namun persoalannya, adakah hijrah itu sekadar satu peristiwa dalam sejarah Islam ataupun ia merupakan ataupun ia sebenarnya satu perjalanan yang perlu dilalui oleh setiap Muslim sepanjang hidupnya. Jadi hari ini kita akan mengupas satu tajuk yang cukup dekat dengan diri kita semua, iaitu hijrah dari kelalaian menuju ketaatan. Jadi Ustaz, kita teruskanlah dengan soalan kita yang pertama.
2: Boleh.
1: Okay. Dan Ustaz, apabila kita bercakap mengenai hijrah lah kan,
2: betul.
1: Kebanyakan orang akan terus mengaitkan dengan apa ni, perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Dan betul, adakah itu sahaja yang dimaksudkan dengan hijrah ataupun hijrah ni dia mempunyai pengertian yang lebih luas lagi dalam Islam? Silakan Ustaz.
2: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okay, terima kasih kepada sahabat saya DJ Alif, dan alhamdulillah kita bertemu lagi dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab pada petang ini, di hari Jumaat juga, hari yang penuh dengan keberkatan,
1: hari yang mulia. Okay. Bersempena dengan hari ini lagi, hari Asyura Ustaz.
2: Betul, hari Asyura. DJ puasa kah? Kenapa sama-sama kita tidak puasa juga? Selesbah. Cuaca sekarang tidak menentu, jadi perubahan cuaca itu menyebabkan ialah sedikit sakit. Betul, susah juga kalau mau puasa tem-tem selesma ni. Sikit-sikit tarik hingus. Tidak selesa kan? Okay. Jadi kita berbalik kepada soalan yang kita tadi tu. Soalan yang pertama tu. Saya kira soalan tu adalah soalan yang terbaik lah. Soalan yang baik untuk kita membuka perbincangan kita pada petang ini. Kerana apabila kita memahami maksud hijrah dengan betul, barulah kita tahu bagaimana kita hendak menghayati erti hijrah dalam kehidupan. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hijrah ni bukan sekadar hijrah. Ramai orang menyangka hijrah hanyalah satu peristiwa sejarah. Betul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berhijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun ke-13 selepas kerasulan. Namun perpindahan itu bukan berlaku kerana Rasulullah ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Bukan kerana ingin Rasulullah ingin mencari kehidupan yang lebih selesa. Baginda bukan berpindah kerana faktor bukan kerana faktor ekonomi, bukan kerana peluang pekerjaan, tetapi baginda berhijrah demi mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah para ulama mengatakan bahwasanya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ialah perpindahan fizikal yang didorong oleh perpindahan akidah dan perjuangan. Jadi kota Madinah yang dulu adalah dinamakan sebagai kota Yathrib, sekarang namanya Madinah lah. Bukan sekadar tempat tinggal baharu, kota Madinah ialah tempat untuk membina masyarakat Islam, tempat mendirikan negara Islam, tempat melaksanakan syariat. Di mana di tempat itu jugalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula menyebarkan dakwahnya ke seluruh dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya mengajar kita bahawa orang yang benar-benar

0: ketika keluar dari Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berpaling ke arah kota itu lalu bersabda bahawa Mekah adalah bumi yang paling baginda cintai. Kalaulah bukan kerana kaumnya sendiri yang mengusir baginda dan para sahabat, nescaya baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan meninggalkan kota Madinah, kota Mekah tu. Jadi kita tengok hijrah ni dia sentiasa menuntut satu pengorbanan. Tidak ada hijrah yang tiada pengorbanan. Jadi hijrah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan hijrah sebagai al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Al-muhajir ni maksudnya muhajir, orang yang berhijrah lah, yang melakukan hijrah ialah orang yang meninggalkan apa sahaja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perhatikan baik-baik hadis ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkata muhajir ialah orang yang berpindah ke Madinah, tidak. Tetapi baginda menyebut muhajir ialah orang yang meninggalkan maksiat. Jadi maksudnya seorang pemuda ataupun seseorang yang dahulunya tidak pernah solat tetapi hari ini dia menjaga lima waktu, dia sedang berhijrah. Seorang wanita yang dahulunya membuka aurat tetapi kini dia sudah tutup aurat kerana Allah, dia sedang berhijrah. Seorang suami yang dahulu panas baran tetapi kini dia belajar mengawal emosi, dia sedang berhijrah. Jadi hijrah ini bukan semestinya mengubah tempat tinggal, tidak. Tetapi hijrah ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu adalah mengubah cara hidup kita. Dan hijrah terbesar kita ialah hijrah hati. Semua perubahan yang kita lihat pada yang kita lihat zahirlah sebenarnya bermula daripada hati. Kalau hati kita berubah, perkataan kita akan berubah, maka akhlak kita pun akan berubah. Pergaulan kita pun berubah, ibadah kita pun berubah, dan keseluruhan kehidupan kita pun akan berubah. Jadi semua itu bermula daripada hati. Sebab itulah ada satu hadis yang mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah dalam tubuh manusia ini ada seketul daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika daging itu rosak, maka rosaklah seluruh tubuh. Maka ketahuilah, yaitu itulah hati. Hati di sini bukan hati yang liver tu, bukan. Tetapi ada yang mengatakan hati ini membawa maksud kepada jantung kita. Kerana di situlah kalau kita rasa ada emosi kan, kita memang akan pegang kita punya jantung. Itu yang dimaksudkan.
1: Sedih, rasa kecewa, rasa gembira gitu ya.
0: Nervous, semua rasa tu kita bukan pegang kita punya hati tu. Kita pegang kita punya jantung tu. Jadi hari ini ramai orang sibuk mengubah penampilan dia tetapi lupa mengubah hati dia. Ada yang pakaian yang berubah, status media sosial berubah, gaya hidup berubah, tetapi hati masih lagi dipenuhi hasad dengki. Jadi hijrah yang sebenar bukan bermula dengan pakaian. Hijrah bermula dengan hati, kerana apabila hati mencintai Allah, mata akan menjaga pandangan, telinga akan menjaga apa yang didengar, lidah akan menjaga tutur kata, tangan akan melakukan perkara yang baik.
1: Jadi berdasarkan dari penerangan Ustaz lah tadi kan, jadi kita nampaklah di sini sebenarnya hijrah tu dia bukan sekadar orang kata perpindahan tempat.
0: Betul.
1: Tapi dia juga merupakan perpindahan hati ataupun jantung lah kan, Ustaz. Kan, dan juga apa ni orang kata pemikiran, amalan orang yang lebih dekat ataupun yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya hakikatnya di sini, setiap daripada kita ni mungkin lah sedang melalui proses hijrah. Ada yang berhijrah daripada apa ni orang kata meninggalkan solat kepada menjaga solat. Ada yang berhijrah daripada orang kata selalu berkata-kata kesat dan berhijrah kepada menjaga tutur kata yang lebih baik. Dan ada juga yang berhijrah daripada kehidupan yang lalai kepada kehidupan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hijrah ni dia bukan tentang apa ni orang kata menjadi sempurna dalam sekelip mata kan, tapi sebenarnya dia tentang apa ni keberanian untuk melangkah menjadi lebih baik daripada semalam.
0: Betul.
1: Okey, baiklah pendengar Lawan FM, apa kita berehat dahulu seketika dan kembali selepas ini dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab.

0: Baiklah, masih lagi bertemankan suara saya DJ Alif dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab bersama dengan Al-Fadil Ustaz Omar bin Sulah Haji. Baiklah, bila kita sebut pasal hijrah ni lah kan. Hijrah ni orang kata memang mudah untuk disebut, tapi untuk memulakannya tu seringkali menjadi satu cabaran lah Ustaz.
1: Betul.
0: Jadi orang kata ada yang mau berubah, namun ada yang masih dibelenggu rasa takut, rasa malu, dan orang kata tidak mempunyai, tiada keyakinan diri lah di situ. Jadi sedangkan setiap insan tu yang pernah melakukan kesilapan, dan setiap insan juga orang kata sentiasa diberikan peluang untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, untuk soalan kita yang kedua ni lah kan Ustaz. Okay. Ramai orang sebenarnya mempunyai keinginan untuk berubah. Ada yang mahu mula untuk solat, mahu untuk tutup aurat, mahu meninggalkan maksiat, tetapi mereka sering berkata saya belum bersedia, ataupun saya banyak dosa, ataupun macam dorang takut nanti berubah sekejap je, besok buat lagi. Dia ibaratnya macam mempermain-mainkan agama lah. Betul. Di situ. Jadi bagaimanakah Islam melihat keadaan ini, dan bagaimanakah seseorang itu boleh memulakan hijrah dengan istiqomah?
1: Okey. Jadi saya percaya soalan ini sebenarnya mewakili suara hati ramai pendengar lah.
0: Betul.
1: Yang sedang mengikuti rancangan kita pada hari ini. Sebab dalam hati mereka ada satu suara, ada satu suara yang sentiasa berkata belum sampai masa lagi. Aku belum cukup baik. Nantilah bila sudah tua sikit baru mau berubah. Takut nanti berubah sekejap saja. Okey. Jadi hakikatnya suara-suara tu adalah hasutan syaitan. Jadi syaitan ni dia suka sangat menggunakan perkataan nanti. Kerana syaitan tahu kalau dia tidak mampu menghalang kita daripada berubah, dia akan cuba melambat-lambatkan perubahan itu. Jadi ini adalah salah satu faham yang sangat besar untuk jangan tunggu menjadi baik untuk mendekati Allah. Itu salah satu faham yang sangat besar lah.
0: Jangan tunggu menjadi baik
1: untuk mau dekat Allah. Okay, baru mau bertaubat. Okay, jadi ramai orang beranggapan bahawa mereka perlu jadi baik dulu, baru dorang layak untuk solat, baru dorang layak untuk baca Quran. Tidak, sebenarnya itu salah. Kitalah yang perlu datang kepada Allah supaya Allah menjadikan kita baik. Bayangkan seorang pesakit, adakah doktor akan kata tunggu sembuh dulu baru pergi hospital? Tidak. Mesti time kita sakit terus kita pergi hospital kan?
0: Betul.
1: Kalau dia sudah sembuh baru mau pergi hospital tu macam buat apa?
0: Tidak function lah
1: kan. Mau bagi ubat pun rasa serba salah, sihat sudah. Jadi begitu juga dengan orang yang berdosa. Kita datang kepada Allah kerana kita ni banyak dosa, bukan kerana kita sudah tidak berdosa. Jadi kadang-kadang ada orang berkata, Ustaz, saya ni malu mau datang ke masjid, sebab dulu ni saya banyak buat dosa, macam-macam saya buat. Jadi sebenarnya masjid ni bukan tempat untuk orang yang sempurna saja, bukan tempat untuk orang yang yang rasa dirinya baik saja. Tidak. Masjid ni untuk semua orang. Masjid ialah tempat orang yang ingin menjadi lebih baik. Kalau kita tunggu menjadi sempurna baru hendak ke masjid, sampai bila-bila pun kita tidak akan melangkah masuk ke masjid.
0: Betul.
1: Sebab Allah ni dia lebih gembira menerima taubat daripada kita meminta. Sebab dalam satu ayat Al-Quran ada menyebut, qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas mereka sendiri, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Allah cakap jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa yang ada pada diri kamu. Melainkan dosa syirik lah. Jadi kita tengok bagaimana Allah memulakan ayat ini. Allah sebut, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jadi walaupun kita tengok dalam ayat ini menunjukkan bahawasanya walaupun seorang itu banyak melakukan dosa, Allah masih memanggilnya dengan panggilan yang penuh kasih sayang, hambaku. Allah tidak cakap, oi orang yang buat dosa. Tidak. Wahai pendosa, wahai pemaksiat, tidak. Allah cakap, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Yang sudah, lari daripada garis yang lurus lah. Okay? Jadi Allah panggil dengan penuh dengan kasih sayang. Jadi subhanallah, betapa luasnya rahmat Allah. Kadang-kadang manusia sudah menutup pintu kepada kita, tetapi Allah masih membuka pintunya. Kalau kita buat dosa sama manusia, Kadang-kadang ada manusia ni dia tidak mau maafkan. Maksud tu buat dosa dengan manusia ni lagi susah lagi daripada susah. Kita berbuat dosa dengan Allah. So Allah ni dia sentiasa menerima kita punya taubat. Allah sentiasa menunggu-nunggu kita punya istighfar, kita punya taubat. Cumanya kita sendiri yang malu untuk bertaubat. Kalau dosa dengan manusia ni dia complicated lagi.
0: Betul.
1: Kalau Ustaz, orang tu nak maafkan, susahlah kita.
0: Habislah
1: kita. Okay. Jadi mengapa ramai yang hanya boleh dia berubah sekejap saja? Ini biasa berlaku lah kan. Sudah dia insaf dalam seminggu tu, so buat lagi balik.
0: Dah istiqomah lah.
1: Dah istiqomah lah. Selalu ada gangguan. Jadi ini adalah satu persoalan yang sangat penting juga. Jadi kalau kita perhatikanlah, ramai orang yang berubah hanya ketika Ramadan. Lepas tu ramai yang berubah hanya ketika selepas balik dari umrah. Ramai yang berubah selepas menghadiri ceramah. Tetapi beberapa minggu kemudian kembali seperti dahulu. Kenapa? Persoalan dia mengapa? Kerana mereka bergantung kepada semangat, bukan bergantung kepada istiqamah. Yalah, kita dalam bulan Ramadan ataupun apabila kita melaksanakan umrah, kita dalam suasana yang penuh dengan amal ibadah.
0: Betul.
1: Kita ada suasana tu. Okay. Tetapi kalau kita sudah terkeluar daripada suasana tu, jadi dia tiada lah.
0: Tidak ada feel sudah kali kan.
1: Tidak ada feel sudah dia mau buat beribadah. Sebab tu dia bergantung kepada semangat, bukan bergantung kepada istiqomah. Semangat itu seperti ombak. Kadang dia tinggi, kadang dia rendah. Tetapi istiqomah itu seperti matahari. Setiap hari dia terbit, mungkin perlahan. Okay. Tetapi tidak pernah gagal dia untuk terbit. Dia terbit, tapi dia tidak akan turun. Dia akan naik. Itu yang dinamakan istiqomah. Kalau ombak ni dia akan ada tinggi, ada rendah. Dia beginilah rendah. naik turun.
0: Betul.
1: Kalau matahari terbit dia akan naik. Tapi nanti di sebelah sana dia akan turun lah. Tapi yang kita mau cerita ni dia akan tetap naik. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam satu hadis, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Jadi kita ni mau istiqomah, kita mulakan dengan perkara yang kecil. Kalau tidak pernah membaca Al-Quran, mulakan dengan satu muka surat. Kalaulah kita baca Quran susah kan, maklumlah, tersangkut-sangkut. Okey. Kita mulakan dengan Iqra. Jangan malu untuk belajar dari Iqra. Malulah kita kalau kita tidak boleh membaca Al-Quran untuk meningkatkan amal ibadah kita. Kalau kita malu membaca Iqra,
0: macam mana kita mau pandai baca Al-Quran?
1: Itulah macam mana kita mau tingkatkan amal ibadah kita kalau kita ada perasaan malu tu. Malu dalam ibadah ni jangan kita letakkan perasaan malu. Melainkan apa orang bilang, jangan kita menunjuk-nunjuk sangatlah. Ria itu lain lagi lah. Okey. Jadi jangan kita ambil perkara yang besar, kita mulakan dengan perkara yang kecil. Dan jangan takut jika kita pernah terjatuh balik dalam lembah kemaksiatan. Kadang-kadang seseorang tu berubah, kemudian dia tergelincir melakukan dosa semula. Lepas tu lalu dia berkata, nampaknya aku memang tidak layak untuk berubah. Baru jatuh sekali tu, dia terus judge diri dia tidak layak untuk berubah.
0: Dia sendiri yang menjudge.
1: Dia sendiri yang menjudge diri dia sendiri. Tapi Allah tidak menjudge begitu. Itu bukan cara seorang mukmin berfikir. Seorang mukmin apabila dia jatuh, dia bangun semula. Kalau dia jatuh lagi, dia bangun lagi. Selagi nyawa belum lagi sampai ke halqum, pintu taubat masih lagi terbuka. Jadi Imam Ibnu Al-Qayyim menyebut bahawa antara tipu daya syaitan ialah menjadikan seseorang berasa dosanya terlalu besar sehingga dia meninggalkan taubat. Sehingga dia tidak layak untuk menjadi ahli syurga. Dia rasa dirinya tidak layak. Padahal Allah tidak mengatakan sedemikian rupa. Sedangkan syaitan lebih suka melihat manusia terus hidup dalam dosa daripada kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan. Begitulah.
0: Dan saya agak tertarik tadi sikit Ustaz dengan orang kata Allah Subhanahu Taala akan mengampunkan sebesar apapun dosa kita kecuali dosa syirik.
1: Dosa syirik, betul.
0: Okay, dan contohlah Ustaz, seseorang ini dia sudah orang kata pernah terpesong dan pernah melakukan sesuatu perkara yang syirik lah. Okay. Jadi itu macam mana tu Ustaz?
1: Okay. Jikalau Dosa syirik ni ialah dosa menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syirik ni dia ada syirik besar dan syirik kecil. Syirik kecil ni dia macam riya, itu antara tanda-tanda syirik kecil lah. Riya, takabur, semua tu. Kalau yang tidak diampunkan ni adalah syirik besar, iaitu menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila seseorang itu dia telah melakukan satu dosa syirik besar, di sini, dan dia kembali bertaubat dengan taubat yang bersungguh, dengan taubat yang sesungguhnya lah. Sebenarnya ulama ada khilaf, ada perdebatan di situ. Ada yang mengatakan insyaAllah dia diampunkan, dosanya akan diampunkan. Itu antara dia dengan Allah. Kita tidak boleh menjudge, kita tidak boleh katakan dia ni confirm masuk neraka sudah, tidak. Itu bukan urusan kita, itu adalah urusan Allah. Tetapi ada juga ulama mengatakan memang tidak akan diampunkan lah. Tapi kita mengambil kepada pendapat yang mengatakan dia ada harapan untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Apa yang kita kata macam contoh dalam perkataan Bismillahirrahmanirrahim itu pun Allah lagi maha pengasih, lagi maha penyayang.
1: Lagi maha penyayang, betul.
0: Kan? Dan sebenarnya kadang-kadang syaitan ni dia tidak dia menghalang kita daripada berubah dengan bisikan nanti dulu. Itu yang paling bahaya. Nanti
1: dia
0: dah
1: cakap
0: dulu.
1: Jangan buat. Dia cakap nanti.
0: Nanti dulu, sabar dulu, besok kah, karang kah. Itu yang paling bahaya tu. Jadi mungkin ada pendengar-pendengar kita ataupun rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini, orang kata yang terdetik dalam hatinya mahu berubah, jadi elakkanlah kalau tiba-tiba terdetik dalam hati, nantilah dulu. Jadi buat je dulu. Sebab kita dah tahu nanti dulu tu sampai ke umur kita nanti tu.
1: Betul.
0: Kan. Dan yang paling penting sekali adalah bukan menunggu macam yang Ustaz kata tadi lah. Jangan tunggu baik baru mau berubah.
1: Betul.
0: Kan. Jadi Ustaz, kita teruskan dengan soalan kita yang ketiga.
1: Betul.
0: Iaitu bagaimanakah seseorang itu orang kata dapat untuk terus istiqomah dalam hijrah dan tidak lagi kembali kepada kelalaian.
1: Okey. Soalan ni sangat penting. Kerana memulakan hijrah sebenarnya lebih mudah daripada mengekalkan hijrah. Kita mau start hijrah ni lebih mudah daripada kita mau istiqamah dalam penghijrahan. Okey, tetapi persoalannya, bolehkah kita terus istiqamah selepas kita bermula hijrah tu? Di sinilah datangnya ujian sebenar. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, hijrah ni bukan jalan yang dipenuhi bunga, tidak. Yang jalan yang kita suap, tidak. Dia adalah jalan yang penuh dengan lika-liku. Kadang-kadang kita menyangka apabila seseorang sudah berubah, kehidupannya akan menjadi mudah. Sebenarnya tidak. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin besar kemungkinan dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Kerana Allah ingin membesarkan hatinya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman sedangkan mereka belum diuji lagi?
0: Betul.
1: Kita tengok macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji.
0: Betul.
1: Itu adalah kekasih Allah, tetapi ujiannya lebih dahsyat daripada ujian kita.
0: Bertubi-tubi ujian, Ustaz.
1: Bertubi-tubi. Kita pun kalau kita berada pada zaman tersebut, tak tahulah kita ni di antara golongan yang beriman ataupun golongan yang kafir. Jadi alhamdulillah kita lahir pada zaman ini yang di mana kita lahir memang dalam keadaan Islam. Islam sudah. Jadi kita sepatutnya bersyukur kita sudah lahir dalam keadaan Islam. Jadi kita kembali kepada ayat Quran tadi, yang ayat hasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ayat ni sebenarnya dia sangat menyentuh hati. Allah seolah-olah bertanya kepada kita, adakah kamu menyangka jalan menuju syurga tu tidak mempunyai ujian? Sudah tentu ada. Kerana syurga adalah tempat yang sangat mahal. Itu adalah tujuan terakhir kita. Bukanlah mati itu habis sudah, tidak. Tujuan akhir kita adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Lepas mati itu panjang lagi perjalanan.
1: Lagi panjang perjalanan. Ini kita hidup di dunia ini adalah persinggahan saja.
0: Sementara saja.
1: Lepas daripada alam barzakh semua itu ada lagi, panjang lagi perjalanan dia. Jadi sebenarnya jangan kita mencari keridhaan manusia apabila kita dalam berhijrah ni. Antara sebab ramai orang kembali kepada kehidupan lama ialah mereka terlalu memikirkan pandangan manusia. Kita takut orang mengata, kita takut orang ketawa apa yang kita buat, kita takut kehilangan kawan sebab kita ni berhijrah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wallahu ahaqqu an takhshaw. Dan Allah lebih berhak untuk kamu takuti. Disebabkan kamu terlalu mau menjaga terlalu mau mencari keredaan manusia sampai kamu lupa benda yang sebenarnya kamu perlu takuti, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama mengatakan kalau kita mengejar keredaan manusia, kita akan penat. Kerana manusia ni dia tidak akan pernah puas.
0: Betul.
1: Lain orang lain dia punya apa perspektif. Jadi kalau kita mau ikut apa yang orang cakap,
0: kita tidak akan mampu puaskan hati semua
1: kita
0: orang.
1: Kita tidak akan mampu puaskan hati semua orang. Ya, jadi hari ini mereka mengkritik kerana kita tidak berubah. Sudah kita berubah. Esok mereka kritik lagi pula kerana kita berubah. Jadi dia sebenarnya mau apa? Kalau kita hidup ni berdasarkan penilaian manusia, kita tidak akan pernah tenang. Tetapi apabila kita hidup mencari keredaan Allah, kita akan sentiasa mempunyai tujuan yang jelas. Jadi di sini ada beberapa amalan lah. Saya berikan 5 amalan untuk kita kekal istiqamah. Jadi yang pertama adalah jangan sesekali kita tinggalkan solat. Kalau kita hanya menjaga satu perkara ketika iman sedang lemah, jagalah solat kita. Solat itu adalah imaduddin, tiangnya agama. Kerana solat ialah talian hayat seorang mukmin untuk dia berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sentiasalah membaca Al-Quran. Al-Quran itu ialah makanan hati. Kalau badan tidak makan seminggu, badan menjadi lemah. Jadi begitu juga hati, dia perlukan makanan rohani. Jangan kita bagi makanan fizikal saja. Itu untuk kita punya badan lah secara fizikal, tetapi rohani kita pun perlukan makanan. Jadi makanan untuk rohani ialah dengan membaca Al-Quran. Lepas tu yang ketiga adalah jangan tinggalkan mana-mana majlis ilmu. Pergilah mana-mana majlis ilmu, tapi carilah majlis ilmu yang betul dan bersesuaian. Jangan terus ambil majlis ilmu yang berat-berat. Lepas tu tiba-tiba fed up. Pending aku apa?
0: Gara-gara dah dapat tangkap. Apa banyak kata?
1: Sudah diambil majlis agama yang dalam bahasa Arab pula tu.
0: Anak habis.
1: Jangan ambil yang mudah untuk kita tangkap, yang basic. Jadi mengapa kita rasa bersemangat selepas mendengar ceramah? Kerana hati sedang menerima makanan. Jadi makanan hati ini ada dua. Mungkin daripada apa? Daripada baca Al-Quran dan juga daripada majlis ilmu, zikrullah, majlis memperingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu para ulama salaf sentiasa menghadiri majlis ilmu walaupun mereka sendiri ini sudah jadi ulama. Ulama datang majlis ilmu juga. Sebenarnya dorang ni ulama. Kalau kita ni ulama pun tidak, tapi malas semua datang majlis ilmu. Sebab ilmu ni bukan sekadar menambah pengetahuan, tapi dia menghidupkan hati. Lepas tu yang keempat, kita memperbanyakkan istighfar. Kadang-kadang kita sangka istighfar ni hanya untuk orang yang berdosa besar. Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum tu pun beristighfar lebih daripada 70 kali sehari. Malah dalam riwayat lain menyebut 100 kali sehari. Sebab kenapa? Kerana istighfar ni dia membersihkan hati kita. Istighfar ni menenangkan jiwa kita. Maka biasakan lidah kita dengan menyebut astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Biasakan istighfar, biasakan istighfar.
0: Paling mudah lepas solat bolehlah baca 20 20 20.
1: Ya, tidak masuk lepas solat lah paling mudah.
0: Betul.
1: Sebab kita masih lagi dalam mood ibadah. Kan. Kalau kita sudah dalam mood kerja ke mood bermain ke, dia kadang pada tak teringat sudah benda tu. Lepas tu yang terakhir, yang kelima adalah sentiasa kita mengingati mati. Ini mungkin kedengaran berat, tetapi orang yang sentiasa mengingati kematian akan lebih berhati-hati dalam hidupnya. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, apabila kita sedar hakikat ini, kita akan lebih bersungguh-sungguh menghargai masa dan peluang kita untuk beramal ibadah, insyaAllah.
0: Betul Ustaz. Jadi kalau kita cakap istiqomah ni, orang kata kita kena sentiasa menaikkan semangat kita dengan melakukan perkara macam solat. Solat tu itu yang paling utama sekali lah.
1: Betul.
0: Yang paling utama, solat, zikir, baca Quran, istighfar, dan orang kata sebenarnya banyak lagi juga lah kali,
1: banyak
0: kan Ustaz, amalan-amalan kita yang kita boleh buat. Tapi yang paling penting sekali adalah solat.
1: Jangan lupa.
0: Sebab orang kata sejahat-jahat mana pun orang tu, solat lah.
1: Betul.
0: Solatlah kerana insya-Allah nanti satu masa akan jadi baik juga orang yang rajin solat ni. Betul, Ustaz? Ha, okay, baiklah. Pendengar Labuan FM, selepas ini kita akan bawakan soalan yang terakhir, iaitu bagaimanakah kita mahu menilai sama ada hijrah yang kita lakukan ini benar-benar memberi kesan kepada kehidupan kita. Jadi, teruskan bersama kami dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Bila timbul persoalan, jangan simpan kekeliruan. Anda tanya, Ustaz jawab. Pencerahan untuk kehidupan.
1: Baiklah, kembali lagi kita dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab bertemankan saya DJ Alif dan juga Al Fadil Ustaz Muhammad Omar bin Sula Haji. Baiklah pendengar Labuan FM, sebenarnya kan hijrah dia bukan sekadar satu perubahan pada pakaian, penampilan ataupun kata-kata. Hijrah ni dia sebenarnya ialah satu perubahan yang turut dirasai oleh hati, akhlak dan juga cara kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala serta sesama manusia. Jadi Ustaz, untuk soalan kita yang terakhir ni kan Ustaz, apakah sebenarnya tanda-tanda seseorang itu benar-benar telah berhijrah daripada kelalaian menuju ketaatan?
2: Okey. Jadi saya rasa ini adalah soalan yang paling penting dalam keseluruhan rancangan kita lah pada petang ni. Kerana akhirnya persoalannya bukanlah adakah orang lain nampak saya sudah berubah? Tetapi persoalannya ialah adakah Allah menerima perubahan saya? Jadi ramai orang hari ini sibuk melihat perubahan manusia. Orang berubah pakaian, kita nampak. Orang berubah penampilan, kita nampak. Tetapi Allah tidak melihat seperti mana manusia melihat. Allah melihat sesuatu yang jauh lebih daripada itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa paras kamu dan juga tidak juga kepada harta kamu, tetapi yang sebenarnya Allah lihat ialah hati-hati kamu dan juga amalan-amalan kamu. Jadi hadis ini sepatutnya membuatkan kita semua bermuhasabah. Hari ini masyarakat mungkin melihat kita semakin baik. Tetapi adakah hati kita juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana ukuran sebenar hijrah ini ialah perubahan hati. Itu perubahan hati yang melahirkan kepada perubahan amalan kita, perubahan amal ibadah kita. Jadi ada beberapa tanda yang apa orang bilang yang di mana tanda-tanda seseorang itu benar-benar telah berhijrah. Tanda yang pertama adalah semakin mudah melakukan ketaatan. Okay. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, salah satu tanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang memimpin seseorang ialah apabila Allah memudahkan dirinya melakukan perkara-perkara yang baik. Dulu azan berkumandang tetapi terasa berat mau bangun. Tapi sekarang belum habis azan hati sudah rindu untuk ke masjid. Itu dulu jadi dia ada perubahan daripada dulu sama sekarang. Jadi mengapa? Kenapa dia berubah? Daripada dulu yang dia malas kepada sekarang dia rajin sudah untuk mau pergi beribadah. Sebab hati dia sudah berubah. Jadi perubahan hati itu adalah amat penting. Jadi sebab itulah kita kena tengok kepada hati kita, muhasabah hati kita, muhasabah diri kita, di mana silapnya. Okay? Sebab Allah akan memudahkan mereka untuk melakukan kebaikan. Itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah beri kepada seseorang manusia. Lepas tu tanda yang kedua adalah semakin dia benci kepada kemaksiatan. First, semakin mudah melakukan ketaatan. Second, dia semakin benci melakukan kemaksiatan. Jadi seseorang yang betul-betul berhijrah bukan bermaksud dia sudah tidak pernah melakukan dosa. Tetapi apabila dia melakukan dosa, hatinya tidak tenang. Maksudnya orang berhijrah ni dia bukannya maksum. Dia memang akan melakukan dosa juga. Tetapi dari sudut mana, macam mana dia punya perspektif dalam melakukan dosa tu. Kalau dia rasa dia buat dosa ni, ni biasa.
1: Macam dada tenang je bagi dia.
2: Tenang je bagi dia. Tiada something wrong je. Itu bahaya. Kalau orang yang apa orang bilang berhijrah ni, kalau dia buat dosa, hatinya tidak tenang. Dia cepat menyesal. Dia rasa macam wish, tak boleh ni, tak boleh ni. Mesti ada something dia kena buat. Jadi dia perlu beristighfar. Dia bertaubat bersungguh-sungguh. Sebab orang yang imannya hidup akan rasa takut walaupun dosa yang dibuat itu hanyalah dosa kecil. Orang yang hatinya mati pula akan merasakan dosa besar itu macam perkara biasa. Jadi beza dengan orang yang orang bilang imannya hidup, hatinya hidup dengan hatinya mati. Itu ada perbezaan di situ. Lepas tu tanda yang ketiga adalah akhlaknya akan menjadi semakin baik. Dia bukan jadi akhlak-akhlak yang biasa sudah. Jadi kadang-kadang ni, kita ni, manusia ni, kita mengukur hijrah hanya melalui ibadah. Dia banyak, dia rajin buat solat, dia rajin baca Quran, dia rajin berpuasa. Padahal Nabi Muhammad SAW mengajar kita bahawa hijrah juga mesti melihat, mesti kelihatan pada akhlak. Sebab utama, antara sebab Nabi SAW diutus kepada manusia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia itu. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ni diutus kepada manusia ni untuk menyempurnakan akhlak manusia ni. Jadi kalau seseorang itu banyak ibadah tetapi akhlaknya tidak berubah, akhlaknya kasar, kasar dengan orang lain, kasar dengan ibu bapa, semakin mudah semakin mudah dia menghina orang lain, dia perlu dia perlu bermuhasabah. Kerana tujuan ibadah ialah membentuk akhlak. Kalau dia sudah solat, dia sudah puasa, dia sudah baca Quran tetapi akhlaknya masih tidak berubah, maksudnya dia kena muhasabah balik ibadah dia tu. Ada something wrong, ada something wrong dalam ibadah dia tu, perlu dia perbaiki. Bukan dia bilang, ayah aku solat juga bah.
1: Tapi aku lawan pula.
2: Tapi aku memang sudah begini, apa boleh buat? Sudah. Macam mana mau lawan dengan orang begini ni? Susah, hatinya keras. Ini kita doakan sajalah supaya Allah lembutkan hatinya untuk dia bertaubat. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, jadi sepanjang dalam kita rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab ni, kita telah berbicara mengenai hijrah. Jadi kita belajar bahawa hijrah ni bukan sekadar berpindah tempat. Hijrah ni ialah berpindah hati.
1: Betul.
2: Daripada lalai kepada mengingati Allah. Dan kena ingat, hijrah bukan perlumbaan dengan orang lain. Hijrah ialah perlumbaan diri kita, perlumbaan dengan diri kita yang semalam. Adakah kita lebih baik daripada semalam, ataupun sama saja, ataupun makin teruk. Itu yang kita perlu perhatikan.
1: Betul.
2: Kalau hari ini kita lebih baik daripada semalam, itulah kemenangan. Tapi kalau tahun ini kita lebih dekat kepada Allah berbanding tahun lalu, itulah hijrah yang sebenar. Jadi jangan sesekali kita berputus asa selagi nyawa belum sampai ke halqum, selagi mana matahari itu belum terbit daripada barat. Jadi pintu taubat Allah tu disentiasa terbuka. Jadi mudah-mudahan kita semua ni tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang sentiasa berhijrah daripada kelalaian menuju ketaatan, dan akhirnya kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan hati yang tenang, insyaAllah.
1: Betul. Jadi saya tertarik dengan satu tadi Ustaz, yang apa Ustaz kata, orang yang berhijrah ni dia tidak maksum. Dia tetap akan melakukan dosa. Jadi mungkinlah kan, ada di antara orang kata sahabat-sahabat kita ataupun keluarga-keluarga kita yang tengah orang kata mau berhijrah sekarang, kita nampak dia, oh tadi dia solat, tadi dia baca Quran, tiba-tiba mungkin selepas itu dia terbuat sesuatu dosa. Jadi orang-orang mungkin janganlah kita judge
2: dia. Tegurlah dia
1: tegur yang baik. Janganlah kau ni tadi aku baru je nampak kau sembahyang. Jangan judge. Mungkin kita tegur tak baik buat gitu kali. Begitu kali kan Ustaz.
2: Tegur dengan berhemah.
1: Betul. Jangan memalukan.
2: Kita putus ukhuwah.
1: Betul-betul. Jadi sebenarnya kita ni, orang kata, kita sebenarnya tak mampulah jadi manusia yang sempurna.
2: Betul.
1: Kita ni tidak maksum macam Nabi. Namun jika hari ini kita, orang kata, kita lebih menjaga solat daripada semalam, lepas tu lebih mudah untuk memaafkan orang lain, lebih ringan tangan untuk melakukan kebaikan, dan lebih cepat bertaubat apabila melakukan kesalahan, itu juga merupakan orang kata salah satu bentuk hijrah yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting jangan pernah berhenti untuk melangkah. Apabila kita sudah, orang kata, kita terbuat dosa lagi sekali, ndak apa, solat je dulu balik, istighfar balik, lakukan kebaikan semula balik.
2: Betul.
1: Kerana hijrah ni macam yang Ustaz kata tadi lah, dia bukan perlumbaan untuk menjadi yang terbaik di mata manusia.
2: Betul.
1: Kan? Tetapi sebenarnya perjalanan untuk menjadi hamba yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Betul.
1: Betul. Jadi alhamdulillah Ustaz, masa pun mencemburui kita. Kan? Jadi saya rasa sampai di sini saja kita punya rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab. untuk edisi hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Omar bin Mahsulah Haji atas orang kata segala perkongsian dan juga ilmu yang sangat bermanfaat tadi. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada pendengar Labuan FM yang setia bersama kita dari awal hinggalah ke saat ini. Dan Alhamdulillah nampaknya orang kata selesai sudah kita punya perkongsian dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab untuk hari ini. Semoga segala ilmu yang dikongsikan tadi orang kata dapatlah menjadi inspirasi untuk kita semua agar sentiasa dapat memperbaiki diri dan juga tidak pernah untuk berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ustaz, kita labuhkan tirai kita dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab, dan insyaAllah kita akan bertemu dalam minggu hadapan. Terima kasih.

0: Agama adalah panduan hidup, namun masih ramai yang keliru dalam memahami hukum dan amalan seharian. Anda tanya, Ustaz jawab, hadir sebagai program Bual Bicara Keagamaan yang akan membincangkan pelbagai persoalan Islam secara teliti dan berlandaskan Al-Quran serta Sunnah. Bersama tetamu jemputan dalam kalangan para ilmuwan dan pakar agama yang akan mengupas isu agama dengan jelas, tepat dan mudah difahami untuk semua lapisan masyarakat. Dengarkan setiap hari Jumaat pukul 4 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Jadikan Anda Tanya Ustaz Jawab sebagai rujukan ilmu dan pedoman hidup anda.
1: Santai bersama kami dalam segmen Destinasi.
2: Syafiq, ha? Aku ada nak bagi tahu kau sesuatu ni.
3: Ha, apa dia Zari?
2: Macam ni sebenarnya.
3: Tapi sebelum tu, ni aku pun nak cakap sesuatu juga ni. Kau tahu tak?
2: Apa dia?
3: Ha, bos aku ada bagi tahu hari tu. Ha. Kalau tahun ni aku boleh siapkan projek ni dengan baik, ada rapatlah aku naik pangkat.
2: Oh, iya ke? Ni yeah. Syafiq, aku
3: ni lepas tu kan Zahari, bos aku kata ini adalah projek terbesar untuk tahun ni tau. Ha, aku mesti jayakan juga projek ni. Nanti dapatlah aku naik pangkat.
2: Syafiq, macam ni.
3: Ni aku... lagi satu, Zari. Bila aku dah dinaikkan pangkat nanti, mesti gaji aku pun naik kan? Bila gaji naik, dapatlah aku tukar kereta baru. Pergi melancong ke kan? Zari, kau dengar kat ni?
2: Sudahlah.
3: Zari, kau nak pergi mana tu? Aku tak habis lagi nak cakap ni.
2: Malaslah nak layan kau.
4: Ish, ada juga orang macam ni kan? Asyik nak dengar dia seorang saja yang bercakap. Kau kalau nak berbual dengan kawan-kawan ke, dengan saudara mara ke, dengan jiran tetangga ke, agak-agak juga ya. Dia bukan nak dengar kau seorang saja yang bercakap. Saling mendengar, berkongsi cerita dan bertukar pendapat kan lebih elok. Asal jangan membawang, sudah. Pesanan ini daripada Labuan FM.
5: Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Labuan FM dalam segmen Destinasi. #KitaJagaKita.
6: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
7: Labuan FM.
8: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Malaysia mencatat peningkatan ketara dalam kedudukan daya saing global apabila melonjak ke tangga ke-15 dunia tahun ini berbanding kedudukan ke-34 pada 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu merupakan antara paling cemerlang berbanding negara lain selepas Malaysia memperbaiki kedudukan ke tangga ke-23 pada 2025. Pencapaian tersebut hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk kementerian, jabatan kerajaan, penjawat awam, sektor swasta serta rakyat.
1: Kita daripada pihak kerajaan, jabatan, rakyat, swasta, petani, nelayan mesti terus tingkatkan usaha kita. Dalam Islam ini rumusan hadis Nabi Muhammad SAW itu itqan fil amal. Maknanya jangan kita mudah puas hati. Semua orang mesti fikir apa kaedah dan cara untuk perbaiki. Itu yang penting.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata pembangunan perumahan sewa mampu milik untuk penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Ini bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khususnya di bandar-bandar utama. Langkah itu susulan maklum balas diterima daripada penjawat awam di beberapa negeri berhubung peningkatan kos sewa yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya, di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada untuk custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk penjawat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri, PRN Johor Datuk Seri Anwar mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Setakat ini, sebanyak 593 borang pencalonan bagi PRN Johor terjual. Hanya 133 bakal calon mengesahkan penyertaan mereka dengan menjelaskan bayaran deposit. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Sri Ramlan Harun menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat. Bakal calon masih mempunyai tempoh sehingga proses penamaan bermula pagi esok untuk melengkapkan urusan. Beliau turut memberi jaminan semua 56 pusat penamaan calon berada dalam tahap siap siaga. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ia dipilih tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan tahun ini. Jelasnya, pemilihan tema itu menggambarkan visi kerajaan untuk membentuk sebuah negara maju, inklusif dan harmoni. Kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya untuk golongan tertentu, sebaliknya perlu dinikmati seluruh rakyat Malaysia. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara. Sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan.
2: Yang kedua, ketika harga minyak global berada paras yang tinggi sejak beberapa bulan yang lalu, subsidi bersasar membantu mengurangkan tekanan terhadap fiskal kerajaan dengan memastikan hanya penerima yang layak menikmati subsidi. Pada masa yang sama, pelaksanaan harga diesel bersubsidi turut memberi kelebihan kepada pengguna yang layak kerana mereka tidak lagi terdedah sepenuhnya kepada turun naik harga pasaran.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Sementara itu, pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 merupakan langkah proaktif mengurangkan beban kosar hidup. Ikuti reaksi pengguna Muhammad Syauki Muhammad Fauzi dan Muhammad Ilhami Mat Tajuddin.
3: Harap-harapnya dengan apa subsidi yang telah diberikan lebih banyak oleh kerajaan ini dapat apa ni merendahkan sedikitlah harga-harga barangan penggunaan mereka ni bagus. Pasal apa, satunya dapat menghalang ketirisan lah rasanya apa daripada orang yang tak selayaknya dapat subsidi
4: kurang sikit beban. Dan sebelum ni kena bayar 4 ringgit lebih. Lepas tu nama pola dengan turun tu orang kata tak terasa sangat lah. Sebab kita ni pun dia dah pick up ni jadi barang untuk transport industri. Lepas jadi bila kita selalu pakai dia untuk mudahkan kita punya raja kan. Tapi nak macam dengan event macam ni, nak bawa lori mungkin tak sesuai. Macam kan kita pakai pick up ni, kita dapat satu je murah tu, kira orang kata apa, membantu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Jepun Hajime Moriyasa berharap kejayaan pasukannya di Piala Dunia dapat menjadi inspirasi kepada negara-negara Asia lain. Jepun mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas seri 1-1 dengan Sweden dan bakal berdepan Brazil pada pusingan seterusnya. Ketika ditanya sama ada kejayaan pasukannya bukan sahaja untuk Jepun tetapi juga mewakili seluruh Asia, Moriyasa berkata mereka berbangga membawa nama negara dan benua itu di pentas dunia. Dalam pada itu, pengendali Sweden Graham Potter berkata pasukan kendaliannya akan tetap dianggap sebagai pasukan bukan pilihan, tidak kira siapa lawan mereka selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Sweden mara sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Lawan mereka seterusnya serta lokasi perlawanan masih belum dipastikan. Namun Perancis, Norway dan Jerman antara pasukan yang berpotensi menjadi lawan Sweden. 6 perlawanan terakhir peringkat kumpulan akan berlangsung esok bermula 3 pagi. Norway bertemu Perancis manakala Senegal berdepan Iraq dalam aksi kumpulan I. Kumpulan H pula menyaksikan Cabo Verde menentang Arab Saudi dan Uruguay melawan Spanyol bermula 8 pagi. Akhir sekali aksi dalam kumpulan G yang menampilkan New Zealand bertemu Belgium manakala Mesir menentang Iran bermula 11 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pergerakan kapal melalui Selat Hormuz meningkat ketara apabila sebanyak 78 kapal melalui laluan strategi itu, jumlah harian tertinggi sejak konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran tercetus. S&P Global memaklumkan jumlah tersebut mewakili pemulihan kepada kira-kira 57% daripada perata trafik harian sebelum konflik. Menurut firma itu, ia memberi petunjuk awal bahawa keadaan operasi perkapalan mula kembali normal. Bagaimanapun, tahap pemulihan itu masih belum dapat dipastikan berikutan beberapa perjanjian penting masih memerlukan penyelarasan serta penguatkuasaan yang berkesan. Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman di Beijing. Ia bertujuan menyatakan komitmen meningkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Xi berkata China bersedia menyokong Tariq dalam mentadbir negara serta memimpin Bangladesh mencapai kejayaan baharu dalam pembangunan negara. China juga menawarkan kerjasama tadbir urus air serta komunikasi dasar dengan Bangladesh susulan kebimbangan terhadap keselamatan sumber air berikutan projek empangan besar di Tibet. Sementara itu, kedutaan China di Venezuela menggerakkan serta menyelaras institusi dan perusahaan China yang beroperasi di negara itu bagi membantu operasi menyelamat susulan dua gempa bumi kuat melanda Venezuela. Dua gempa bumi berturut-turut berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude mengakibatkan kemusnahan besar di negeri La Guaira serta kerosakan teruk di seluruh kawasan metropolitan Caracas. Menteri Kesihatan Venezuela, Carlos Alvarado memaklumkan sekurang-kurangnya 235 orang terkorban manakala lebih 4,300 lagi cedera akibat bencana itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam, demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: dan 26.
1: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

Segmen destinasi menemani anda. Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, Suara Pesisir.

Lebih hiburan dan lebih informasi, semuanya kami rangkumkan dalam segmen Destinasi hanya di Labuan FM.

0: mesin satu suara. Dengan arti mklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. Arti mklik betul-betul percuma.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera, indahnya petang menyapa buat seluruh pendengar Labuan FM. Masih lagi ditemani dengan suara saya dalam ruangan Nurani. Dan untuk pengetahuan anda, sekiranya siaran kami di frekuensi 103.7 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah beralih ke frekuensi 89.4 MHz untuk terus menikmati lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada anda yang sudah setia bersama kami dari awal sampailah ke saat ini. Dan buat anda yang tengah memandu pulang pada ketika ini setelah lelah mencari rezeki, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan sentiasa dilindungi di setiap selekoh jalan. Buat anda yang masih berada di tempat kerja mahupun yang sedang beristirahat di rumah, terima kasih banyak diucapkan kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman pengubat sunyi anda. Dan jangan lupa juga yang paling penting, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma dan dengarkan kami di mana-mana sahaja serta pada bila-bila masa sahaja. Kini kita sudah melangkah masuk dalam ruangan Nurani. Saatnya lagu-lagu dan juga irama yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati serta menenangkan jiwa anda. Maka teruskanlah bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

berpikir, "Fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu dapat memberikan manfaat kepada orang-orang

Baiklah, kembali lagi kita dalam ruangan Nurani yang pastinya akan terus menemani setiap detik perjalanan waktu anda. Okey, dan suka juga ingin saya ingatkan di sini untuk sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi kita akan melangkah masuk ke waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan pada 26 Jun 2026 bersamaan dengan 10 Muharram 1404 48 Hijrah. Waktunya adalah pukul 6.35 minit petang nanti. Maka marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita dengan penuh khusyuk dan juga keinsafan. Dan selepas ini kita akan teruskan lagi siaran dengan mutiara hadis yang bertajuk Adab orang yang ditimpa musibah, diikuti pula dengan Al-Huda Li Qalbi yang bertajuk Jiran dan Sahabat yang Baik, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi teruskanlah setia bersama kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Wah.

lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: ที่ลาบอนเอฟแอม
1: มุทยาระฮัดดิส
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Adab orang yang ditimpa musibah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, janganlah salah seorang dari kamu mengharapkan kematian kerana musibah yang menimpanya. Kalau memang hal itu harus, hendaknya ia mengatakan, Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, setiap Muslim diperintahkan agar bersabar dan redha apabila ditimpa musibah. Setiap musibah yang menimpa seorang Muslim bertujuan untuk menghapuskan dosa dan meningkatkan derajat seseorang. Bagi orang yang ditimpa musibah, tidak boleh meminta dan mengharap supaya dipercepatkan kematian. Diharuskan berdoa dengan lafaz ini, Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, jadilah sahabat dan jiran yang baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibi wa khairul jirani indallah khairuhum li jari. Maksudnya, sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik jiran di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik terhadap jirannya. Sidang pendengar sekalian, sebagai orang Islam, kita sentiasa mengharapkan kehidupan yang baik dan juga bahagia. Maka antara tanda kebahagiaan seseorang itu apabila memiliki sahabat dan jiran yang baik. Sidang pendengar sekalian, sebaik-baik sahabat di sisi Allah SWT adalah yang paling baik terhadap sahabatnya. Sahabat yang baik membantunya ketika susah, juga menasihati dengan hikmah dan menjaga maruahnya. Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang sahabat yang baik ialah yang membawa seseorang itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjauhkannya daripada agama. Dan sebaik-baik jiran si Allah taala adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Tidak menyakiti jirannya, menghormati haknya, membantu ketika diperlukan, menjaga keselamatannya serta berkongsi kegembiraan dan juga kesusahan. Sidang pendengar sekalian, dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, jadikanlah diri kita sebagai sahabat dan jiran yang paling baik. Negara yang makmur dan sejahtera adalah hasil daripada kehidupan anggota masyarakat yang saling bertolong bantu dan juga bekerjasama. Hadis yang dibacakan tadi mengajarkan kepada kita bahawa ukuran kemuliaan seseorang si Allah SWT bukan terletak pada kedudukan dan kekayaan, tetapi sejauh mana ia berbuat baik kepada sahabat dan juga jirannya. Persahabatan yang ikhlas dan hubungan kejiranan yang harmoni merupakan antara tanda kesempurnaan akhlak seorang mukmin. Mudah-mudahan kita semua beroleh keberkatan dan menjadi jiran dan sahabat yang baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, alhamdulillah akhirnya kita telah sampai di penghujung rancangan ataupun ruangan Nurani untuk edisi hari ini. Semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi mampu menghadiahkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan menjadi penawar buat hati yang sedang diuji. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang setia mendengar walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Buat anda yang masih di jalanan, pandulah dengan penuh waspada. Semoga setiap langkah perjalanan anda dilindungi oleh rahmat ilahi dari awal hingga sampai ke destinasi. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini, yang sentiasa menyokong live TikTok Labuan FM dari awal hinggalah ke saat ini. Yang mana kita ada Nor Ain daripada Sarawak, kita ada Sinyi, kita ada Bang Mar, kita ada Kak Nor, kita ada Mei, kita ada Kak Azira, dan kita ada banyak lagi. Kita ada 2A. Terima kasih banyak diucapkan kerana selalu menyokong live Labuan FM. Dan selepas ini siaran akan diteruskan lagi dengan Ringkas 7 Malam dari Nasional FM yang bakal mengisi ruang malam anda hingga menjelang fajar esok. Baiklah pendengar Labuan FM, kita akan melabuhkan tirai untuk seketika. Andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan jiwa yang sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: 34 stesen satu suara dengan arti mengklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syok.
3: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Rusia dan Turkmenistan baru-baru ini disifatkan berjaya membawa manfaat strategik kepada negara. Jurucakap Kerajaan Madani Datuk Fahmi Fadil berkata, lawatan ke Kazan menghasilkan perjanjian bekalan minyak mentah, gas dan diesel bagi tempoh 20 tahun sekaligus memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara. Jelas beliau, lawatan ke Ashgabat pula menyaksikan Petronas mengukuhkan kedudukannya sebagai antara pengeluar gas terbesar dunia apabila diberi hak mengusahakan dua telaga gas. Menurutnya, pencapaian itu dijangka memberi manfaat kepada ekonomi negara dan rakyat selain menjadi antara faktor yang membolehkan pengumuman penurunan harga diesel. Malaysia mencatatkan jumlah perdagangan bernilai 327.6 bilion ringgit pada Mei tahun ini, dengan ekspor dan import masing-masing bernilai 184 bilion ringgit dan 143.6 bilion ringgit. Menyaksikan Pulau Pinang menyumbang bahagian terbesar daripada ekspor dan import. Ketua Perengkauan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, ekspor meningkat sebanyak 45.3% berbanding Mei tahun lepas. Sementara itu, import meningkat 17.8 bilion ringgit atau 14.1% berbanding bulan yang sama pada 2025. Jabatan Kastam di Raja Malaysia merampas 72 unit pelayan atau server yang mengandungi chip kecerdasan buatan AI bernilai 52.9 juta ringgit di Zon Perdagangan Bebas KLIA. Pengarah Kastam KLIA Zulkifli Muhammad berkata, server berkenaan disyaki melanggar Akta Perdagangan Strategik 2010. Hasil siasatan awal mendapati server itu akan diekspor semula ke sebuah negara di Asia dengan diikrarkan sebagai komponen komputer. Sindiket dipercayai menggunakan Malaysia sebagai hub transit bagi mengelak sekatan ekspor. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka menyita 60 kenderaan dalam operasi pemandu warga asing OPEWA sejak 16 Jun lalu. Daripada 243 kenderaan diperiksa, sebanyak 196 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pengarah JPJ Melaka Siti Zarina Muhammad Yusof berkata, kesalahan utama melibatkan tiada lesen memandu, lesen kenderaan motor tamat tempoh serta tiada pelindungan insurans. JPJ turut mengesan kebanyakan kenderaan yang disita dibeli tanpa proses pertukaran hak milik yang sah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari pusat berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama pengisian jiwa 4 petang hingga 8 malam Nasional Warna.
1: Assalamualaikum, selamat malam geng kakak petang.
2: Ya, bersama dengan kami lagi untuk jam yang terakhir.
1: Ya.
2: Hanim dan juga Lin Zainal akan terus temani anda. Dan petang-petang ni mungkin dah selamat sampai kat rumah. Syukur Alhamdulillah. Juga sangat Hanim.
1: Ya, dalam kesesakan lalu lintas kita dah sampai, itu adalah satu kejayaan.
2: Ya, sebab kita berjaya menahan sabar, menempuh kesesakan yang seringkali berulang-ulang kan. Ya. Nah, tapi nak buat macam mana, kita semua bekerja, kita ada urusan, menggunakan jalan raya. Kita berkongsi bersama-sama. Jadi kesabaran tu perlu luas ya, bukannya nipis ya. Kena besar.
1: Kena besar kesabaran tu. Kalau agak-agak dah sampai kat rumah, tak tahu nak masak apa, jangan lupa resepi yang Kak Lin tadi kongsikan.
2: Ya, hari ni mudah sekali.
1: Ya.
2: Bubur ayam.
1: Sangat mudah. Bolehlah pergi ke dapur tu. Sempat lagi untuk berbuka puasa.
2: Cuma pesanan saya tadi, mungkin saya boleh ulang balik lah. Kalau nak buat bubur, elakkan menggunakan basmati.
1: Ya.
2: Kerana nanti lambat dia punya, dia nak empuk. Guna beras biasa pun dah memadai. InsyaAllah sedap.
1: Nanti kalau guna basmati, kena blend pula bubur
2: itulah
1: kita.
2: Itulah dia. Saya pernah dulu, sebab tu saya konsis. Sebab saya guna basmati. Kemudian saya kata, ya Allah, dah satu jam dah ni, kenapa tak lembut-lembut lagi, keras macam tu. Akhirnya saya ambil keputusan, saya biarkan sejuk seketika. Saya blend, bagi dia hancur. Akhirnya Alhamdulillah lah. Nasib baik Allah datangkan ilham kan. Kalau tidak, terkebir-kebir saya kat dapur. Dah lah lapar.
1: Kenapalah nasi aku tak kembang-kembang.
2: Itulah
1: kan,
2: tu pengalaman yang tak boleh saya lupakan ya.
1: Okay.
2: Tapi ada ni, kadang-kadang kita yang mungkin berpuasa hari ni, selamat berbuka puasa. Kami ucapkan untuk anda yang dah berbuka puasa di Sabah, Sarawak, dekat Brunei pun katanya dah berbuka puasa. Syukur sangat-sangat. Tapi di Kuala Lumpur, masuk waktu solat fardu maghrib
1: pukul 7:28 malam.
2: Ya, teruskan bersama-sama dengan kami
1: geng kakak petang.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 7 hingga 14.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Kemudian, sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya.
1: أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ.
0: Mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi.
1: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
0: Yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.
1: وَلَقَدْ

0: kami jadikan parti itu setitis air benih pada tempat penetapan yang kukuh.
1: ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا

0: Kemudian, kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian, kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian, kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk kita apa? Nazar sekadar makan diri. Tahu tak nazar ni apa? Bukan nazakia, ya Allah. Itu jenama adik-adik. Nazar. Nazar ni apa? Bila seseorang dia ada hajat, dia bernazar. Contoh, ya Allah, kalau anak aku dapat straight A dalam peperiksaan, aku bernazar, ya Allah, nak bagi makan kepada 40 orang fakir miskin. Jadi dia bernazar. Tiba-tiba dapat anak dia straight A. Dan jadi cerita pada waktu tu dia rasa berat pula. Aduh, kenapalah aku letak 40 orang bagi makan. Itu yang tajuk kita, nazar makan diri. Jadi nazar ni, sebelum melakukan nazar, para ulama sebut evaluate diri kita, muhasabah diri kita, kita mampu tak melakukan nazar tu. Jadi supaya apa? Nazar tu tak memakan diri kita. Ada orang, tak maaf sebutlah, orang dulu-dulu, kalau saya sembuh ni, saya nak pergi mandi dekat 40 masjid seluruh Malaysia. Allah, susahnya nazar. Jadi tapi bukan pula nazar ni senang-senang pula. Contoh, nazar saya, kalau anak saya berjaya straight A, saya bawa dia makan. Makan apa? Makan coklat. Itu pula bukan nazar. Dia macam ni, nazar ni kita buat, dan buat benda itu menjadi cabaran untuk diri kita. Dia jadi apa? Dia jadi menambah baik diri kita. Tapi dia punya batas, jangan sampai pula mencelakakan diri. Contoh, ya Allah, kalau anak aku dapat straight A, ya Allah, aku puasa seminggu. Seminggu sedang elok. Kalau 40 hari, susah sangat pula. Seminggu sedang elok. Dia nak kata apa? Dia yang sedang, yang wasatiyah, yang berpada, insyaAllah, nazar itu yang lebih baik. Wallahualam.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim. Mini Piala Dunia.
4: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan, tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.
5: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
6: Masa semakin suntuk.
7: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan anugerah tanda terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PTT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan premis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.

0: produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru. Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidupku.
3: Mini Piala Dunia.
4: Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali ceria bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Syukur Alhamdulillah, Hanim.
5: Ya, dah sampai ke penghujung dah kita, ya, Lin.
1: Itulah dia kan, jadi pejam cilik, terasa macam kita baru saja bermula jam 4 petang tadi.
5: Betul.
1: Banyak perkongsian yang telah pun kita kongsikan antaranya luahan kakak abang berkenaan dengan me time. Ibu kena ada me time, ayah kena ada me time kan.
5: Betul.
1: Jadi keluarga tu kena bantulah menguruskan anak-anak. Sekarang mereka mungkin mak ayah nak keluar berdating.
5: Ya. Kena saling memahami.
1: Walaupun perkahwinan tu dah menjangka usia 20 tahun, 30 tahun.
5: Ya, kasih sayang tu, ucapan sayang, semua tu kita kena semai hari demi hari.
1: Iyalah kan, kena panggil, kena beri panggilan manja untuk suami. Ada orang panggil suami baby, ada panggil suami bucu, ikan payung. Ada yang panggil kanda. Ya ada, macam zaman dulu-dulu. Kanda-kanda, kanda nak makan apa malam ni?
5: Dinda tak masak hari ni kanda.
1: Jom dia makan luar. Macam gitu kan. Itu untuk kemesraan lah kan. Betul. Sebab bukan orang kata makin lama tu makin perasaan sayang tu makin pudar. Tak nak macam tu. Semoga terus mekar.
5: Itulah yang paling penting. Sebabnya kita nak cari, nak jadikan keluarga kita tu keluarga yang apa, sakinah
1: mawadah warahmah. Lebih kurang macam itulah ya. Dan selepas ini rakan kita
5: Ijat
1: akan temani anda jam 8 malam ya.
5: Okey, kami undurkan diri. Saya Hani.
1: Saya Lin Zainal.
5: Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Mini Piala Dunia. Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam perpaduan untuk semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Untuk anda yang berada di mana sahaja yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya Aizan Azam akan terus temankan anda. Terima kasih rakan setugas geng Kakak Petang bersama dengan Hanim dan juga bersama dengan Lin Zainul, ya. Mereka menghiburkan anda dengan lagu-lagu, pelbagai perkongsian resipi dan juga pelbagai lagi. Dan saya akan teruskan juga malam ini untuk Nasional Malam untuk edisi 26 Jun 2026 bersama dengan 10 Muharram 1448 Hijri. Dan untuk anda juga, seperti biasa, kita boleh ikuti kemas kini berita melalui platform portalberita.rtm. Antaranya, hari bekerja hybrid jadi nombor baharu penjawat awam mulai 1 Ogos. Hari bekerja hybrid ataupun HBH akan menjadi norma baharu dalam perkhidmatan awam mulai 1 Ogos ini, di mana penjawat awam dibenarkan bekerja sehingga 2 hari seminggu di rumah atau di lokasi alternatif dengan kelulusan ketua jabatan dan selebihnya hadir mengikut keperluan perkhidmatan. Perkhidmatan kaunter dan juga sektor yang memerlukan kehadiran fizikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah terus beroperasi seperti biasa. HBH juga menjadi sebahagian agenda reformasi untuk budaya kerja berorientasikan hasil dan juga memanfaatkan teknologi digital dan juga sistem pemantauan garis panduan dan juga pelaksanaan yang akan diumumkan. Dan yang seterusnya juga, isu pekerja asing dibawa ke mesyuarat jawatankuasa kabinet minggu depan. Mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan bagi meneliti dan juga menyelesaikan pelbagai isu berkaitan pekerja asing. Ini juga merupakan antara mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai pekerja asing yang akan dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri. Dan mesyuarat diadakan susulan keputusan mesyuarat Jemaah Menteri untuk meneliti dan juga menyelesaikan isu pekerja asing. Dan fokus mesyuarat juga termasuk menangani bagaimana pekerja asing dalam sektor makanan dan juga minuman. Itu di antara sebahagian daripada yang kita dapat lihat di portal berita.rtm.my. Dan untuk anda juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sentiasa di hati,
2: Nidaul Islam.
3: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
4: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk kita apa? Nazar sekadar makan diri. Tahu tak nazar ni apa? Bukan nazakia, ya Allah. Itu jenama adik-adik. Nazar. Nazar ni apa? Bila seseorang dia ada hajat, dia bernazar. Contoh, ya Allah, kalau anak aku dapat straight A dalam peperiksaan, aku bernazar, ya Allah, nak bagi makan kepada 40 orang fakir miskin. Jadi dia bernazar, tiba-tiba dapat anak dia straight A. Dan jadi cerita pada waktu tu dia rasa berat pula. Aduh, kenapalah aku letak 40 orang bagi makan. Itu yang tajuk kita, nazar makan diri. Jadi nazar ni, sebelum melakukan nazar, para ulama sebut evaluate diri kita, muhasabah diri kita, kita mampu tak melakukan nazar tu. Jadi supaya apa? Nazar tu tak memakan diri kita. Ada orang, tak maaf sebut lah, orang dulu-dulu, kalau saya sembuh ni, saya nak pergi mandi dekat 40 masjid seluruh Malaysia. Oh Allah, susahnya nazar. Jadi tapi bukan pula nazar ni senang-senang pula. Contoh, nazar saya, kalau anak saya berjaya seri A, saya bawa dia makan, makan apa? Makan coklat. Itu pula bukan nazar. Dia macam ni, nazar ni kita buat, dan buat benda itu menjadi cabaran untuk diri kita. Dia jadi apa? Dia jadi menambah baik diri kita. Tapi dia punya batas, jangan sampai pula mencelakakan diri. Contoh, ya Allah, kalau anak aku dapat straight A, ya Allah, aku puasa seminggu. Seminggu sedang elok. Kalau 40 hari, susah sangat pula. Seminggu sedang elok. Dia nak kata apa? Dia yang sedang, yang wasatiyah, yang berpada, insyaAllah, nazar itu yang lebih baik. Wallahu'alam.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final analisis.

0: Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sempena penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, Sabtu 27 Jun 2026. Ikuti lapor terus perkembangan terkini bersama pelapor di lokasi dan pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, yuk ngundi.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
5: Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 1

isu pekerja asing, mesyuarat jawatankuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Musaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Semua ahli parlimen sama ada kerajaan mahupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
1: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan Jemaah Menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya-Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya-Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata demikian dalam sidang media mingguan hari ini. Dalam sidang media yang sama, Datuk Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa Kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
1: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa Kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Katanya mesyuarat berkenaan bertujuan memastikan isu berkaitan pekerja asing dapat diuruskan dengan lebih berkesan termasuk mengambil kira keperluan industri serta penyelarasan antara agensi. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung isu pelarian Rohingya sebelum sebarang keputusan dibuat.
1: Sekiranya ia berkaitan sama ada pendaftaran ataupun perkara-perkara berkaitan, ya, maka perlu diselaraskan di antara pelbagai agensi dan termasuk pihak-pihak berkuasa tempatan dari segi penguasaan.
0: Beliau berkata hasil perbincangan terdahulu telah dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Namun setakat ini kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung perkara berkenaan. Hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma baru dalam perkhidmatan awam bermula 1 Ogos ini. Ia menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah atau lokasi alternatif sehingga 2 hari seminggu dengan kelulusan ketua jabatan. Manakala baki hari perlu hadir ke pejabat mengikut keperluan perkhidmatan. Negeri yang cuti hujung minggu pada Ahad, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, hari wajib hadir ialah Ahad dan Khamis. Sementara itu, JPA menjelaskan perkhidmatan kaunter serta sektor kritikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. Menurut JPA, pelaksanaan HBH merupakan sebahagian agenda reformasi bagi memodenkan perkhidmatan awam dengan garis panduan pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemerkasaan aspek keselamatan dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Berdasarkan laporan Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, Malaysia naik satu anak tangga ke kedudukan ke-12 dunia berbanding tahun lalu. Pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Dr. Iqmal Hisham Mattah berkata, penubuhan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut membantu memperkukuh kawalan di pintu masuk negara.
2: Negara kita boleh membendung masalah dari segi penyelupan, kedatangan parti dan juga dalam bahasa yang sama juga kita harus menambah baik sistem keselamatan kita, kawalan sempadan, perairan, darat, udara, okay? Dan dalam masa yang sama juga dalam aspek keselamatan kita harus memperkasakan penguatkuasaan dan juga dari segi apa yang kita katakan sebagai the enforcement of the law itu.
0: Tambahnya, kebebasan kehakiman dan reformasi institusi turut dilihat menyumbang kepada peningkatan itu. Kedudukan Malaysia dalam GPI turut memberi keyakinan kepada ekspatriat dan warga asing untuk tinggal, bekerja serta melanjutkan pengajian di Malaysia.
3: Piala Dunia 2026 Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara kapusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal melawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi dalam kumpulan G, Belgium bertemu New Zealand, manakala Iran berdepan Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, Iran berazam mengharumkan nama negaranya pada aksi penentuan menentang Mesir dengan peluang kepusingan kalah mati masih terbuka. Ketua Jurulatih Iran, Amir Galinoy berkata pasukannya kekal fokus terhadap perlawanan penting itu walaupun berdepan pelbagai cabaran termasuk isu perjalanan dan tekanan luar padang. Skuad tim Meli berjaya mencatat dua keputusan seri menentang Belgium dan New Zealand sekaligus memberi peluang tipis untuk muncul juara kumpulan G. Perlawanan Iran menentang Mesir dijangka menjadi penentu nasib kedua-dua pasukan. Beralih ke gelanggang tenis, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams bakal membuat kemunculan semula dalam acara perseorangan Wimbledon selepas hampir 4 tahun. Williams, 44 tahun yang menerima tiket wildcard, dijadual berdepan pemain Australia Maya Join pada pusingan pertama. Juara 23 gelaran Grand Slam itu sebelum ini hanya kembali beraksi dalam acara bergu di Queen's Club dan terbuka Berlin awal bulan ini. Sekiranya menang, Williams dijangka bertemu pilihan ke-29 dari Filipina, Alexandra Ila, pada pusingan kedua sebelum berpotensi menentang juara bertahan Iga Swiatek di pusingan ketiga.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik menyambut baik perjanjian terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz bagi memulihkan pelayaran bebas dan selamat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan bersama menteri-menteri, blok perdagangan itu memperakui kepentingan perdagangan bahan tenaga termasuk minyak mentah, produk petroleum seperti diesel, gas asli, produk petrokimia dan baja. Selain menyatakan komitmen untuk terus memperkukuh pasaran bebas dan terbuka berasaskan sektor berkenaan. Dalam perkembangan berbeza, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan memulakan pemeriksaan ke atas kemudahan nuklear Iran. Ketua Pengarah IAEA, Rafael Mariano Grossi berkata, perbincangan awal mengenainya telah diadakan dan berharap dapat memulakan proses itu dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Tehran memberi bayangan beberapa kemudahan nuklear utama negara itu akan terus ditutup kepada pemeriksa antarabangsa sehingga perjanjian muktamad dengan Washington dimeterai termasuk sekatan ekonomi terhadap Tehran ditarik balik. Jerman kini menjadi antara hub transit utama bagi penyeludupan ketamin haram di Eropah, menduduki tangga kedua selepas Belanda selain menunjukkan peringkatan penggunaan dadah tersebut. Menerusi laporan agensi berita Jerman, ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi laporan dadah dunia oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Sebahagian besar ketamin yang memasuki pasaran haram di Eropah disyaki dilencongkan daripada saluran sah di India. Ribut tropika Mekhala melanda selatan Taiwan mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Hujan dijangka berterusan sekurang-kurangnya hingga minggu hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru pejabat awam mulai 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru. Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Kembali kita di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sedang berehat, bersantai bersama dengan keluarga, selamat berehat. Dan juga mungkin ada yang masih lagi berada di pejabat, menyiapkan tugasan yang belum selesai. Moga dipermudahkan segala urusan dan pastikan lakukan tugas dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan anda dapat. Dan juga bila kita melakukan sesuatu itu dengan bersungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, kita akan rasa lebih, orang kata, yakin. Dan juga hasil yang kita dapat nanti, kita akan berpuas hati dengan hasil kerja kita, insyaAllah. Dan juga yang mereka yang sedang memandu, selamat memandu, berhati-hati. Mungkin di beberapa kawasan sekarang ini hujan lebat, jadi ikut peraturan jalan raya, jangan terburu-buru. Kena ingat ya, orang yang tersayang sedang menanti kita untuk sampai ke destinasi yang dituju. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan waktu ini, kita teruskan bersama dengan tiga pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, iaitu kita dengarkan nanti pilihan daripada sahabat kita Siti Salwa yang berada di Baling Kedah dan juga mungkin ada di TikTok Live waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Beliau ingin lagu nyanyian daripada Sweet Charity, Musibah. Dan juga selepas itu kita akan dengarkan pilihan daripada Siti Musliha yang berada di Ipoh Perak. Kita dengarkan juga lagu daripada Mazlila, Tabah. Dan sekarang ini kita berhibur bersama Wham, Wake Me Up Before You Go-Go, pilihan daripada Azam Kuzairi ataupun lebih dikenali sebagai Begecan, yang berada di Seremban. Yang juga antara pendengar setia Nasional FM waktu ini, kita dengarkan sekarang. Dan juga untuk anda terus kekal bersama dengan kami.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia. Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih dan juga lagu-lagu yang terbaik semestinya di National FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Set Charity Musibah. Pilihan daripada sahabat kita juga yang sekarang ini anda boleh dengarkan ya, sambil-sambil tapping-tapping di TikTok National FM, sambil berehat, juga sambil memandu yang mendengarkan National FM, selamat memandu. Dan katanya ada juga di beberapa tempat ya, hampir banjir. Dan saya nasihatkan supaya sentiasa berhati-hati, jaga diri dan juga hubungi pusat keselamatan jika memerlukan. Dan untuk anda, waktu ini saya nak kongsikan berita melalui portal berita.rtm.gov.my. Antaranya, kerajaan sasar lahirkan 10 syarikat juara Bumi Putra menjelang 2028. Kerajaan melahirkan 10 syarikat juara Bumi Putra dengan nilai perusahaan sekurang-kurangnya 500 juta setiap satu menjelang 2028. JLC, JLIC dan Pertona juga akan menyumbang kira-kira 50 bilion setahun bagi menyokong pembangunan Bumi Putra ini. Dan juga sasaran 10 penyenaraian baru bagi 2026 hingga 2027 telah ditetapkan melepasi pencapaian 5 tahun sebelumnya. JLIC menyasarkan pelaburan langsung 2 bilion pada 2026 dan memperkenalkan garis panduan pembangunan vendor. Dan seterusnya, pemangkasan keselamatan antara faktor Malaysia naik ke tangga ke-12 GPI. Pemerkasaan aspek keselamatan ini dikenalpasti antara faktor utama yang menyumbang kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Usaha mengukuhkan sistem pentadbiran dan juga perundangan perlu diteruskan dan untuk mengekalkan momentum peningkatan keselamatan negara. Dan keamanan serta kerumunan masyarakat berbilang kaum meningkatkan keyakinan ekspatriat dan pelajar asing untuk tinggal dan juga bekerja di Malaysia. Itu di antara sedikit ringkasan melalui portal berita.rtm.gov.my. Dan untuk anda, saya nak teruskan lagi untuk pilihan lagu-lagu waktu ini. Dan mungkin ramai tak sabar nak dengarkan lagu pilihan mereka kan. Adakah akan berdara di National FM? Kena tunggulah, kena terus dengarkan hingga ke akhirnya. Dan saya akan tunaikan permintaan waktu ini bersama dengan permintaan Muhammad Azhar Harun, ingat lagu daripada Dimas Beck, lagu berjudul Maafkan. Dan seterus juga bersama dengan pilihan Wan Wan namanya, melalui Facebook National FM yang berada di Ipoh Perak, lagu Mei Ku Dalam Dilema. Dan sekarang ini kita dengarkan Lovey Mon, Terima Kasih, pilihan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, ditujukan khas buat semua rakan-rakan pendengar setia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: Dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
4: Baik, kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati seperti yang saya wawarkan kepada anda untuk Sembang Bola Dunia setiap Jumaat 10.30 malam. Untuk waktu ini, kita bersama di talian waktu ini bersama dengan Rudy Ramli, yang juga merupakan bekas penyerang kebangsaan dan juga pemain Selangor. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Azad.
4: Ya, sihat? Masih cukup tidur waktu ini?
5: Sihat, alhamdulillah masih cukup tidur tadi. Besok, insyaAllah besok pagi tugas juga lah.
4: Ya, yeah. Maksudnya Rudy dah menyaksikan sekarang ni 32 yang terbaik ini, dah saksikan semua perlawanan ke macam mana?
5: So far masih sudah menyaksikan ke semua perlawanan. Tetapi kalau kita tengok untuk perlawanan yang kedua lah, sebab ada lagi kumpulan-kumpulan yang belum beraksi untuk perlawanan yang ketiga.
4: Dan petang pagi nanti pun akan ada berapa kumpulan yang akan bertanding. Jadi untuk permulaannya lah dalam sembang bola ni kan, Rudy, mengenai pasukan yang telah layak ke peringkat ke-32 terbaik ni, adakah menepati ramalan Rudy? Seperti mungkin Rudy ada jangkaan sendirilah, sebab kita lihat ya, berapa pasukan kecil dah mula tunjuk taring daripada segi taktikal, daripada segi mereka menterahkan pemain-pemain muda. Jadi bagaimana, adakah menepati ramalan Rudy yang sebelum ini?
5: Okey, kalau kita lihat untuk pasukan yang layak ke peringkat 32 pasukan ni, hanya 19 pasukan yang baru saja mengesahkan diri melayakkan ke peringkat 32. Tapi seperti yang Aizah katakan tadi, kita boleh lihat pasukan yang saya rasa yang betul-betul adalah kejutan adalah pasukan Afrika Selatan, kerana mereka layak ke peringkat 32 pasukan dengan kalau kita tahu dalam sejarah rekod mereka kali terakhir adalah 2010. Tapi sebab itu kali ini selepas 16 tahun mereka layak. Dan kalau kita tengok untuk pasukan-pasukan lain, memang kalau kita lihat pasukan Australia juga, kita tidak boleh pandang rendah kerana mereka adalah naik juara kumpulan pada perlawanan pagi tadi. Kalau kita lihat mereka layak ke peringkat orang kata peringkat 32 ni secara merit, kerana beliau pasukan Australia adalah pasukan kedua yang layak. Jadi saya rasa salah satu pencapaian tinggi untuk pasukan Australia itu sendiri. Dan untuk kumpulan-kumpulan lain ataupun pasukan yang layak, saya kira dalam 19 pasukan yang layak ni memang sudah biasa layak ke peringkat seterusnya. Tetapi mungkin juga kita boleh highlightkan kepada pasukan Ecuador, kerana Ecuador pun sudah lama tak beraksi dalam peringkat peringkat ke-32 pasukan ini.
4: Betul. Jadi bila kita lihat mungkin memberi tekanan sedikit lah kepada pasukan-pasukan yang kata yang besar ni kan, bila lihat daripada Australia juga Afrika. Jadi pendapat Rudy sendirilah, bagaimana mereka melakukan taktika ataupun perancangannya nanti untuk mengekalkan untuk terus ke peringkat yang seterusnya?
5: Ya, betul. Untuk melayakkan kediri ke peringkat 32, kerana ini adalah peraturan yang terbaru yang digunapakai oleh FIFA. Sebelum ini kita tahu kan, kita sedia maklum hanya 16 pasukan yang layak. Tetapi kalau kita lihat untuk edisi kali ini, 32 pasukan. Jadi saya rasa untuk pasukan-pasukan yang seperti yang kita sebutkan tadi, seperti Afrika Selatan, kita boleh tengok Australia, Ecuador, saya kira ini adalah peluang mereka, kerana kita boleh lihat pada edisi kali ini banyak kejutan yang cuba dilakukan oleh pasukan-pasukan kecil. Baik. Jadi kita mengharapkan mereka dapat meneruskan momentum mereka untuk memberikan kejutan juga untuk pasukan yang akan mereka bertemu nanti dalam saingan 32 pasukan nanti.
4: Dan ini merupakan satu perkembangan yang sangat baik sebenarnya kan. Mungkin ramai penyokong-penyokong juga menantikan bagaimana bintang-bintang mereka untuk beraksi. Jadi sebagai seorang bekas lah penyerang kebangsaan dan juga pemain Selangor, pandangan Rudy melihat terutamanya penyerang Argentina Messi yang juga telah menjaringkan 5 gol di Piala Dunia 2026 ini, dan juga kita lihat juga daripada Perancis Mbappe, juga brother Brazil Vinicius Junior, penyerang Norway Erling Haaland, masing-masing dengan 4 gol, dan juga dilihat juga Ronaldo sebenarnya sudah menemui sentuhan jaringan. Jadi bagaimana pandangan Dodi sendiri mengenai mereka nak memburu ni penjaring terbanyak untuk Piala Dunia 2026 ni?
5: Ya, seperti yang Azad katakan tadi, memang nama-nama mereka adalah tonggak untuk pasukan masing-masing. Kalau kita lihat untuk pasukan Argentina, mereka mempunyai Messi. Kerana dalam dua perlawanan, Messi sahaja menjadikan gol. Betul?
4: Betul.
5: Tapi untuk pasukan seperti pasukan France, iaitu pasukan Perancis, Mbappe sudah pun menjadikan 4 gol. Kita juga ada pemain yang lain boleh menghasilkan gol. Jadi, pada saya, seperti yang anda katakan tadi, baik Haaland ataupun Ronaldo, kita mengharapkan penyerang-penyerang pasukan lain yang layak ke peringkat 32 ini dapat membuktikan sesuatu. Kerana ya, kita sedia maklum ini adalah orang kata Piala Dunia, satu kejuaraan yang besar untuk seorang pemain beraksi dalam Piala Dunia. Jadi mereka ingin meletakkan diri mereka sebagai penjaring, dan juga apa yang kita sedia maklum untuk Messi, beliau adalah sekarang ini adalah orang kata mencipta sejarah untuk penjaring gol sepanjang zaman, kerana setelah mengumpul 14 jaringan.
4: Betul.
5: Dan saya kira juga untuk pemain-pemain lain, mereka baru saja beraksi dua perlawanan, mungkin akan ada jaringan yang cuba mereka akan hasilkan untuk rekod peribadi maupun untuk pasukan mereka.
4: Dan bila kita melihat Rudy, sebenarnya tumpuan diberikan juga kepada Messi dan juga Ronaldo lebih. Di mana kita lepas lihat mereka ni mengejar masing-masing kan, daripada sudut pengalaman mereka sendiri. Jadi bagaimana prestasi mereka waktu ini daripada pendapat Rudy sendiri, ketika tumpuan diberikan kepada mereka dan posisi mereka sekarang, terutamanya Messi dan juga Ronaldo ini?
5: Ya, kalau kita lihat untuk Ronaldo dan Messi, ini adalah orang kata perlawanan, orang kata kejohanan yang keenam untuk mereka, kedua-dua pemain ini. Dan kita lihat memang sukar untuk mana-mana pemain yang cuba menjejakkan kaki dalam 6 edisi berbeza untuk seorang pemain. Tetapi memang betul, kita saja bukan saja melihat persaingan antara Messi dari segi sebelum ini, kalau kita lihat dalam dari segi negara, tetapi kali ini dari kelab juga kan.
4: Betul.
5: Tapi untuk edisi World Cup ini, memang kita akan lihat percaturan dan juga bagaimana kedua-dua pemain ini dapat memainkan peranan untuk pasukan masing-masing. Kerana kalau kita lihat, Messi sudah pun menunjukkan peranan beliau sebagai penyerang yang beraksi dalam 2 perlawanan menjadikan 5 gol. Dan untuk Ronaldo, memang kita perkatakan beliau ingin membawa pasukan beliau untuk menjuarai Piala Dunia pada musim ini ataupun edisi kali ini. Kerana kita tahu beliau hanya mendapatkan Euro saja, tetapi kita dan juga peminat mungkin ingin melihat adakah Ronaldo boleh membawa pasukan Portugal ini untuk menjuarai Piala Dunia. Kerana kita tahu Messi sudah pun berjaya untuk membawa pasukan Argentina pada edisi lepas.
4: Betul.
5: Tapi adakah kedua pemain ini dapat memberikan orang kata satu aksi yang terbaik dan membawa pasukan mereka seberapa jauh yang mungkin?
4: Kita sama-sama nantikan antara Messi dan juga Ronaldo ni, Argentina dan juga Brazil. Jadi kita nak berehat sebentar ya Rudy, dan selepas ini nak tanyalah juga berkenaan dengan penyerang muda pilihan Rudy siapa. Tetapi untuk anda, terus kekal bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi kita di Sembang Bola Dunia bersama dengan Rudy Ramli. Siapa tak kenal kan, bekas penyerang kebangsaan dan juga pemain Selangor yang berada di talian. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kami di National FM. Okey, Rudy.
2: Yep.
1: Okey, baik. Kita nak melihat sendiri ya. Ramai peminat Piala Dunia waktu ini memberi perhatian juga kepada pemain muda dan pada waktu ini mereka lebih menyerlah. Jadi nak tanyalah, bagaimana dengan pilihan Rudy sendiri untuk penyerang muda untuk Piala Dunia 2026 ini dan juga kenapa memilih mereka?
2: Saya kira ramai ya pasukan-pasukan yang menggunakan pemain muda untuk memberikan mereka peluang dalam satu saingan liga yang besar seperti Piala Dunia ini kan. Dan apa yang menariknya kalau kita ingin adalah melihat seperti Yami Yamal. Saya rasa kita maklum beliau beraksi dengan betul baik dengan pasukan Barcelona di klub beliau dan kali ini beliau beraksi untuk pasukan Spain dan pasukan Spanyol. Jadi saya kira pemain ini mungkin menjadi tumpuan juga untuk semua seluruh pasukan kerana walaupun kita tahu dalam perlawanan pertama beliau hanya diturunkan 20 minit terakhir tetapi di dalam perlawanan kedua ketika bertemu dengan pasukan Arab Saudi beliau juga menjadikan gol untuk pasukan Spain. Tetapi saya melihat bukan saja potensi yang ada pada Yami Yamal saja, kita boleh tahu juga untuk pasukan France mereka mempunyai Michael Olise yang pada ketika ini adalah pemain yang melakukan 3 assist dalam 2 perlawanan. Saya kira pemain ini juga perlu diberikan tumpuan untuk kejohanan ini kerana kita tahu capability dan juga creativity yang ada pada pemain ini yang boleh mengumpan ataupun memberikan bola yang baik untuk penyerang mereka untuk menjadikan gol. Dan saya rasa apa yang saya sebutkan tadi, kedua-dua pemain ini mungkin ada pemain-pemain lain. Saya kira juga kalau kita lihat mungkin pemain seperti Mora iaitu pemain muda Mexico yang saya kira ini adalah pemain yang termuda untuk dalam saingan Peruden pada edisi kali ini. Beliau juga membantu pasukan Mexico ketika menewaskan pasukan pada tempoh hari. Jadi saya kira untuk setiap pasukan yang memiliki pemain-pemain muda ini, saya kira memang satu orang kata pasukan yang terbaiklah untuk mereka dan pemain ini berpeluang untuk beraksi yang betul baik untuk khususnya dalam kejohanan pada dunia ini.
1: Dan boleh lihat jugalah selain pada pemain kan, kebanyakan juga pasukan baru juga dah hampir kita dapat lihat ya beraksi, contohnya seperti Cavendi, Jordan, Uzbekistan juga merapatkan jurang antara pasukan yang lain. Jadi bagaimana pendapat Rudy sendiri, adakah mereka ini sudah bersiap sedia untuk Piala Dunia kali ini dan memberi tekanan kepada pasukan-pasukan yang lain?
2: Ya, saya kira pasukan-pasukan yang mungkin ada pertama kali yang beraksi dalam saingan Piala Dunia dan ada juga dah pun dua kali. Tetapi kalau kita lihat sejarah, memang ada pasukan yang dah lama yang tak beraksi dalam saingan Piala Dunia. Tetapi kali ini dengan persekitaran baru ataupun bola sepak moden ini, mungkin kita lihat ada pasukan yang mungkin kalau kita tahu pertama kali beraksi seperti Cape Verde, Curacao dan saya kira untuk seluruh pasukan ini dan juga seperti Uzbek, Jordan, memang mungkin ini adalah penampilan mereka bukan saja kali pertama, mungkin kali kedua, tetapi apa yang dipersembahkan oleh pasukan-pasukan ini memang satu persembahan yang boleh di orang kata memperasankanlah untuk mereka. Seperti yang kalau kita lihat seperti Cape Verde pada ini, pasukan mereka berada dalam kedudukan dalam kumpulan H dan mereka masih lagi berpeluang untuk melayakkan diri ke peringkat ataupun pasukan 32 pasukan terbaik nanti kerana kalau kita lihat dalam kumpulan itu memang betul mereka diletakkan dalam kumpulan yang sukar bersama dengan Spain, Uruguay dan juga Arab Saudi. Tetapi pada pagi ini mungkin mereka punya peluang yang besar kerana mereka akan bertemu dengan pasukan Arab Saudi kerana mereka sudah mengumpul dua mata di atas mereka dan pasukan Uruguay yang akan bertemu dengan pasukan Spain. Jadi saya rasa pertemuan itu mungkin sengit dan mungkin membolehkan pasukan Cape Verde untuk melayakkan diri ke peringkat seterusnya. Dan untuk pasukan lain, saya lihat seperti Curacao yang memberikan saingan untuk dalam perlawanan pertama. Kita boleh lihat kan banyak pasukan-pasukan yang memberikan kata persembahan yang baik. Begitu juga dengan pasukan Jordan kerana kalau kita lihat rata-ratanya pasukan-pasukan ini mereka boleh menjadi tangguh dan mereka boleh beraksi dengan baik. Kalau kita lihat secara 90 minit mereka boleh bertahan dengan baik, mereka juga boleh menyerang dengan baik.
1: Betul. Jadi mungkin mereka akan memberikan kejutan ya. Jangan lupa saksikan nanti pada pukul 8 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV OK. Dan untuk terakhirnya lah Rudy, apa jangkaan untuk Piala Dunia kali ini? Dan mungkin kita dapat lihat ya pelbagai kejutan telah berlaku kan. Jadi dengan format baru, dengan masa perlawanan yang saya kira dengan agak lama ya, selama sebulan. Jadi jangkaan dan juga mengenai harapan Rudy sendiri sebagai seorang yang pernah juga antara terlibat dalam dunia sukan bola sepak ni.
2: Ya, saya kira jangkaan tu memang kita ingin melihat adakah pasukan yang baru untuk menjuarai edisi kali ini. Dan kerana kita lihat ada pasukan-pasukan yang melakukan pekerjaan yang begitu baik dari segi kelayakan mereka. Dan untuk pasukan jenisnya memang mereka ingin mengusahakan kejuaraan mereka. Baik. Dan kita mengharapkan pasukan-pasukan baru ini yang mungkin pertama kali ataupun mungkin sudah lama tidak beraksi dalam edisi Piala Dunia, mereka dapat memberikan aksi terbaik dan boleh melakukan upset untuk bertemu dengan pasukan lawan. Kadang-kadang kita melihat atas kertas memang betul, kadang-kadang kita lihat pasukan yang kuat ataupun dalam ranking yang baik boleh melakukan pasukan yang dalam ranking yang rendah. Tetapi kita lihat mungkin akan ada keputusan yang sebaliknya, betul?
1: Betul.
2: Kita lihat waktu tadi mungkin kita menjangkakan Germany boleh menewaskan pasukan Ecuador, tetapi sebaliknya Ecuador mereka beraksi yang terbaik, boleh menewaskan pasukan Germany dan terus merayakkan diri ke peringkat 32. Dan saya rasa memang akan ada upset yang berlaku. Dan kita ingin melihat adakah kejuaraan yang mungkin akan ada juara baru dalam edisi kali ini. Dan harapan saya kita akan menikmati dan dapat menonton bola di Piala Dunia ini di TV 1 dengan orang kata dengan lebih kata banyak siaran yang akan disiarkan.
1: Betul.
2: Dan kata yang terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia untuk menikmati secara langsung yang cuba disiarkan oleh TV 1.
1: Betul. Dan juga Rudy, pilihanlah pasukan untuk terakhirnya lah, pasukan apa?
2: Kalau saya pilihan saya saya memilih pasukan
1: Perancis. Okey, yeah. Baik. Jadi kita nantikan kejutan daripada mereka. Dan juga terima kasih banyak Rudy Ramli, bekas penyerang kebangsaan dan juga pemain Selangor, untuk bersama dengan kita di National FM Sembang Bola Dunia. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain masa. Dan untuk anda juga terus kekal bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu. Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
0: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Sempena penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, Sabtu 27 Jun 2026. Ikuti lapor terus perkembangan terkini bersama pelapor di lokasi dan pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, yuk ngundi.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga

dengan Jasli Sidum yang juga membuat pilihan melalui Facebook dan Surah FM ikan lagu daripada kumpulan ASL Akulah Kekasihmu. Seterusnya juga bersama dengan Ita Rozaya yang juga rakan kita di Facebook dan Surah FM, dia ikan lagu ini daripada Ezhar Hanzi dari bawah, ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar dan juga kita berhibur bersama dengan kumpulan Slime Tiada Aku Jemu, pilihan daripada Akmar Hashim, khas untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia ini.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aiz dan Azam untuk Nasional Malam Pilihan Bersama 2.0. Pejam celik nak mampir jam 12.30 malam. Tapi ramai lagi yang menantikan lagu-lagu mereka untuk dimainkan di Nasional FM sentiasa di hati. Seperti sahabat-sahabat saya juga yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya nak tunaikan dua permintaan bersama dengan sahabat saya Simon pernah di sini. Namanya unik antara pendengar setia Nasional FM, membuat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ingat lagu daripada nyanyian kumpulan Spoon, Rindu Serindu-Rindunya. Rindu pada siapa? Kena tanyalah kepada tuan punya badan kan. Dan seterusnya juga saya akan tunaikan permintaan daripada sahabat juga, sahabat saya yang bernama Syazwan Nazri yang sedang memandu waktu ini, memandu dengan berhati-hati, tak tahulah ke mana destinasi yang dituju. Ingat lagu daripada Mojek, Hafiz, Zinakal dan juga Zamir, Dalam Diam tajuknya. Dan dengan ucapannya, semoga dipermudahkan segalanya dan juga yang selamat sampai ke destinasi yang dituju, dan semoga terus dapat mencapai apa yang diingini. Dan untuk anda juga yang sedang mendengar waktu ini, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama dengan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

0: Gelaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sempena penamaan calon pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, Sabtu 27 Jun 2026. Ikuti lapor terus perkembangan terkini bersama pelapor di lokasi dan pengumuman rasmi daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Yang sahih di RTM, yuk ngundi.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

Diam-diam jatuh cinta memberikan hiburan untuk Nasional Geng Buruh Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Kita ucap terima kasih untuk Aizan. Aizan, terima kasih banyak-banyak 4 jam yang lalu bersama dengan semua pendengar Nasional FM melalui lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah detik masanya ramai yang tertunggu-tunggu segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Sabtu 27 Jun 2026 11 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa saya mendoakan semuanya. Mendoakan semuanya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Bukan untuk diri saya tetapi untuk diri anda juga. Diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Anda sihat juga boleh beribadah dengan lebih baik. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, anda sedang mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701 seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ada yang bertanya dengan saya, kenapa tiba-tiba Melaka FM jadi Nasional FM? Kenapa Negeri FM jadi Nasional FM? Kenapa Terengganu FM jadi Nasional FM? Saya cakap memang begitu. Kerana kami di RTM akan memastikan RTM akan bersiaran 24 jam untuk bersama-sama dengan anda. Ber-24 jam itu dengan penyampainya. Lepas 12 malam, RTM Negeri akan menjadi Nasional FM. Dari kami juga di RTM. Itu sebab istimewanya RTM mempunyai 34 stesen radio bersiaran di seluruh negara, di seantero dunia. Kerana kami mahu memastikan segala maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang kami sampaikan untuk anda, serta hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, geng-geng saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, di manakah anda semua? Laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi, di Instagram, di live TikTok seketika nanti. Saya tahu ramai yang tengah memulakan tugas, yang sedang bekerja pada waktu ini sama macam saya. Tapi jangan risau, kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan dengan saya tau. Janji dengan saya, jangan ubah frekuensi anda. Terus kekal setia. Kerana lagu-lagu terbaik bakal mengiringi tengah malam anda sampai pukul 6 pagi. Jadi, dah bersiap sedia belum? Selain daripada lagu-lagu terbaik, saya juga akan memberikan informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Ramai yang menantikan perlawanan Piala Dunia seterusnya, peringkat kumpulan I pula, pertemuan antara Norway dan juga Perancis pukul 3 pagi nanti. Juga satu lagi perlawanan dalam kumpulan I, Senegal akan menentang Iraq. Hari ini ada 6 perlawanan pukul 8 pagi. Ini pun antara perlawanan yang menarik. Cape Verde akan menentang Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Uruguay bertemu dengan Spain. Uruguay perlu menang. Dalam kumpulan G pula, New Zealand akan bertemu dengan Belgium pukul 11 pagi nanti. Mesir akan bertemu dengan Iran. Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia, sambil-sambil menunggu perlawanan seterusnya, anda bertemankan dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Geng Buruh Hantu.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Jin Bara dengan Laila. Kasihnya Laila. Di manakah Laila? Laila tengah lipat baju. Ada juga insan yang bernama Laila tengah bekerja pada waktu ini. Ada juga insan yang bernama Laila tengah basuh pinggan di bank. Okey. 12:29 minit tengah malam. Masih lagi malam, masih muda. Lelek-lelek, tenang-tenang lah. Ada yang nak tidur, alah. Kenapa? Badan penat, bang. Okey, kalau badan penat, silakan berehat. Tidurlah. Pergilah beradu. Mudah-mudahan dibuat mimpi yang indah. Tapi saya percaya ramai yang takkan boleh tidur punya. Tak akan boleh tidur. Sebab menunggu lagu-lagu terbaik. Menerusi Nasional Game Buruk Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk hari ini bertemankan dengan pemilik suara ini, ya, Nun Alif Zai Alif. Baik, ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Baling terutamanya, Kulim dan juga Bandar Baru di seluruh negeri Pulau Pinang, lagi di mana di Perak, di Larut Matang dan juga Selama, serta Hulu Perak, di Kelantan, di Jajahan Pasir Mas, Jeli dan juga Tanah Merah, Sabah di Pedalaman, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Sandakan, Tongok dan juga Kudat, termasuklah di Kota Marudu sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Namun begitu, ada juga kawasan yang dilanda banjir semalam, kan. Apabila hujan tak berhenti, kawasan itu dilanda banjir dan seramai 516 mereka yang terjejas banjir masih lagi berlindung di pusat pemindahan sementara PPS akibat banjir di Selangor dan juga di Perak setakat malam ini. Di Selangor, jumlah mereka yang terjejas ditempatkan di pusat pemindahan sementara di PPS Sekolah Kebangsaan SKRTB Bukit Canggang menurun kepada 406 individu daripada 194 keluarga setakat pukul 12 malam ini. Dan sementara itu, di Perak, jumlah mereka yang masih lagi terjejas banjir yang direkodkan di 2 PPS adalah seramai 110 orang daripada 31 keluarga. Kita doakan mereka yang terjejas dengan banjir akan terus diberi kesihatan dan juga semangat dikala menghadapi ujian, kan. Tak ada siapa yang nak rumahnya kena banjir, tak ada siapa. Tapi ini adalah ujian dan kekuatan itu perlu datang dari semangat anda. Kita doakan mereka, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, mungkin ada saudara mara kita, adik-beradik kita yang terjejas banjir. Kita terus doakan mereka terus diberikan kekuatannya. Baik, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Joa, Ujang, Ajib dari Kelab Sawit Johor, Desa Su, kita ada Elbiana, Rosil, Yana dari Saratok, Bumi, Kejalang, Sarawak, Nenek Ani, Muhammad Yusof, Terengganu, Ramlah Din, Ita Chot, siapa lagi? Ismail dari Kecemasan Hospital. Dia dekat hospital ni, HSNZ, untuk layan lagu-lagu terbaik. Kita dengan kawannya Azwa, Rozial dan juga Yuzi. Kekin salam geng-geng dekat hospital tu. Bekerjalah dengan penuh semangat, ya. Janet Zai, kita ada Abang JJ Gemasa, UPS dari Kuala Terengganu, Abdul Jalil Tahir, Ila Andrew Kes, kita terbang bersama dengan GBH, Jamaah Aloha juga ada, Marsa Salih, ada Syah Putera Mesin Johor, Zai Zurani dari Temeloh, Ramli Lee, Razak Balangi, Virginia, Virginia Vanessa, juga ada Juha Semizi Abdullah dari Puchong, Nida Wahida dari Senai Johor, Anok Felda dari MSCSM Section 10 Taman Selaman Bangi masih lagi tengah bekerja. Okey, itu yang berada di Facebook. Di live TikTok ada Putri Lilin, Ibra Angles antara yang terawal melaporkan diri Lembah Kelang Bandar Raya, Rosita ataupun Ita dari Greek. Terima kasih banyak-banyak. Pak Tam dari Ipoh hadir, Mawar juga ada, H dari Pekan, Pahang Untianak, Miss Kayoi. Terima kasihlah banyak-banyak yang hadir. Ramai yang tertunggu-tunggu, kan, Nasional Game Buruhan tu. Tu ayah ada firasa, Nonat Nas dari Skudai Johor, Intan Abdul Kadir, ada Syahrun, ada Muhammad Nur, ada Ana Antun dari Kudat, Azhar Muhammad Salam dari Arau Perlis. Itu antara yang terawal hadir, yang sempat saya kudarkan namanya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Lagi hiburannya agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, dengan hashtagnya Saharu Mawar dan juga apa dia, Teruntuk Cinta Hati. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

kumpulan Crystal bersama dengan lagunya Memikat Hati. Ada yang tertawan hatinya. Ada yang katanya baru jatuh cinta ni bang. Kita jadi angau tu, iyalah. Jatuh cinta memang angau. Tapi hati-hati dengan percintaan ya. Sebab dia ada dua perkara je. Jatuh cinta yang boleh buatkan anda angau dan juga perpisahan yang boleh membuatkan jiwa anda separuh gila tau. Jadi jangan main-main tau. 12.46 minit tengah malam. Oh ya, yeah, hari ini hari Sabtu 27 Jun 2026. Apa yang penting dekat negeri selatan tanah air? Apa yang paling penting? Di Johor terutamanya. Hari ini adalah hari penamaan calon bagi PRN negeri Johor kan. Jadi untuk dasar itu sebenarnya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR giat melakukan persiapan bagi memastikan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Johor untuk hari ini berjalan dengan lancar ya. Jadi terdapat beberapa kerja-kerja akhir juga telah pun disiapkan melibatkan aspek teknikal sedang dilaksanakan ataupun sudah pun dilaksanakan oleh petugas di lokasi. Jadi pegawai pengurus ROPPC Dewan Undangan Negeri Dun Perling terutamanya menyatakan di Dewan Juri Intan Nazatul Shimah Muhammad menyatakan susur atur keperluan di premis berkenaan termasuklah simulasi akhir bersama agensi-agensi terlibat telah pun selesai dilaksanakan. Jadi kepada bakal-bakal calon bersiap sedia untuk anda semua, jangan lupa jangan lewat ke pusat penamaan calon. Kepada penyokong-penyokong juga, kita nasihatkan jaga tata tertib, jaga adab, jaga disiplin. Tak payah nak cari gaduh ataupun melakukan provokasi-provokasi yang boleh mencetuskan perbalahan di antara anda semua. Negara kita negara yang demokrasi. Jadi tak perlu gaduh-gaduh lah . Dalam politik ni saya tengok dekat media sosial ramai yang berpolitik. Berpolitik cara bagus tu tak apa, cara yang positif. Tetapi cara memaki hamun, memfitnah itu bukan cara kita. Cara kita adalah bersaing dengan sihat. Sebab itu negara kita negara yang demokrasi. Sakura Pink melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Cik Mas, Rosida Abu Bakar, ada Suzy, Juhani, Kori, Pampapan, Remy 78, DJ Rahmat pun, Abang Lori, Pampapan, Salim Jaafar, Abang Lori, I love you, Abang Lori pun, Pampapan, mantap, Pengawal Api, Lady Heda, Lin GK, katanya dalam perjalanan ke Manjung, ada Fazrin Abdul Rahman, Abang Bas Komik, Abang Bas, Pampapan, mantap, Abang Bas, Zainab Zakaria, Nasi Lemak, Simpan 3, ada Didi Sheila, ada Hai, ada Razak Balangi, Ita Chod Boy dari Brodua Rawang, mantap. Nisan Jerantut, Ramrama Putih, Nurul Huda dari JB, Azhar Muhammad Manja, Zarina Ina, Azimah 59 dari Perlis, ada Syaz KHS, Rita Iris, ada Fitri Kopi O pun hadir, Mawar, ada Ati Azuriati, Ina, Ida Comel, Alifa Imani. Oh mantap, Ayu juga memberikan salam. Mak Cho Koma, mantap Mak Cho. Haris dari Dato' On, Cik Zah, Fiza Riza, Jumain Kromo. Ramai lagi dah yang tak henti-henti terus melaporkan diri bersama dengan saya. Lanun Ferdah juga ada, SMZ Dins dari PCB Kota Baru, mantap. Semuanya melaporkan diri. Espero dari Pekan Pahang, Farouk Abang Lori, pam-pam-pam, kasih hon lah . Li Taiko juga terus bersama-sama. Jom terus layan lagi. Ini dia lagu ciptaan Man Kidal, lirik oleh Nasha, kumpulan Amok dengan Dalam Semak. Hati-hati ya, dalam semak takut ada ular yang berlingkar yang sedang menanti anda. Terus layan Nasional Giburan tu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

ciptaan Izo Ekspedisi dari kumpulan Ekspedisi Hairan bin Ajaib. Hairan bin Ajaib, saya pun hairan. Ramai yang tak boleh nak tidur lagi. Kenapa, kenapa? Sebab layan game berhantu bang. Macam tu lah. Itu yang mantapnya tu. 1.5 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang kedua untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Sabtu yang berbahagia 27 Jun 2026. Baik, ini pula reaksi pemilik kenderaan diesel lah, yang persendirian lah terutamanya. Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak mula menikmati diesel pada harga RM2.15 seliter menerusi fasa akses awal program Budi Madani Diesel yang bermulanya hari ini di seluruh semenanjung Malaysia. Jadi pelaksanaan itu sebenarnya menjadikan persediaan sebelum subsidi diesel bersasar dilaksanakan sepenuhnya mulai 1 Julai. Jadi menerusi program berkenaan, pembelian diesel pada harga subsidi dibuat menggunakan MyCar. Jadi ramailah yang menyifatkan, kata orang tu, penurunan harga diesel sebagai langkah yang mampu mengurangkan, kata orang tu, kos operasi khususnya bagi mereka yang bergantung kepada kenderaan diesel. Jadi pengurangan harga diesel ini sebenarnya berbaloi dah, dan kos pengangkutan menjadi lebih rendah, dan ianya sangat membantu terutamanya peniaga-peniaga kecil ataupun mereka yang mempunyai kenderaan diesel yang menggunakannya setiap hari. Ya, alhamdulillah, syukur dengan apa yang kita ada. Yang paling penting kita bersyukur saja dengan apa yang kita ada. Baik, CK Yap, dia kata hadir. CK Yap 99, Nur Isa, kita ada Sumaihat, ada H, ada Khairul Anwar, Cik Puan, Jamal dari Kedah, Kecik Aurora, Ati 80, Su Teratai, Rosita Uji, Zabedah Yaya, Mak Bedah, Kak Mim, Mrs. Vario tengah bertugas pada waktu ini. Ken salam kawan-kawan saya di sana ya, Vario. Semut Bujang, ada Joe, ada Azam. Ramai lagi, ramai lagi yang melaporkan diri baru on TikTok ya. Oh, saya dah lama dah on dekat TikTok tu. Sampai hati. Zainah dah salam dari Perlis. Oh, Perlis ya. Harum manis dah habiskan dekat Perlis. Nur Atika Bakar. Kita ada Jeb AJ dari Sibu melaporkan diri juga bersama dengan saya. Adat Red, Fazia G, Cik Alin, dia kata enjoy. Lisan Dio dari Tasik Kesuma Beranang, Hasna Hasrani, Aini Ishak dari Johor, Cik Zamani, Cik Awang, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak. Okey, siapa lagi? Astani Patola, Nazri Yahya, Cik Det Mamu. Dia kata salam dari Highway Utara Selatan menuju ke JB bersama sahabat GBH, Amy Kelly, Dr. Ezri dan EG Rejab. Okey, selamat sampai ke destinasi anda. Mudah-mudahan jangan laju-laju tau. Muaira Mosahid juga terus bersama-sama. Okey, jom saya nak tujukan lagu ini sebenarnya kepada pengantin-pengantin se-Malaysia lah. Sebab hari ini hari Sabtu, hari yang berbahagia 27 Jun, ramai pengantin-pengantin ataupun ramai di seluruh negara kita menjadikan tarikh hari ini sebagai satu tarikh keramat untuk mereka melangsungkan perkahwinan, menamatkan zaman bujangnya. Dari Nasional FM juga, dari rakyat Malaysia, saya mewakili mengucapkan selamat pengantin baru kepada semua pengantin-pengantin. Semoga Allah Subhanahuwataala menyempurnakanlah kebahagiaan anda berdua dan menjadikan pernikahan anda itu sebagai satu ibadah kepadanya. Selamat pengantin baru, selamat melayari rumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga itu kekal sampai ke jannah. Ada yang baru lepas berinai. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Pengantin-pengantin baru lepas berinai. Okey. Lagu untuk pengantin se-Malaysia. Ini dah Joget Malam Berinai. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ciptaan Nadim Sharafan diri oleh Samir Zindagi Banggai Hotum. Lagu dalam filem Kasur. Filem ni tahun 2002 tak silap saya. 1.26 minit pagi waktu ini. Baik, bagi kepada pembayar duty yang masih dalam proses menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem taksir sendiri duty stamp kan. Jadi Lembaga Hasil Dalam Negeri melanjutkan tempoh pelaksanaan program khas pengakuan sukarelawan duty stamp 2026 selama 6 bulan bermulanya 1 Julai nanti hingga 31 Disember depan. Jadi Lembaga Hasil Dalam Negeri juga memaklumkan pelanjutan itu sebenarnya bertujuan menggalakkan pematuhan penyetiman secara sukarela di samping memberikan ruang kepada pembayar duty yang masih lagi dalam proses menyesuaikan diri sebenarnya dengan pelaksanaan sistem taksir sendiri duty stamp. Jadi inisiatif tersebut juga dijangka mengurangkan ketidakpatuhan terhadap peruntukan di bawah Akta Stamp 1949 dan juga meningkatkan tahap pematuhan secara berterusan. Ya. Jadi kita dah lanjutkan kan, Lembaga Hasil Dalam Negeri dah lanjutkan, jangan ada alasan lagi okay, kepada pembayar duty yang masih lagi dalam proses untuk menyesuaikan diri. Ramai yang tertunggu bola sepak. Ada yang tertanya, saya dah bagi tahu tadi dah. Bang, pukul 3 pagi lawan apa? Ada dalam grup I. Ada dua perlawanan dalam grup I. Kita akan siarkan di saluran TV OK dan juga di saluran Sukan RTM ya. Perlawanan antara Norway menentang Perancis pukul 3 pagi. Juga dalam grup I, Senegal akan menentang Iraq juga pukul 3 pagi nanti. Tapi ramai yang nak tengok perlawanan antara Perancis dan juga Norway kan. Tapi yang paling best apa dia? Cape Verde akan turun menentang Arab Saudi. Ini masing-masing nak menang ni. Juga Uruguay yang perlu menang. Menang bertemu dengan Spain nanti pukul 8 pagi. Dia ada 6 perlawanan secara keseluruhannya untuk hari ini. New Zealand pukul 11 pagi nanti akan turun menentang Belgium. Juga pukul 11 pagi satu lagi perlawanan Egypt dan juga Iran. Semuanya kami bawakan dari RTM. RTM teman setia anda. Aid Hartanah bagian dalam hadir. Mantap bagian dalam eh. Zul kapan meniaga burger? Katanya setiap hari mendengarkan GBH. Biar betul Zul. Zul biar betul Zul. Kalau betul burger banjir satu untuk saya. Amy Bob Parker ada dari Parker. Yus WMC terus terjaga terus dari tidur dengan suara berhantu. Oi. Mat Big Ho Chef Mi dari Brunei. Kita ada siapa lagi? Khairul Azli, Nizam, Zana Nila, Faizal, Rukiah 65, Sang Rubinan Empire melaporkan diri. Ramai-ramai sebenarnya. Junaida Kamarin, kita ada siapa lagi? Adizam, Syam Nurin, Jiwang Karat, Ida Khairi juga hadir dari Pasir Mas. Dulu duduk UK, sekarang dah balik Pasir Mas. Selamat balik ke kampung lah. Pasir Mas panas tau. Oh, tak sama macam UK. Okay, Suami Grab. Kita ada berpati-pati Iza juga. Salizal, Emilia, Miss Aurora, Hayati Ahmad, Fikri 92. Kita ada John Labu, Fankilia Izora, Putri Bongsu, Ombak Rindu. Dah lama tak layan GBH. Okay, Mizi 85, Mi Tepin. Ada Jaimi, ada Abun, Kurma Jingga. Siapa lagi? Ojas, Lara Sofi, Cik La, Indra Putra, Kiwani. Ramai-ramailah yang turut bersama-sama. Mutiara. Terus bersama Mutiara Delima. Ni Tepin katanya terus GBH. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Mai datang bang, saya kasih free. Biar betul nak belanja saya burger. Maziha Pian, dia kata assalamualaikum abang manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, geng-geng berhantu semua di seluruh negara. Saya... kita dah putarkan tadi kan. Saya dah putarkan lagu-lagu yang rancak kan. Pastinya waktu-waktu begini 1.30 minit pagi. Sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Ramai yang tertunggu-tunggu bang, lagu menangis tepi bujuk katil hari ini macam mana? Hari ini lagu-lagu menangis tepi bujuk katil semakin pagi semakin padu, semakin mantap lagunya. Percayalah, yakinlah, semakin pagi semakin terimbau kenangan anda. Kenangan yang menghidupkan diri anda. Kenangan yang terus bersama dengan anda, memberikan anda satu pengajaran yang baik. Kenangan yang memberikan pengajaran dan juga pengalaman yang baik untuk anda. Baik untuk kita pada saat ini dan juga di masa akan datang. InsyaAllah kita belajar dari kenangan itu kan. Semua orang belajar dari kenangan. Kenangan berikan pengalaman. Dan pengalaman itulah cikgu yang terbaik sebenarnya. Kalau kita tak lalui pengalaman itu, kita tak tahu macam mana. Kita tak tahu bagaimana kita nak jadi lebih baik ataupun tidak.
Jadi kita ambil pengajaran lah. Ambil pengajaran mengenai pengalaman. Walaupun pengalaman tu manis. Bukan saja pengalaman pahit, banyak kata orang tu banyak memberikan pengajaran untuk kita. Pengalaman manis pun ada banyak pengajaran. Sungguh. Macam Ida Khairi kan. Pengalaman tinggal di UK macam mana kan. Sekarang dah balik kampung macam mana. Duduk di tempat orang, hujan batu negeri orang, hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik di negeri sendiri. Hashtagnya Seharum Mawar. Lagu yang pertama. Saya percaya ada kenangan melalui lagu ini. Lagu daripada Allah Yarham Acik Spin bersama dengan Siti Nordiana. Lagu pertama dalam menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Resepi berkasih. Ingat, nak berkasih pun ada resepi tau. Bukan masak je ada resepi. Jadi terus layan Gemburuh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh si Kumpulan Siara. Nyanyian juga Kumpulan Siara. Di Badai Asmara membawa kita ke 1.55 minit pagi. Oh, sekejap je dah nak, ni kata orang tu nak dekat pukul 2 dah eh. Hari ni rasa macam sekejap je masa berlalu kan. Nak memasuki jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Baik, hari ini juga 27 Jun 2026 penamaan calon untuk PRN Negeri Johor. Apapun pada saya lah jangkaan pertemuan beberapa penjuru pada pilihan raya Negeri Johor adalah lumrah dalam amalan demokrasi di Malaysia. Jadi bagi saya kena ingat selalulah kalau kita berkempen tu, berkempen dengan sopan sepanjang proses PRN berlangsung kan. Kita tak kisahlah pertembungan itu 3 penjuru ke 4 penjuru ke 6 penjuru ke, itu sebenarnya lumrah dalam amalan demokrasi. Jadi cuma biarlah kita berkempen tu sopan, jaga akhlak kita dan jangan lupa daratan, mengata sana, memfitnah, macam-macam fitnah yang boleh timbul semasa kempen pilihan raya. Bukan saja PRN, masa PRU pun sama, macam-macam fitnah yang boleh timbul oleh penyokong-penyokong. Kita tak kisah anda nak sokong parti mana, tak kisah pun kerana itu pilihan. Dalam Malaysia ni ada demokrasi. Demokrasi ni bagi bebas untuk anda pilih parti mana yang anda nak sokong. Tapi yang paling penting, jangan mengata, jangan mengutuk, jangan memfitnah dalam sepanjang kempen. Kita nak santuni masyarakat tu, santunilah dengan seikhlas hati eh? Lebih dekat, tidak mempamerkan sikap-sikap yang tak baik. Contohnya sikap apa dia? Sikap sombong. Itulah kita ingatkan untuk mereka yang sedang berkempen untuk PRN Negeri Johor. Dan selepas PRN Negeri Johor adalah satu lagi PRN, iaitu Negeri Sembilan pula eh? Masna Abdullah memberikan salam selamat pagi DJ Nasional FM. Katanya Kamal juga selamat pagi untuk anda, melaporkan diri bersama dengan saya Zaidi JPM. Katanya sedang menuju ke selatan Renova. Kita ada Rusdi, ada Fas Meter Sejati, Naitim Adi dari Pontian, Alin GBH dengan nasi ambangnya, ada Nuras, ada Isha Miana, Rentap Official, Farif Hakimi, Nur Cahaya dari Perlis, Rashidi. Kita siapa lagi? Jun ni. Kita ada Boy Tobin, Kasut dah buruk juga hadir. Jamal No. 7, Azlan Nordin, Lavender Girl, Fiza Nordin dari Perlis. Kita ada Farhan, Ros Nizam, Rita Razi, ada Am Gerik. Kita ada Hazar. Mantap. Tolonglah tepi-tepi lightnya, kasih laju. Kalau dapat hari ini 1 juta pun cantik. Are You Sleeping hadir, Brother John, Brother John. Saya kalau insan yang bernama Ayu ni, kalau ni kan, saya selalu kata Are You Sleeping. Teringat lagu tu kan, Are You Sleeping, Are You Sleeping, Brother John. Okay, terima kasih yang hadir, pencinta 981 juga terus bersama-sama dari Teluk Intan. Pemandu-pemandu Malaysia, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju. Ingat tu, kita kena ingat tanggungjawab. Bukan tanggungjawab pada keluarga saja. Di atas jalan raya pun kita bertanggungjawab memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Saya ingatkan saja sebab anda sedang diperhatikan oleh pihak yang berkuasa. Kerana pihak berkuasa tidak pernah tidur 24 jam, mereka ada sentiasa memerhatikan anda. Jadi jangan main-main ya. Jangan cabar undang-undang negara. Nanti kalau dah kena saman, banyak saman, lepas tu salahkan penguatkuasa. Padahal dia yang laju, dia yang tak ikut peraturan, dia yang memandu melanggar undang-undang. Okey, Normal Ahmad dari Macang hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan dan juga lirik Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagunya Pelamin Angan Ku Musnah. Kalau pelamin dan musnah macam mana? Ada yang kata buatlah pelamin baru bang. Ingat senang ke? Terus layan yang buruhan tu.

0: Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

kejutan isu graviti lirik oleh Sutra. Iwai dengan setiamu gugur di mata. Kalau dah gugur tu nak buat macam mana kan? Nama pun percintaan, pastinya ada kegembiraan, ada tangisan, ada gembira, ada kesedihan. Semuanya perasaan itu kita rasa dalam sebuah percintaan. Pertemuan itu yang sangat-sangat indah, perpisahan yang menyiksakan jiwa. Tapi apapun perasaan yang kita rasa pada saat ini, terus bersyukur. Bersyukur pada Allah SWT. Apa saja keadaannya, terus berdoa lah ya. Oh, jangan pernah meremehkan sebuah doa tau. Jangan pernah meremehkan doa tau. Kerana Allah akan selalu mendengarkan setiap bisikan hati kita. Ada kalanya ketika kita merasa tidak ada yang mendengarkan, jadi teruskanlah berdoa. Dan percayalah bahawa Allah itu selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Betul. Tak percaya, terus berdoa. Mudah-mudahan doa anda akan diperkenankan oleh Allah SWT, insyaAllah. 2.28 minit pagi waktu ini. Ramai yang dah bangun menunggu perlawanan bola sepak Piala Dunia. Kaki-kaki bola dekat pejabat pun cerita pasal bola. Dua perlawanan pukul 3 pagi nanti, kurang lebih setengah jam lagi. Sepak mula antara Norway bertemu dengan Perancis dan juga Senegal, dan akan turun melawan wakil Asia iaitu Iraq. Baik, hari bekerja hybrid. Ini penting untuk penjawat awam. Ini norma baru dalam perkhidmatan awam mulai 1 Ogos ini ya. Dan pelaksanaannya telah pun dipersetujui oleh semua jemaah menteri sebagai sebahagian daripada usaha memperkenalkan pengaturan kerja yang lebih fleksibel tanpa menjejaskan waktu bekerja. Jadi Jabatan Perkhidmatan Awam JPA telah pun memaklumkan bahawa hari bekerja hybrid itu akan menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR konflik Asia Barat yang sedang berkuasa pada waktu ini. Dan menerusi pengaturan baru itu, penjawat awam dibenarkan bekerja sehingga 2 hari seminggu di rumah ataupun di lokasi alternatif yang diluluskan oleh ketua jabatan. Dan selebihnya, mereka perlu hadir bertugas di pejabat mengikut keperluan perkhidmatan, kesesuaian fungsi dan juga syarat-syarat yang ditetapkan. Jadi bagi negeri yang menjadikan Ahad sebagai hari kelepasan mingguan, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Sementara di Kedah, Kelantan dan juga Terengganu pula, hari wajib dari Ahad hingga Khamis. Jadi boleh bekerja dari rumah 2 hari kan. Tapi yang tak boleh, ada juga yang tak boleh tau, yang tak boleh bekerja dari rumah, terutamanya mereka yang berkhidmat di kaunter, sektor keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan, mahkamah. Tak boleh, itu tak boleh. Mana ada doktor bekerja dari rumah? Tak ada. Jurawat, saya hari ini bekerja dari rumah, jurawat, mana boleh? Sama juga dengan polis, mereka yang jadi tentera darat, laut maupun udara kan, tak boleh bekerja dari rumah. Ada sektor-sektor yang tertentu saja yang boleh bekerja dari rumah. Okay geng, semua okay. Ramai yang dah bersiap sedia nak tengok bola sepak. Tapi tak apa, mata tengok bola, telinga mendengarkan lagu-lagu terbaik menerusi nasional yang berhantu. Tok Kia hadir dari Langkawi. Tok Kia ada Syah Izzuddin, Zainab Aida, Surina, ini semua baru melaporkan diri. Nosirun Hazir dari Perlis, ada juga Zuraini, Erina Imani, Hafiza, Ariana Yana, Norma Dayana, Mahfuzo Saipi, Azfa 81, Faizina Yayang, ada siapa lagi, Azlina Mansur, DNSD Mani dari Perlis, Jalina Muharam, Abang Mat Ampun, Abang Rico, Mastora Botak Bahau, Ida Halim, Zaida Bungala Kebangsaan, Azila MTJ, Adrian Amin. Oh ramai, Mujib juga turut bersama-sama. Makin pagi makin ramai ya yang melaporkan diri. But SB, Abang Lori masuk pan-pan-pan. Saya suka tau pemandu-pemandu Malaysia ataupun pilot-pilot darat Malaysia ni, mereka yang sedang memandu Grab, pemandu teksi, pemandu bas, abang-abang lori, kalau jumpa saya ataupun kalau melaporkan diri, pastinya bagi horn satu kali untuk saya. Boss Pack juga turut bersama-sama ya. Mujib katanya burger Bandar Baru Sentul. Okey, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Allahyarham Datuk Adnan Abu Hassan, lirik oleh Luqman S, persembahan Zairani.
yang terpisah cuma jasadmu. Jadi anda dengan saya jangan berpisah tau. Berpisah sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus teman berteman. Dan Alif, saya Alif di sini. Untuk Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Azida NS. Madison dengan Tika dan Suani ni. Dia kata, ku masih lagi sendiri. Tapi anda tidak sendiri kan? Anda bertemu dengan saya dan saya juga tidak sendiri. Kerana jutaan rakyat Malaysia dan juga di seantero dunia sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM. Geng-geng saya yang saya panggil geng-geng berhantu. Kerana terus menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan mereka yang sedang memandu juga, yang sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu, selamat sampai ke destinasi. Yang tengah bekerja, saya juga hiburkan anda. Yang tengah berniaga, terutamanya peniaga-peniaga burger se-Malaysia, toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran yang sedang juga bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu, kita layan lagu-lagu terbaik sambil menghiburkan anda juga, sambil menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi semua. Semuanya dah duduk depan TV dah. Ada yang kata, mata tengok bola bang, tapi telinga saya mendengarkan GBH. Itu yang kita nak tu. Dua-dua anda layan. Masing-masing duduk depan TV menonton perlawanan antara Norway menentang Perancis. Dan juga satu lagi dalam kumpulan I ataupun grup I, Senegal akan turun menentang Iraq. Kedua-dua perlawanan kami bawakan di RTM melalui saluran TV OK dan juga saluran Sukan TV RTM. Jadi jangan lupa terus bersama-sama dengan RTM sepanjang Piala Dunia ini berlangsung. Penjaring termuda, kalau anda tahu siapa penjaring termuda untuk Piala Dunia, untuk rekod Pele dari Brazil pada usia 17 tahun 239 hari, merupakan penjaring termuda. Dan gol itu sebenarnya dijaringkan dalam perlawanan separuh akhir menentang Perancis, Piala Dunia 1958 . Dan Pele juga telah membantu Brazil menjulang trofi Piala Dunia buat kali pertama. Dan beliau juga telah pun menjadi simbol kehebatan dan juga permulaan legenda bola sepak dunia. Jadi satu lagi, cipta Ronaldo dari Portugal juga mencipta rekod dunia apabila menjaringkan gol untuk 6 edisi yang berbeza. 6 edisi yang berbeza, Ronaldo. Setakat ini juga Messi sedang mendahului dengan 5 gol. Mbappe dan juga Haaland masing-masing dengan 4 gol. Hanya ketinggalan 1 gol di belakang pendahulu penjaring terbanyak, iaitu Lionel Messi. Ronaldo baru-baru ni, perlawanan baru ni, 2 gol dijaringkan. Semuanya bintang-bintang bola sepak dunia. Puteri Seroja, selamat pagi geng. Kita ada GFMY, ada Aisyah, ada Farhan, Uncle Sam juga turut bersama-sama. Mantap. Bunga Mawar, Sofia Erin, katanya untuk Abang Ali yang kerja di Mas Cargo. Ada Nuri Syam 7937, Biskut Mayat, Aminah Budiman, Miss Lai, Kedai Murah, Kak Amy, ada Mat Yusri, Sabrio Rajman, Sitanggang, Mr. Awal, Carol, Anis juga ucap selamat pagi untuk saya. Okay, selamat pagi juga untuk anda. Surya Muhammad Yusof, Zam 67, ada siapa lagi? Aini 67, Malak Acik Yati, Adik Lakoste, Siti Khalija, Insan, Insan tenang. Okay, semuanya tenang-tenang, relax-relax. Ada yang nak menangis lagi? Tak sabar nak menangis. Okay lah, Hasdi dari salam dari Brunei. Oh, mantap pendengar di Brunei. Bakar Wali juga memberikan salam. Semakin pagi, semakin pagi semakin ramai, alhamdulillah, yang bersama-sama dengan saya di live TikTok. Bagi mereka yang ada akaun TikTok, jangan lupa meriahkan Nasional Game Berhantu dengan di live TikTok ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Johari T, Ziana Zain dengan Bersama Akhirnya. Pak Su, Tanker Shell, KVDT juga terus hadir . Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sambil tengok bola Piala Dunia 2026. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

0: Meraih Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

nyanyian daripada kumpulan Steel Heart dengan She's Gone, Dia Pergi. Dan apabila dia pergi, tentunya kesedihan akan terus melanda dalam hati kita. Dan sekuat mana pun kita, pasti kita pernah menangis. Pasti kita pernah menangis. Dan orang yang membuatkan kita menangis itu adalah orang yang paling kita sayangi, kan? 3.28 minit pagi. Keputusan semasa untuk perlawanan Piala Dunia sejak jam 3 pagi ini. Meskipun penguasaan lebih kepada pasukan Perancis, kalau kita lihatkan Norway masih lagi mampu mengimbangi perlawanan. Namun begitu, pada ketika ini Perancis 2, Norway 1. Osmani Dembele pada minit ke-7 dan juga minit ke-20 menjaringkan gol untuk Perancis. Namun seminit selepas Osmani Dembele menjaringkan gol, Norway pula pada minit ke-21 Asgard merapatkan kedudukan. 70% penguasaan kepada Perancis. Satu lagi perlawanan antara Senegal dan juga Iraq, ada gol juga di sana pada minit ke-27 waktu ini. Namun begitu, Senegal pada minit ke-4 menerusi Habib Diarra berjaya menjaringkan gol awal, menjadikan Senegal 1, Iraq 0. Keputusan semasa untuk perlawanan Piala Dunia 2026 pada ketika ini. Ramai yang sedang layan bola sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik. Katanya layan bola pun sambil menangis tepi bujuk katil limbang. Okey, Ajib 8189, selamat pagi semua. Ada Wangi juga melampaukan diri. Ada Aisyah Muhammad dari Terengganu. Siapa lagi? Zu, Umi, Suhaiza, Idaman, Rabaiyah, Adnan, Cik Mil. Siapa lagi? Muhammad Malkan dari Arena Armacap katanya. Okey, Dilan Kalaf, Salina Sarif, Hazri Zabaha, Yuswan Yusuf, Wan Spawi, Abang Lori, Pampapan, ada Ijam, ada Kak Ai, Azhar Sahak, Airi Chome, Fairuz Ahmad, Saiful, Lina Adam, Herwin, Kaki Ronda. Dalam perjalanan dari Kuantan ke Kelantan sambil layan lagu. Okey, Dapur Mio Riza juga terus bersama-sama baru melaporkan diri. Okay, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini. Saya hentikan dahulu seperti biasa, menangis tepi bujuk hati, sebab saya nak berikan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, menerusi lagu-lagu koleksi 80-an ya. Dan lagu koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak bawa anda kepada satu tempat di mana tempat anda dilahirkan. Mungkin anda akan teringat di mana tempat anda dilahirkan, di mana kenangan itu ataupun kehidupan anda bermula. Ini lagunya, terutamanya kepada perantau-perantau yang berada di perantauan, kan? Berita dari rantau daripada kumpulan Etiket untuk anda.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

Lagu komposernya adalah Siso. Edwin dengan Cinta Si Camar Putih. 41 minit pagi waktu ini. Lagu ini menutup tirai koleksi 80-an. Cukup untuk kita imbau kenangan. Tapi seronok juga sesekali kita imbau kenangan kan. Saya duk sembang-sembang dengan geng-geng berhantu di Live TikTok. Kita teringat zaman-zaman kehidupan 70-an, 80-an, 90-an. Meskipun tidak senang, kita bukanlah orang yang susah, bukan orang yang senang, tapi kehidupan kita rasa sangat-sangat bahagia kan. Terimbau kenangan-kenangan waktu zaman-zaman kita kecil-kecil dulu. Siang kita bergaduh dengan adik-beradik tu. Kita bergaduh kan, macam anjing dengan kucing lah. Selalu ibu dan ayah kita, awak ni macam anjing dengan kucing lah kalau dengan adik-beradik kan. Tapi malam kita boleh duduk bersama, kita boleh makan bersama-sama sambil berebut-rebut. Itu yang kenangan yang sukar untuk kita lupakan. Sukar untuk kita lupakan. Terasa macam nak kembali ke zaman itu kan. Dan satu lagi, dulu kalau kita nak tengok TV, nak tengok ataupun nak dengar radio, kena ada lesen tau. Lesen TV dan radio. Sambil-sambil tengok TV dekat rumah tu, saya ingat lagi waktu-waktu dulu tengah tengok TV, ada orang datang, pegawai ya, untuk periksa lesen TV dan radio. Cepat-cepat kita sorokkan TV, sebab cepat-cepat kita sorokkan radio kita. Saya pun masih ingat lagi. Saya rasa ramai yang akan terimbau, akan teringat lesen TV dan radio tau, zaman-zaman dulu. Tapi saya tak sangka lah, bila saya dewasa, saya dapat bekerja di TV dan juga radio. Okay, keputusan separuh masa pertama antara Perancis dan juga Norway. Perancis 3, Norway 1. 3 gol ataupun hat-trick daripada Ousmane Dembele pada minit ke-7, pada minit ke-20 dan juga minit ke-32, menjadikan Perancis 3 dan Telo Askat menjadikan untuk Norway pada minit ke-21. Itu antara perlawanan dalam grup I. Dan satu lagi perlawanan dalam grup I juga juga telah pun tamat separuh masa pertama. Senegal 1, Habib Diarra menjadikan gol untuk Senegal. Iraq pula 0. Perlawanan yang dikuasai ataupun perlawanan hampir seimbang antara Senegal dan juga Iraq. Tetapi perlawanan yang saya jangkakan, perlawanan yang dikuasai oleh Perancis dengan penguasaan 62%, 38% untuk Norway. Manakala 14 percubaan oleh Perancis, 8 yang menepati sasaran, 4 dari Norway, 2 menepati sasaran. Okey, geng-geng bro hantu semua, okey. Strawberry coklat hadir. Terima kasih banyak-banyak. Ida Carey juga turut hadir. Dia kata kembali lagi. Ada siapa lagi? Pak Uda. Pak Uda Johan. Terima kasih Pak Uda. Alan Burger, Corner Geni Pulau Pinang. Ayati Arifin. Kita ada Syekh Mi, Abi Hashim, Mama Lita, Haji Gemok. Ada Nuri, Zulaika Azurin, Rose Mariam, Iskandar Han, Mak Tok, Trakas Jalanan. Ada Suratan Takdir, Ainur, Zajak Fakulat Terengganu, Bunga Larangan. Oi, mantap. Semakin pagi semakin mantap yang hadir. Yang masih kekal setia masih juga ramai. CH ataupun Hida hadir. Bad SB baru siap kerja. Ramai yang tengah bekerja pada waktu ini kan. Tapi jangan mengular, itu yang paling penting. Ada Han juga turut hadir. Wajah kuning. Okay, jom terus sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil menerusi lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Ini saya nak bawa anda waktu begini seperti biasa terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alkayanik, lagu ciptaan Himesh Rishamia, lagunya Terry Chunaria. Ini lagu dalam filem Hello Brothers. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Mendariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

exist dengan janji padamu. Ini lagu pada tahun 1993. Janji padamu kan. Kita rasa bahagia sangat. Bahagia sebab kita melihat orang yang kita cinta itu tersenyum je kan. Walaupun hanya boleh melihatnya dari jauh je. Lagu itu membawa kita ke 4.31 minit pagi waktu ini. Ramai juga yang dah bangun pagi, terutamanya mereka yang berada di Borneo, di Sabah, Sarawak, di Kepulauan Riau. Waktu subuh masa awal di sana. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Sambil-sambil tengok bola sepak Piala Dunia pada ketika ini di saluran TV OK dan juga saluran sukan RTM. Okey, tak lama lagi kita nak memasuki bulan Julai. Lepas bulan Julai kita masuk bulan Ogos. Bulan Ogos adalah bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan untuk negara kita. Jadi apakah tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026? Temanya adalah Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati ya. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Dan logo Malaysia Madani pula masih lagi dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan pada tahun ini. Dan tema berkenaan sebenarnya mencerminkan aspirasi untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan juga harmoni. Jadi fokus utama tema ini adalah untuk memastikan kesejahteraan bukan sahaja hanya dikecapi oleh golongan tertentu, tetapi untuk seluruh rakyat Malaysia. Jadi kena ingat baik-baik kalau ada orang tanya tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini apa dia? Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Atuk Terakus, salam GBS hadir, mantap Atuk Terakus. Salam dari Papua. Terima kasih laporan di Papua. Henry Hen, Abang Terakus dari Kuching hadir, mantap. Mai katanya salam tahajud. Ada juga Angah Ri, juga Abang Lori melaporkan diri. Rozana Rahim, Syarizal katanya dalam perjalanan nak ke Terengganu ni. Doakan kami, ya insyaAllah. Mudah-mudahan selamat sampai. Hemah Sri Bunga juga turut bersama-sama. Mantap semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Akor, lirik oleh Atika. Gemesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Layan terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Stress dengan hati Kian Teluka membawa kita ke 5:33 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Lagu itu tadi menutup tirai menangis di tepi bucu katil. Okey, tamat perlawanan Perancis 4, Norway 1. Itu perlawanan dalam grup I. Satu lagi perlawanan dalam grup I juga, Senegal menang mudah membelasah Iraq dengan 5-0. Okey, jangan lupa pagi ini jam 8 pagi satu lagi perlawanan yang saya jangkakan menarik antara Cape Verde menentang Arab Saudi dan juga Uruguay akan turun menentang Spanyol jam 8 pagi. Dua lagi perlawanan akan kami bawakan secara langsungnya di TV OK dan juga saluran Sukan TV RTM. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 27 Jun 2026, 11 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.50 pagi, Labuan 4.54 pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.22 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53, Kuala Terengganu, Terengganu 5.43, Kuantan Pahang 5.48, Kota Baru Kelantan 5.45, Johor Baru Johor 5.47, Bandar Raya Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak juga 5.53 pagi, Jostang Pulau Pinang 5.54, Alustar Kedah 5.52, manakala Kangan Polis 5.51 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Sama-sama kita doakan seperti biasa ibadah kita dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Ya, Raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa 5.15 pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Nasir Aziz dengan tajuknya Fadilat Membaca Al-Fatihah. Fadilat Membaca Al-Fatihah, sangat-sangat besar fadilatnya. Jadi sama-sama kita dengarkan dan rakaman Raudah di Masjid Riyadhus Solihin, Shah Alam Selangor. Jom sampai kita menunggu Raudah 5.15 pagi, kita juga di jam yang terakhir kita layan lagu-lagu terbaik untuk anda, lagu-lagu yang dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat mendamaikan jiwa anda di jam yang terakhir untuk pertemuan hari Sabtu 27 Jun 2026 Nasional Game Buruh Hantu. Di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini, lagu daripada Black Hanifah dengan tajuknya Hijab Rindu. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

dia pun khalas roh dia kata. Dah belah dia kata. Baru a'uzu. Lebih habis pipi lah dia kata. Bila saya pi dekat syekh saya, syekh yang duduk tiang-tiang tu, kalau tuan-tuan pi Masjid Nabawi dia ada syekh yang di tiang-tiang tu. Jadi bila saya pi tu tuan-tuan, saya kata, "Syekh, tadi aku pi tasmi' Fatihah dengan Syekh Ali Huzaifi, imam masjid. Tapi bila a'udzu dia suruh berhenti, suruh pi gitu ya. Suruh belah." Bahasa kasarnya belah macam tu lah. Jadi syekh di tiang tu pun cerita dekat saya, dia kata, "Ha, cuba baca tengok." Saya pun bacalah a'udzu. Syekh tu pun khalas dia kata. Cukup. Khata dia kata, salah ni. Rupanya. Lalu saya tanya syekh, "Macam mana nak sebut a'udzu betul?" Dia begini dia kata, "Oleh kerana dua-dua tu makhraj halqi, hamzah pun halqi, ain pun halqi, jangan bertangga. Jangan dia beza sangat antara sebutan ain dengan hamzah tu. Maka dia sebut secara lembut saja, secara licin saja. A'udzu." Ha, sebab tu tuan-tuan ibu ayah sekalian, kalau kita tengok orang musabaqah lah, orang musabaqah, dia mula-mula dia buka a'udzu macam mana? A'udzu billahi. Dia buka a'udzu billah. Ha, nah, kita dah tengok tilawah tiap-tiap tahulah di TV kan, kita pergi tengok secara live kan. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ah, sikitlah. Dia tak ada a'udzu. Ha, boleh lah. Ha, malam ni boleh a'udzu pun cukup lah. 70 tahun duk baca Quran tak tahu sebut a'udzu tuan-tuan. Boleh ah. Ha? Tadi kita sebut a'udzu, lalu kita masuk bismillah pula. Cukup saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ah, ni banyak orang duk tak rupa nak betul juga tuan-tuan. Saya duk pi sembahyang tengok dengar masjid surau, ada perkataan ni yang banyak tak betul sebut. Rabbil. Ha, selalunya kalau kita duduk dengar, orang sebut Rabbil. Ha, kalau sebut Rabbil, salah. Dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bil. Ha, bil salah. Kita kalau sebut Allahu Rabbi ke Allahu Rabbi? Allahu Rabbi. Allahu Rabbi lah. Apa-apa masalah Allahu Rabbi. Rabbi bukan Rabbil. Jadi waktu kita nak baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jangan bil. Boleh tuan-tuan? Sekali lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ah, boleh dah tu? Alhamdulillah, betul lah. Malam ni kita perbetul Fatihah. 70 tahun baca tak pun nak kena tuan-tuan. Baik, Alamin, jangan baca Alamin. Ain, dia di dalam sikit tuan-tuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Kalau kita baca Alamin, habis punah Fatihah kita, batal semayang kita tuan-tuan. Fatihah ni rukun qawli. Rukun qawli ada lima, salah satunya Fatihah. Kalau punah Fatihah, punah semayang kita, tak sah semayang kita. Lepas tu kena jaga betul-betul. Alhamdulillah.

Jangan baca macam orang Kedah baca. Ada orang Kedah ni. Ha, saya orang Kedah juga, orang Utara juga, orang Pinang juga. Orang Kedah, orang belah sana, dia baca Maliki Yaumiddin. Dia baca straight. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, Kedah tu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ha, Kedah tu. Belah-belah sana, dia baca betul macam tu. Tuan-tuan, hadirin hadirat, ibu ayah yang dikasih sekalian, saya nak bagi petua. Dua petua. Apa petua ni, Ustaz? Kita ni Tok Melayu, macam mana kita nak baca bunyi Tok Arab? Ha, lepas dengar kuliah ni, tuan-tuan, tuan-tuan balik bunyi Arab baca. Ha, dua petua. Yang pertama sekali, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ibu ayah semua perhatikan, baris-baris Al-Quran tu dia condong ke statik? Sama. Condong tak? Baris atas pun condong, sengit. Baris bawah pun sengit. Baris depan pun sengit. Ha, dia tulis sengit tu pasal ada sebab dia. Maksud kata kita pun kena sebut sengit-sengit sama. Ha, jangan sebut apa nama ni menegak-menegak semua. Tak boleh sebut sama sama semua. Jadi macam mana kita nak sebut hamzah a? Ha, jangan sebut a, ba, ta, tha. Ha, tak boleh. Tak betul ya macam tu. Oleh kerana baris tu sengit, kita kena sebut sengit juga. Macam mana? A, ba, ta,

kasih, kekasih. Persembahan intim bersama dengan Dakmi membawa kita ke 5.38 minit pagi. Ramai yang menantikan perlawanan seterusnya Piala Dunia untuk 2026 Cape Verde menentang Arab Saudi tepat jam 8 pagi nanti. Juga satu lagi daripada kumpulan H, Uruguay akan turun menentang Spain juga pukul 8 pagi. Jadi jangan lupa terus tonton RTM. Kita semarakkan, kita sorak bersama-sama, bersama dengan RTM melalui saluran TV OK dan juga saluran sukan RTM. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus kekal dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Kita mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Alhamdulillah, ramai ramai yang hadir. Di saat-saat akhir pun ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya, Sam DJ terutamanya. Kita Rozaya, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.53 minit pagi. Jadi bagi kawasan yang dah masuk waktu subuh, salam subuh untuk anda. Untuk pagi ni, senyum-senyum selalu. Hari Sabtu yang berbahagia. Janganlah ketat sangat muka tu. Saya tahu ramai yang dah lama tak tersenyum manis kan. Senyuman anda, cuba anda tengok dekat cermin. Senyuman anda sememangnya manis, diciptakan oleh Allah SWT. Jadi senyum-senyumlah selalu. Pagi ini kita berikan senyuman kepada keluarga kita, kepada ibu dan ayah, kepada adik-beradik kita, mungkin kepada kawan-kawan kita di tempat kerja, insyaAllah ya. Senyum-senyum selalu. Walaupun dugaan yang kita ada, walaupun hati kita tengah bersedih, kita senyum je selalu, supaya kita tutup kesedihan diri kita. Kadang-kadang bila kita tunjukkan kesedihan kita kepada orang lain, kesedihan itu pula jadi bahan bualan. Kesedihan itu menjadi ataupun dikata orang. Kita sedih dikata orang, kita gembira pun dikata orang. Jadi yang paling penting kita senyum-senyum, kita buat-buatlah gembira depan kawan-kawan kita, supaya kita dapat tutup segala kesedihan yang ada ya. Terima kasih geng-geng berhantu. Pukul 6 pagi nanti seperti biasa untuk nasional hujung minggu, anda akan bertemankan dengan Hazel pula pagi nanti. Hazel akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 12 tengah hari juga. Pukul 6 pagi seperti biasa saya kembalikan siaran RTM Negeri kepada kawan-kawan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing dengan segmen masing-masing. Jadi dengarkan 34 stesen radio RTM secara keseluruhannya. Dua secara main street, dua di atas talian ataupun dalam talian. Kemana saja anda pergi, pastikan RTM terus menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Geng-geng berhantu, terima kasih yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di TikTok, Instagram dan juga apa jua media sosial Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan ya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan siaran Labuan FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Bertemankan saya Fias menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda untuk edisi hari ini 27 Jun 2026 bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijriah. Okey, seperti biasa, segmen Salam Padian bermula pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi akan menemani anda dengan pelbagai informasi dan juga pastinya lagu-lagu hiburan terbaik. Okey, lebih kurang 6.15 minit pagi nanti, jom kita akan dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi hari ini bertajuk Mengangkat Darjat dan Menghapus Dosa. Okey, dan seperti biasa juga, kita akan dengarkan perkongsian menerusi Berita Pilihan SP dan juga info cuaca untuk edisi hari ini. Jadi, kepada anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan saya menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Kembali selepas ini.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Penyakit mengangkat darjat dan menghapus dosa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tidak ada satupun musibah, yakni cobaan yang menimpa seorang Muslim berupa duri atau yang semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahannya. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, Islam mengajar umatnya bersabar di atas setiap ujian yang dilaluinya. Allah mendatangkan ujian kepada seseorang dalam pelbagai bentuk, antaranya kesakitan untuk mengangkat derajat atau kedudukan seseorang di sisi Allah. Allah mendatangkan musibah atau ujian dalam bentuk kesakitan juga bertujuan untuk menghapuskan dosa seseorang. Orang yang ditimpa musibah seperti penyakit akan digugurkan segala dosa, seperti dedaun berguguran, kecuali dosa besar seperti dosa syirik. Tidaklah seorang Muslim yang ditimpa suatu musibah, yakni penyakit atau yang lain, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunnya. Moga kita bersabar dengan setiap ujian musibah mahupun penyakit. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baik, dan kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Terima kasih kepada anda kerana sudi mendengarkan siaran Lebar FM dan juga mendengarkan untuk edisi hari ini. Okey, apapun insyaAllah banyak perkongsian akan saya bawakan kepada anda menerusi segmen Salam Padian. Jadi pastikan anda terus melekat bersama-sama kami, tidak kira di mana jua anda berada. Okey, dan seperti biasa anda juga boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik, muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Okey, 6.30 minit pagi nanti. Okey, ada perkongsian berita pilihan SP. Okey, apa yang akan saya kongsikan, nantikan. Okey, 6.30 minit pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Lamun FM, suara pesisir anda hingga ke penghujung segmen Salam Padian tepat jam 10 pagi nanti. Okey, kembali selepas ini, Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM. Teruskan bersama kami dalam segmen Salam Padian.

0: hari ni jangan ada siapa ganggu aku ya. Perlawanan Piala Dunia ni aku dah tunggu 4 tahun.
1: Amboi, aku pun nak tengok jugalah. Ha, cuma kita ni sokong pasukan yang berbeza.
0: Ha, itulah masalahnya. Kalau pasukan aku jaring gol, jangan pula kau nak buat muka masam ya.
1: Pula, kalau pasukan aku menang nanti, jangan sampai kau tidur di sofa pula.
0: Zari, walaupun seronok juga kan. Satu rumah, dua pasukan tapi tetap duduk depan TV sama-sama.
1: Betul tu. Bola sepak ni bukan sekadar pasal menang atau kalah. Yang penting kita sama-sama nikmati aksi terbaik dunia.
0: Tu aku setuju. Bila whistle mula ditiup, semua bersorak. Tak kira lah bangsa, umur atau negara yang disokong, semangat bola tu yang satukan kita.
1: Cuma satu syarat.
0: Apa dia Zari?
1: Kalau pasukan aku menang, kau belanja teh tarik. Macam mana?
0: Boleh. Tapi kalau pasukan aku yang menang, kau pula belanja roti canai.
1: Setuju.
0: Berbeza pilihan tak semestinya bermusuh.
1: Betul tu. Sebab bola sepak mengajar kita menghormati lawan, meraihkan persahabatan dan juga menikmati setiap detik perlawanan.
0: Betul. Satu jiwa, sejuta sorakan. Go!
2: Hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.
3: Salam Harian.
4: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.

Baik, anda kembali bersama-sama dengan saya kali ini dengan perkongsian info cuaca untuk anda. Kita mulakan dengan cuaca umum di sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah pagi, petang dan malam diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 31 darjah Celsius. Seterusnya, ramalan cuaca laut perairan di sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Di sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, manakala di sebelah petang dan juga malam diramalkan tiada hujan. Angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Itu adalah ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini 27 Jun 2026 dan seperti biasa nak dapatkan ramalan cuaca untuk hari-hari seterusnya, anda boleh terus saja longsuri laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun lebih mudah anda muat turun aplikasi My Cuaca di telefon pintar anda. Okey. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM Suara Pesisir anda kerana banyak lagi perkongsian akan terus saya bawakan untuk anda. Dan seperti biasa lebih kurang pukul 7 pagi nanti, okey, kita akan ikuti utama 7 pagi dan juga perkongsian hari ini dalam sejarah menerusi siaran Nasional FM. Dan insya-Allah saya akan kembali selepas itu terus membawakan hiburan yang terbaik dan juga pelbagai informasi menarik untuk anda. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana, terus dengarkan Labuan FM Suara Pesisir anda kembali selepas ini.

0: Dengarkan Salam Padian baik menerusi radio, laman web www.rtm.gov.my atau muat turun aplikasi RTM Klik.
1: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Pembangunan perumahan sewa mampu milik pejabat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Langkah tersebut bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khusus di bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan penyegeraan inisiatif berkenaan merupakan sebahagian usaha meningkatkan kesejahteraan pejabat awam. Susulan maklum balas yang diterima beliau berhubung peningkatan kos sewa kediaman menjejaskan perbelanjaan isi rumah golongan tersebut.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya, di Johor Bahru, tanah kerajaan, di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada untuk custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Sempena dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor hari ini, Perdana Menteri mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Beliau menegaskan pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun perkara itu tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas.
1: Jangan sombong, jangan kata oh, tolak orang itu, tolak dah. Kerjasama lah. Malaysia ni dah begini rupa. Ambil lah sikap yang sederhana sikit. Cuba layani, santuni sebanyak mungkin masyarakat kita.
0: Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan turut mengingatkan semua parti komponen mempamerkan prestasi yang baik ketika berkempen pada PRN Johor kali ini. Proses penamaan calon pilihan raya negeri Johor ke-16 bermula. Apa isu yang bakal diangkat sebaik gelanggang berkempen dibuka? Apa harapan pengundi? Apa pula jangkaan penganalisis? Laporan Anas Matnor.
2: Pensyarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid berpandangan pengundi akan menilai kemampuan parti-parti yang bertanding menawarkan strategi dan pendekatan untuk membantu rakyat Johor.
3: Johor ini adalah gerbang ekonomi selatan yang dari segi KDNK-nya, dari segi projek-projek pembangunan yang latest kita dapat lihat, zon ekonomi khas Johor Singapura itu sangat penting sebenarnya, dan bukan hanya kepada Johor tetapi juga kepada negara. Dan di sinilah saya lihat bahawa bagaimana pengundi dia akan menilai parti-parti politik yang bertanding itu boleh menawarkan strategi pendekatan, bagaimana mereka boleh operationalizekan dasar-dasar yang penting untuk membangunkan Johor sebagai sebuah negeri yang maju.
2: PRN Johor juga bukan sekadar menentukan kerajaan negeri, malah menjadi petunjuk awal terhadap kekuatan parti politik menjelang pilihan raya negeri lain selepas ini.
3: Di sinilah sebenarnya kalau mereka menang, so apakah kelebihan-kelebihan yang ada dan mereka akan membuat apa ni refleksi dan intervention lah bagi mereka yang kalah. So bagaimana strategi persaingan kerjasama yang mereka akan lakukan untuk meraih sokongan yang lebih atau mandat yang lebih jitulah daripada rakyat.
2: Apapun, kempen yang akan bermula diharapkan tidak dicemari dengan provokasi yang menyentuh isu kaum, agama dan institusi diraja atau 3R. Sebaliknya, menjadi medan mengemukakan idea serta dasar yang mampu membawa kemajuan kepada Johor. Siapa yang dipilih parti untuk bertanding, siapa yang bakal menyaksikan pertandingan satu lawan satu atau lebih, dan bagaimana isu-isu rakyat diterjemahkan dalam kempen akan mula terjawab sebaik penamaan calon selesai. Anas Maknor, RTM.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil turut mengingatkan semua parti politik, jentera dan penyokong sepanjang PRN Johor perlu mengamalkan budaya berkempen secara sihat berasaskan fakta dan bukannya fitnah. Tegas beliau, amalan kempen yang sihat dapat memastikan proses demokrasi berjalan dengan penuh adab dan mematuhi undang-undang. Dato' Fahmi yang juga pengarah komunikasi PH berkata parti itu akan melaksanakan kempen secara seimbang di lapangan dan di platform digital sepanjang PRN Johor. Dalam perkembangan lain, 10 syarikat juara Bumiputera disasar menjelang 2028 dengan nilai perusahaan sekurang-kurangnya RM500 juta setiap satu. Dato' Fahmi berkata program kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerjaan itu akan membimbing syarikat Bumiputera berpotensi tinggi sehingga ia layak disenaraikan di Bursa Malaysia. Jelas beliau, syarikat berkaitan kerjaan dan Petronas akan menyumbang kira-kira RM50 bilion setahun bagi menyokong usaha tersebut. Subsidi bersasar Budi Madani Diesel. Budi Diesel diperluas kepada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pick-up dan jeep. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Katanya pemilik berdaftar turut dibenar memindahkan kelayakan subsidi diesel kepada ahli keluarga terdekat tertakluk kepada syarat dan mekanisme yang akan diumum kemudian. Akses awal budi diesel bermula hari ini manakala pelaksanaan penuh mekanisme tersebut pada 1 Julai bagi mereka yang layak. Bermula 1 Ogos, hari bekerja hybrid HBH akan dilaksana bagi menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menerusi satu kenyataan memaklumkan garis panduan dan syarat pelaksanaan mengenainya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. JPA menegaskan pelaksanaan HBH tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat termasuk perkhidmatan kaunter yang memerlukan kehadiran fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat kekal pada tahap terbaik.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Perlawanan di Stadium Gillette Boston itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Désiré Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol keempat pada masa kecederaan sekaligus memastikan anak buah Didier Deschamps menamatkan saingan peringkat kumpulan dengan mengumpul 9 mata maksimum. Dalam satu lagi aksi kumpulan I, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq. Pape Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kala mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula tersingkir tanpa sebarang mata. Selepas ini, Sepanyol akan menentang Uruguay manakala Arab Saudi menentang Cabo Verde. Kedua-dua aksi kumpulan H itu akan bermula serentak pukul 8 pagi nanti. Diikuti pertemuan antara Belgium dengan New Zealand dan Iran bertemu Mesir dalam kumpulan G dan sepak mula akan bermula pada pukul 11 pagi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Tindakan itu menyusul selepas Washington menuduh Tehran menyerang sebuah kapal kargo di Selat Hormuz. Menurut Parkas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat gencatan senjata. Gelombang haba ekstrim memaksa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah. Syarikat Tenaga Expo mengesahkan loji nuklear Bezhnau di utara Switzerland telah menghentikan sementara operasi kedua-dua reaktornya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: yang mana satu?
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padan, pastinya menceriakan pagi anda. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama kami. Okey, tidak kira di mana jua anda berada dan juga apa jua platform anda mendengarkan siaran kami, sama ada menerusi siaran radio, juga menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih kami ucapkan. Jadi teruskan bersama-sama dengan saya. InsyaAllah banyak perkongsian dan juga pastinya lagu-lagu hiburan terbaik akan saya bawakan untuk anda. Itu janji saya. Wah, gitu. Okey, dah masuk di jam yang kedua ini. Selepas ini ada lagi perkongsian akan terus saya bawakan kepada anda. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana. Dan juga seperti biasa, okey, nanti ada perkongsian info sehat, ada perkongsian tular sana sini untuk anda. Janji anda terus setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, sekejap lagi nanti, okey, saya akan bersiaran menerusi laman Facebook Labuan FM dan juga laman TikTok Labuan FM. Jadi pastikan anda mengikuti kami di semua platform media sosial kami. Okey. Baik, kita layan dulu lagu ini bersama-sama dengan Najwa Latif. Lagu Muka Cinta Muka Buku. Jom kita layan lagu ini.

0: Yang mana satu?
1: Geng Pagi Salam Padian kini siap sedia menceriakan pagi anda. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

Jadi berlalu menghiburkan anda bersama-sama dengan Atilia dan juga Monolog dengan lagu mereka Kekanta Adinda. Okey, buat para suami isteri, berbincanglah baik-baik ya jika ada keperluan masing-masing. Gitu kan. Okey, 7.35 minit pagi sudah ketika ini. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, saya nak kongsikan kepada anda jadual siaran langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari esok 28 Jun 2026, okey, hari Ahad. Okey, first stage untuk Group L, yang mana Panama akan menentang England pukul 5 pagi. Anda boleh tonton melalui sukan siaran Sukan Plus di RTM Klik. Okey, dan juga untuk first stage Group L, anda boleh menonton Croatia akan menentang Ghana juga pukul 5 pagi. Kalau tadi di Sukan Plus, untuk Croatia dan juga Ghana anda boleh menonton di saluran TV OK. Okey, dan first stage Group K, Colombia menentang Portugal lebih kurang pukul 7.30 pagi. Anda boleh tonton di siaran TV 2. Dan first stage Group K, Congo menentang Uzbekistan lebih kurang 7.30 pagi juga. Anda boleh menonton di saluran TV 1. Okey, untuk first stage Group J, Algeria menentang Austria. Anda boleh tonton pada pukul 10 pagi menerusi Sukan Plus. Manakala first stage Group J untuk Jordan menentang Argentina juga pukul 10 pagi. Anda boleh tonton di saluran TV OK. Okey, jadi anda boleh tonton pasukan kegemaran anda beraksi. Okey, pada hari esok 28 Jun 2026, kalau nak tahu lebih lanjut, okey, jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, pergi saja ke laman Facebook Sukan TV RTM. Kita ada update di sana jadual siaran langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Baiklah. Okey, seperti biasa kita ada hashtag mana satu juga. Anda boleh undi lagu pilihan anda. Dua lagu telah kita berikan untuk anda. Kita ada lagu daripada Elizabeth Tan, lagu bertajuk Semua Sudah, dan juga Shhh. Itu tajuk lagunya. Jadi lagu mana pilihan anda? Jangan lupa hantarkan undian. Anda hanya perlu tekan pada klik pada kotak kosong tersebut untuk anda mengundi lagu pilihan anda. Nanti sebelum pukul 9 pagi kita akan putarkan lagu yang mendapat undian tertinggi. Baiklah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali lagi selepas ini menerusi segmen Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Kak Mah ni tak kisah dia nak ikut gaya kita. Tapi Kak Mah pelik lah. Dia beli bukan sebab dia perlu. Dia beli sebab kita beli.
2: Betul tu. Kadang-kadang benda dia beli tu langsung tak sesuai dengan dia pun.
1: Ni Kak Fora ni kan kalau bercakap memang pedas.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod FOMO 30 Jun 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
1: Yang mana satu?

Okey, itu dia lagu daripada Amal dengan lagu Aku Kejar. Jangan terkejar-kejar, nanti kelang kabut jadinya. Okey, baiklah. Seperti biasa, lebih kurang pukul 8 pagi nanti kita akan dengarkan Warta Pagi. Apakah yang tiba-tiba akan disampaikan, sama-sama kita nantikan lebih kurang pukul 8 pagi nanti, okey? Jadi kepada anda, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Dengarkan menerusi dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 dan satu lagi 89.4 MHz. Dan anda boleh juga dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda, lebih mudah sebenarnya untuk anda mendengarkan siaran kami, tidak kira di mana jua anda berada. Selamat pagi untuk kawan-kawan saya pagi ini yang menjenguk saya di TikTok. Okay. Terima kasih awal pagi ini. Ada yang dah say hi. Hai, selamat pagi untuk anda. Terima kasih kerana hadir. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Teruskan bersama-sama dengan Labuan FM. Saya akan kembali lagi selepas ini menemani anda.

0: Syafiq! Syafiq! Bangun! Dah pukul 7:30 dah!
1: Ha? Baru separuh masa ni?
0: Aduh, separuh masa apa? Ni dah waktu pergi kerja lah.
1: Apa? Alamak, aku terlewat.
0: Itulah, semalam bukan main lagi. Siap kata satu perlawanan je aku tengok.
1: Yalah, tapi lepas habis satu perlawanan tu, sambung pula perlawanan yang satu lagi. Tak sedar dah pukul 4 pagi.
0: Bola punya pasal, jam lonceng 5 kali berbunyi pun kau ingat sorakan stadium.
1: Aku mimpi pengadil tiup pusil. Rupanya alam telefon.
0: Syafiq, nasib baik aku kejutkan. Kalau tak, bos kau pula yang jadi pengadil. Terus bagi kad merah.
1: Lepas ni aku kena pandailah urus masa. Nak tengok Piala Dunia boleh, tapi kerja jangan diabaikan.
0: Betul tu Syafiq. Demam bola memang seronok, tapi rehat pun penting tau. Baru esoknya badan segar dan kerja pun lancar.
1: Tu aku setuju. Sokong pasukan kegemaran dengan penuh semangat.
0: Betul.
1: Tapi jangan sampai tanggungjawab kita pula masuk masa tambahan.
0: jom cepat. Kalau lambat lagi, bukan saja kad merah, mungkin terus kena whistle penamat oleh bos kau.
2: Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kakitangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.